0: Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya, ada
6: banjir, gempa. Terus gempa, kurang doa kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
7: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api. the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting, namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pasar Pagi Ini.
1: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Bagus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

102,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Soul 5 bersama dengan Iwake. Malam ini, gak perlu tunggu malam-malam lagi pendengar. Kalau sekarang ada waktu daripada scrolling handphone, melihat hal-hal yang kayaknya lebih ngedistract atau mengganggu konsentrasi Anda, kita coba lebih banyak untuk membaca informasi dan juga meningkatkan literasi kita saat ini. Jujur aja, dengan kehadiran handphone, kehadiran media sosial membuat kita jadi lebih suka untuk melihat barang-barang yang ada di e-commerce gitu ya. Kemudian juga nonton vlog orang, melihat kehidupan orang lain. Dan bahkan kita lupa untuk mengembangkan diri kita sendiri dengan meningkatkan literasi. Nah, pendengar, kalau literasi ini adalah sebenarnya bukan masalah kurang baca buku atau kurang apa ya, banyak-banyak mencari ilmu pengetahuan, bukan. Padahal literasi ini adalah kemampuan dari Anda atau seseorang untuk mengolah, memahami, dan juga menggunakan informasi. Jadi prosesnya ada banyak ya untuk memahami sesuatu, bisa membaca, menulis, mendengarkan, menyimak, sampai dengan berpikir kritis untuk kehidupan Anda. Nah, pendengar, di Hari Literasi Internasional 8 September ini, kita pengen menyadari lagi kalau literasi ini berkembang bukan soal melek aksara, bisa membaca, kemudian juga bisa menulis, tapi juga kemampuan dari diri kita sendiri untuk menganalisis, berpikir gitu ya. Kalau misalkan ada informasi bohong, kita itu bisa berpikir dulu, ini informasinya beneran bohong atau informasi yang benar. Jadi makanya ada peningkatan pencarian-pencarian informasi yang valid supaya kita gak dibohongi sama informasi yang sekarang yang tendensinya adalah informasi bohong. Dan kalau punya literasi yang cukup memadai atau setidaknya standar begitu pendengar ya, jadi bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana memutuskan mau sarapan apa atau mau makan siang apa, sehat atau enggak, nah itu juga tergantung pada literasi dari individu masing-masing. Itu namanya literasi kesehatan ya. Tapi kalau Anda yang sudah cakap juga untuk mengelola keuangan, itu artinya Anda sudah cukup terliterasi soal finansial. Nah, kalau sekarang ada banyak sekali sub-sub dari literasi yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Namun sayangnya memang tidak semua suka atau bisa berpikir kritis, mengembangkan diri, memberdayakan diri untuk bisa lebih banyak tahu. Nah, sayangnya itu tuh yang masih susah. Makanya kenapa literasi kita masih perlu ditingkatkan kembali. Makanya kenapa di pukul 9 nanti pendengar Anda bisa ikut bergabung untuk sama-sama nanti kita berdiskusi soal literasi untuk manusia, planet, dan juga kemakmuran. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang menyebutkan masyarakat kini dilarang menampung air hujan untuk kebutuhan memasak, mandi, hingga minum karena diduga terkontaminasi bahan dari operasi modifikasi cuaca atau OMC. Dan disampaikan pula dalam unggahan yang tersebar pada akun Facebook Yani Ataya, pendengar, bahwa air hujan tidak lagi aman digunakan karena berpotensi mengandung bahan atau obat tertentu. Benarkah masyarakat dilarang menampung dan memanfaatkan air hujan dari atau akibat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca? Kita telusuri dari laman Tirto dan tidak ditemukan informasi resmi dari BMKG pula yang menyatakan adanya larangan tersebut. BMKG Kalimantan Barat melalui unggahan resminya juga menegaskan informasi dalam poster yang diunggah di laman Facebook tersebut adalah tidak benar. BMKG juga tidak pernah mengeluarkan larangan menampung air hujan. BMKG menjelaskan bahwa bahan yang digunakan dalam penyemaian awan pada operasi modifikasi cuaca, antara lain natrium klorida yang dikenal sebagai garam dapur. BMKG Kalimantan Barat juga menyebutkan pelaksanaan operasi dari modifikasi cuaca telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia untuk membantu penanganan bencana hidrometeorologi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan meski demikian, masyarakat yang ingin memanfaatkan air hujan tetap disarankan mengolahnya terlebih dahulu, misalnya dengan mengendapkan atau menyaring air. Himbauan tersebut berkaitan juga dengan kondisi lingkungan termasuk potensi pencemaran udara dan air akibat kebakaran hutan dan lahan, bukan karena adanya larangan menampung air hujan dari BMKG. Dengan demikian, pendengar, klaim bahwa masyarakat dilarang menampung air hujan akibat operasi modifikasi cuaca merupakan informasi yang salah dan menyesatkan, sehingga masyarakat dihimbau untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Denpasar pagi ini.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Pendengar Pro 1 RRI, pagi hari ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Literasi Internasional, literasi untuk manusia, planet, dan juga kemakmuran. Di tengah-tengah kondisi saat ini, rendahnya literasi, khususnya di Indonesia, banyak sekali disebabkan oleh kombinasi faktor akses buku, pengaruh gadget, kurangnya kebiasaan juga di keluarga untuk membangun curiosity atau juga keinginan untuk mencari tahu banyak informasi. Masih ditambah juga kualitas dan ketimpangan pendidikan, dan ada juga faktor ekonomi yang menyebabkan literasi kita belum merata. Lalu seperti apa yang perlu dipahami oleh masyarakat di Hari Literasi Internasional agar literasi ini bisa membawa kita ke kemakmuran? Kita akan simak perbincangan di Dialog Denpasar pagi ini bersama dengan rekan saya Yanuar Setiaji. Anda bisa ikut bersama menyimak Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Sampai nanti di jam 10 pagi, pendengar, Anda juga bisa ikut berinteraksi di 222161 atau di 089678123830.
5: Tema resmi Hari Literasi Internasional atau Hari Aksara Internasional 2026 yang diusung oleh UNESCO adalah Literacy for People, Planet, and Prosperity atau diterjemahkan menjadi literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran. Peringatan tahun 2026 ini memiliki makna spesial karena menandai perayaan ke-60 tahun atau 6 dekade gerakan literasi global sejak pertama kali dideklarasikan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait peringatan tahun ini. Pertama, fokus utama, menyoroti peran krusial literasi dalam mendorong inklusi sosial, mendukung masa depan bumi yang berkelanjutan, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat global. Kedua, pusat perayaan dunia. Acara puncak global diselenggarakan pada 8 dan 9 September 2026 di Chiapas, Meksiko yang bekerja sama langsung dengan pemerintah Meksiko serta diisi dengan penganugerahan UNESCO International Literacy Prizes. Serta ketiga, evaluasi global, menjadi momentum penting bagi negara-negara di dunia untuk mengevaluasi capaian literasi dan mengidentifikasi tantangan baru yang terus berkembang, terutama di era literasi digital.
6: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran di Hari Literasi Internasional. Dan saat ini kita telah bergabung dengan dua narasumber kita, dan kita akan langsung sapa. Ada Ibu Fajar Apriani, STMPD, Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Selamat pagi Bu Fajar.
7: Selamat pagi Mas Yanuar.
6: Dan untuk narasumber kedua, langganan saya ini ada Dr. Inengah Mulyata, SSI MSI, Koordinator Wilayah AMSI Bali Nusra. Selamat pagi, Pak.
8: Pagi.
6: Gimana, Pak? Hujan enggak, Pak, tadi, Pak?
8: Ya, syukurnya cerah hari ini.
6: Alhamdulillah. Oke. Mungkin sebagai informasi, di Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store, dan Bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bisa melalui WhatsApp di 089678123830 atau telepon di 0361222161. Dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan baik Pak Pendengar Pro 1, Hari Literasi Internasional yang diperingati setiap 8 September menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya membangun budaya literasi khususnya di kalangan generasi muda. Dan literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Dan kita akan langsung membahasnya bersama dua narasumber kita. Dan mungkin kita untuk mengawalinya mungkin dari Bu Fajar nih, dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali nih Bu. Mungkin bagaimana Bu melihat kondisi literasi pelajar di Bali saat ini, khususnya di lingkungan pendidikan vokasi ini seperti apa sih nih Bu?
7: Baik, Mas Yanuar, ya. Jadi kalau kami melihat kondisi literasi pelajar di Bali saat ini, khususnya di pendidikan vokasi ya, pendidikan vokasi itu dari SMK, sebenarnya kita sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Tetapi memang masih ada ruang yang harus terus kita perkuat. Di SMK literasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis saja. Tetapi anak-anak kita harus mampu membaca informasi, memahami instruksi, mencari sumber yang benar, kemudian mengolah informasi itu menjadi pengetahuan dan keterampilan. Ini penting sekali karena karakter pendidikan vokasi memang sangat dekat dengan dunia kerja. Ketika seorang siswa itu membaca manual mesin, memahami standar keselamatan kerja, membaca gambar teknik atau mencari informasi tentang perkembangan teknologi, semua itu tentunya membutuhkan kemampuan literasi ya Mas Yanuar ya. Karena itu kami di Distrik Pora Provinsi Bali terus mendorong agar literasi menjadi bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Jadi bukan sekadar kegiatan membaca buku, tapi bagaimana siswa itu terbiasa membaca, memahami, menganalisis, dan kemudian menerapkan informasi tersebut dalam praktek. Tentunya anak-anak SMK tidak hanya menjadi tenaga kerja yang terampil secara teknis, tetapi juga menjadi generasi yang mampu berpikir dan belajar secara mandiri dan mampu mengikuti perubahan zaman. Karena itu bagi kami literasi di SMK tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan membaca buku, tetapi menjadi bagian dari kompetensi kejuruan. Anak yang kompeten secara teknis tapi tidak mampu memahami informasi dengan baik akan mengalami kesulitan nanti ketikanya dia masuk ke dunia kerja. Mungkin seperti itu Mas yang dapat kamu mungkin sampaikan.
6: Mungkin itu kalau dari segi Dinas Pendidikan Kepemudaan. Mungkin kalau dari Pak Mul nih Pak, bagaimana Pak melihat kondisi literasi pelajar di Bali saat ini Pak, khususnya dalam menghadapi perkembangan informasi dan teknologi digital nih Pak?
9: Ya, kalau kita lihat dan kita ejawantahkan kembali literasi internasional, itu kan kesadaran akan pemahaman terhadap isu-isu global. Tetapi selama ini memang kita terjebak masih dalam kemampuan membaca dan menulis. Padahal secara umum bahwa literasi internasional itu lebih pada bagaimana kita mampu tidak sekedar membaca dan menulis, tetapi kemudian menafsirkan, mendeteksi terhadap berbagai isu-isu global yang ada. Kalau masih kita berpatokan pada kemampuan membaca buku, memang kita masih jauh. Di era digital, buku bukan lagi salah satu acuan. Dan bahkan anak-anak kita di era digital itu memang kemampuan untuk membaca, keinginan untuk membaca buku itu langsung dalam bentuk hard book itu langsung, buku cetak itu memang terbatas. Tetapi kan lebih banyak anak-anak kita sekarang itu lebih pada bentuk digital. Kalau sekarang memang ada buku yang bentuknya PDF gitu ya, elektronik buku, book elektronik itu orang bilang. Tetapi kemudian anak-anak kita lebih suka pada bagaimana cepat memahami dan sambil memahami juga bentuknya hiburan. Sehingga kemudian buku pun bergeser, ada buku yang berformat audio. Dia memang bentuk PDF tetapi ketika diklik keluar suaranya. Atau juga pengetahuan yang mereka dapatkan, literasi yang mereka dapatkan bentuknya video gitu. Nah ini yang harus kita lihat sekarang. Kita tidak bisa menjudge anak-anak kita itu literasinya rendah kalau bentuk kemampuan mengadaptasi itu sekarang bentuknya beda-beda gitu. Contohnya di rumah saya, anak saya ini agak sulit sekali disuruh membaca buku gitu.
10: Sama.
9: Tetapi dari segi kecepatan mendapatkan informasi dia dapat dari YouTube. Cuma permasalahan kita sekarang adalah apakah informasi ataupun pengetahuan yang mereka dapatkan dari sumber-sumber digital itu merupakan informasi atau data yang valid. Karena kita tahu sendiri permasalahan kita saat ini adalah banyak orang membikin konten, banyak orang membikin buku dan lain sebagainya, tidak menitik beratkan pada kebenaran fakta dan data. Lebih melihat pada sejauh mana itu bisa viral, sejauh mana itu bisa bookseller gitu istilahnya, atau dalam bentuk electronic book tapi banyak dibaca, banyak dibeli, tetapi informasi di dalamnya belum bisa kita pastikan dengan benar. Karena itu di-create juga dengan kecerdasan buatan gitu. Kecerdasan buatan itu pun meng-crawl data, tidak saja dari data yang akurat, tetapi data-data yang kurang akurat juga di-crawl, apalagi data itu terbuka gitu. Nah ini menjadi tantangan kita, karena kemampuan literasi bukan hanya pada pemahaman membaca, tetapi kepada kemampuan berbahasa, kemampuan menginterpretasikan data yang ada, apakah benar dan salah. Karena persepsi saja dapat kita perdebatkan, apakah fenomena ini benar, apakah fenomena ini tidak sesuai gitu. Nah ini yang kita perlukan sekarang di anak-anak kita. Bukan hanya sekedar baru kita melihat bahwa mereka baca buku, oh mereka sudah literasinya bagus. Enggak. Literasinya adalah keakuratan informasi, keakuratan data, itu yang kita harus pentingkan lagi. Walaupun dia bacanya sebentar, tapi akurasi datanya bagus, itu yang kita harapkan. Dan itu juga akan nambah pengetahuan bagi mereka. Termasuk juga sejauh mana mereka bisa memahami budaya masing-masing negara. Semakin mereka memahami, bahwa berarti mereka semakin terliterasi. Semakin mereka tahu akan fungsi dan terhadap satu tumbuhan atau hewan, maka itu juga adalah bagian dari mereka kemampuan untuk meningkatkan kesadaran akan pengetahuan gitu.
10: Oke, siap. Mungkin tadi kan Bu Fajar kan sempat bilang untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja nih Pak. Kalau kita melihat selain seberapa penting Pak kemampuan literasi bagi pelajar nih Pak untuk mendukung proses pembelajaran dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja ini Pak.
9: Ya, apa yang mereka dapatkan, pengalaman yang mereka dapatkan itulah sebenarnya pedoman yang mereka akan pakai ketika beradaptasi di dunia kerja. Makanya kemudian dalam pendidikan sekarang sudah kurikulumnya sudah berbasis OB. Dalam bentuk keterampilan gitu. Itu yang diarahkan sekarang. Karena kenapa? Itu harus benar-benar diadopsi dari kebutuhan perusahaan, kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Tidak lagi hanya sekedar teori mereka mampu mengapalkan. Karena kadang-kadang antara teori dan prakteknya ini beda sekali. Contohnya sekarang kita sama-sama di jurnalistik ini. Kalau di jurnalistik sesuai dengan kaidah pengetahuan kita, membuat judul berita adalah berita kalimat langsung, pendek, tidak bermajas gitu ya. Panjangnya antara 8 sampai 12 kata, kan itu panduan umum secara teori. Tapi coba sekarang di era digital ketika kita membuat judul, apakah itu bisa kepakai? Kita cenderung memakai yang penting SEO-nya itu sesuai gitu. Dan bisa engagement-nya bagus gitu. Begitu dibaca oleh orang tertarik dan langsung mengklik gitu. Jadi pedoman kita yang sebelumnya itu udah gak kepake gitu. Sama halnya ketika kita mau buat sudut pandang berita. Sudut pandang berita itu 40 kata kan gitu teorinya gitu. Sekarang tidak ada yang namanya sudut pandang berita. Jadi begitu dalam website yang namanya paragraf pertama itulah sudut pandang atau angle yang kita biasa pakai bahasa kerennya gitu. Nah ini bagaimana kemudian dalam literasi internasional dengan dunia kerja adalah mengadopsi kemampuan di lapangan, ke dalam bentuk teori yang kemudian nanti akan mereka pakai lagi di dunia kerja.
10: Gitu. Oke, siap. Mungkin kalau dari Bu Fajar nih Bu, selain kemampuan membaca dan menulis nih, bagaimana Disdik Bora ini mengembangkan literasi digital, numerisasi, dan literasi teknologi bagi peserta didik ini Bu?
7: Baik, jadi sejalan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyarte bahwa sekarang konsep literasi memang sudah jauh lebih luas ya Mas Yanur, sangat luas sekali. Bahkan anak-anak kita itu hidup dalam lingkungan digital kalau bisa kita bilang pada hari ini. Jadi semua hal di dalam aspek kehidupan itu sudah bisa digitalisasi. Termasuk juga RRI kan, tidak hanya melalui radio konvensional tapi sudah ada radio digitalnya ya, kan betul. Gitu ya. Maka dari itu kita bilang anak-anak kita itu sekarang itu hidup dalam lingkungan digital. Data BPS itu menunjukkan bahwa akses internet pada kelompok usia sekolah dan jenjang pendidikan menengah sudah cukup luas, termasuk di Bali. Jadi orang-orang yang anak-anak yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau pun mereka sudah terjangkau dengan internet sekarang. Contohnya misalnya yang di Karangasem yang tinggal di dekat-dekat Gunung Agung itu sekarang mereka sudah bisa mengakses internet, bahkan mereka sudah bisa membuat konten, mencari informasi dan sebagainya. Tapi akses terhadap internet tidak otomatis membuat seseorang itu menjadi literat secara digital. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menggunakan teknologi secara benar, produktif, dan pastinya harus bertanggung jawab.
10: Bu, kalau di tengah perkembangan teknologi ini dan penggunaan AI ini Bu, bagaimana cara mendorong siswa ini agar tetap memiliki kemampuan berpikir kritis dan tidak sekedar menerima informasi ini Bu?
7: Ya menurut saya kita tidak bisa melarang ya seorang anak menggunakan AI. Apalagi anak-anak sekarang dari jangankan usia sekolah, usia prasekolah pun mereka sudah tahu menggunakan perangkat digital dan bahkan bisa sudah menggunakan AI. Karena sekarang tidak perlu kita mengetik, hanya berbicara aja sudah bisa mengutarakan kepada perangkat digital kita apa yang ingin kita cari. Dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Yang harus kita bangun adalah kemampuan menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab. Anak harus dibiasakan bertanya, informasi ini sumbernya dari mana? Apakah datanya benar? Apakah jawabannya masuk akal? Apakah ada sumber lain yang mendukung? Tadi Pak Mulyarto sudah menyampaikan juga kan, bahwa semua oleh AI itu di crawling, mau itu benar, mau itu hoax, semua masuk ke sana. Begitu juga ketika kita menggunakan AI, jangan sampai anak-anak itu hanya memasukkan pertanyaan, menerima jawaban, lalu langsung menganggap jawaban itu benar. Guru dapat memberikan tugas yang menuntut siswa membandingkan beberapa sumber, memeriksa data, menjelaskan alasan dari sebuah jawaban, dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Jadi AI itu kita tempatkan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Saya kira hal ini justru menjadi tantangan sekaligus kesempatan ya. Karena dunia kerja ke depan membutuhkan tenaga kerja yang mampu menggunakan teknologi tetapi tetap mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan manusia, etika, dan tanggung jawab. Mungkin itu Mas Yanwar.
10: Oke. Nah, ini berpengaruh dengan tentang AI adalah alat bantu untuk belajar. Nah, mungkin kalau di untuk dari AMSIN ini Pak, di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan AI ini Pak, bagaimana cara mendorong pelajar agar tetap memiliki kemampuan berpikir kritis nih, dan tidak sekedar menerima atau menyalin informasi yang tersedia di internet, seperti apa sih ini Pak?
9: Ya, memang ketika kemampuan untuk penggunaan AI saat ini masih sebatas ya bertanya. Menerima jawaban. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian mengedukasi generasi-generasi kita berikutnya. Jangan sampai kemudian ada, saya masih bertemui beberapa orang tua maupun guru kadang-kadang maupun dosen juga kadang-kadang melarang siswanya memakai AI gitu. Padahal kita sudah ada dalam pendidikan, kita sudah ada pedoman penggunaan AI. Dalam jurnalistik kita juga sudah ada. Sudah ada ketentuan dari Dewan Pers ya untuk bagaimana menggunakan AI dalam redaksi. Permasalahannya adalah pemahaman dalam menyusun sintak, atau kita sering sebut sebagai prompt gitu ya, itu yang belum dipahami. Nah, ketika mau menggunakan AI, kita harus tahu dulu logik permasalahannya. Kalau logik permasalahannya kita nggak tahu, maka kita tidak akan mampu menyusun artian prom itu sendiri atau sintak itu sendiri, perintah itu sendiri, sehingga jawabannya pun bisa ngawur gitu. Kadang-kadang kan yang sangat sederhana saja kita menanyakan tentang sesuatu, tapi kemudian kita nggak ngasih dalam konteks apa gitu, maka dia akan membuat sebagai orang biasa gitu. Yang namanya juga kecerdasan imajinasi, kecerdasan buatan, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang kita berikan. Maka ada langkah sintak, ada langkah prom yang harus kita berikan kepada anak-anak kita sehingga mereka mendapatkan jawaban yang benar. Tidak seperti tadi, kalau jawabannya apa yang dimaksud ini, maka AI itu akan mengcrawl hal yang identik dengan itu dan memberikan jawaban yang sesuai dengan itu. Kalau kemudian sintaknya kita kasih, umpamakan Anda adalah seorang hacker gitu. Tolong buatkan sintak bagaimana membobol atau prompt bagaimana membobol, langkah-langkah membobol website. Itu akan mendapatkan jawaban sebagai seorang programmer gitu, bukan sebagai seorang orang biasa gitu. Kalau kemudian kita perintahkan Anda adalah seorang profesor bidang hacker gitu, maka jawabannya juga akan secara akademis gitu. Jadi kalau dia tahu itu logiknya sebuah masalah, maka dia akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita minta. Gitu.
10: Oke.
9: Termasuk juga sekarang kan orang susunkan saya buku dengan judul ini, itu dianggap sudah selesai. Enggak. Crawl data yang dia ambil sembarangan gitu, bisa jadi apa yang dia berikan salah. Kita harus tegaskan ada di sana bahwa bukunya dalam bentuk bahasa ini. Kemudian akan digunakan untuk pelajar tingkat ini, maka dia akan menyesuaikan gitu. Kemudian kita bisa batasi, jangan mengambil data yang tidak ilmiah, maka dia akan pastikan ngambil di jurnal, ngambil di buku gitu. Nah kalau batasan itu kita nggak berikan, ya udah jawabannya juga akan sama, jawaban yang sangat global gitu. Dan di sini juga ketika jawaban itu diberikan, maka itulah pengetahuan bagi mereka gitu. Semakin mereka banyak mengetahui, maka mereka bisa mempertimbangkan, memberikan pertimbangan yang baik gitu. Kadang-kadang sederhana saja, mana yang baik sekarang, apakah menggunakan tas kresek atau menggunakan tas kain gitu. Karena umum jawaban orang pakai tas kain, maka yang akan diberikan yang pengetahuan tentang bahwa tas kain itu akan lebih bagus gitu. Padahal tas kain ketika dicuci menggunakan air yang lebih banyak, menggunakan sabun yang lebih banyak, deterjen, dan itu menimbulkan pencemaran. Tapi kalau dia bisa mengcompare, maka yang mana Anda gunakan itu sama saja, yang penting bagaimana Anda memperlakukannya gitu.
10: Siap. Nah, oke, Pak Mul, kalau sejauh ini program AMSI itu apa aja, Pak? Dan upaya untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar dan dunia pendidikan, apakah sudah berkolaborasi ya dengan akademisi atau gimana, Pak? Kalau untuk ya, program, Pak?
9: Dari segi literasi memang kami masih cukup sangat jauh ya, cukup terbatas juga. Kami masih melakukan literasi pada tahap literasi bagaimana mengkonsumsi informasi, menelaah informasi gitu. Padahal yang namanya literasi itu cukup luas sekali kan, literasi budaya, literasi korupsi, anti korupsi, literasi tentang anti narkoba gitu. Nah kami baru pada tahap bagaimana meliterate atau memberikan informasi, bagaimana mencari, mengkonsumsi, kemudian mengupdate konten terkait dengan kebenaran informasi. Nah di tengah perkembangan digital, tantangan kami kemudian muncul adalah penggunaan AI. Kemudian berkembang lagi bagaimana penggunaan deepfake gitu. Apalagi sekarang zamannya sudah mulai FIMI dan DIMI, Forage Information Manipulation sama Domestic Information Manipulation Interference gitu. Jadi sudah pemerintah sendiri sudah memanipulasi informasi gitu. Ada kemauan memanipulasi informasi untuk konteks menjaga image gitu. Nah, bagaimana kemudian memberikan informasi semacam ini, kami juga masih jauh sekali gitu. Karena keterbatasan jangkauan, keterbatasan dana, tentu kami berkolaborasi iya gitu. Dengan Polda dan Polsek sudah berjalan. Kemudian dengan perguruan tinggi juga sudah jalan. Tapi kan jangkauannya juga masih terbatas. areanya juga masih mungkin Denpasar, kalau di Bali Denpasar kebanyakan gitu. Mm-hmm. Dan belum terlalu banyak di kabupaten lainnya. Nah ini masih harus PR bersama nih gitu. Di tengah terpaan informasi yang semakin canggih, kemudian peralatan semakin canggih, tetapi aturan hukum kita masih terbatas, ini juga menjadi hambatan gitu. Demikian ya Anwar.
10: Oke, wah mungkin kalau berbicara tentang program nih, kalau untuk Distipura ini, apa saja program yang dilakukan Distipura Bali ini Bu untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa dan tenaga pendidik ini seperti apa nih Bu?
7: Baik, jadi pada dasarnya kami di Distipura Provinsi Bali, seluruh bidang dan UPTD itu tidak berdiri sendiri ya Mas Januar ya. Jadi kami bekerja dalam ekosistem pendidikan, terutama melalui pengembangan teknis, pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, serta penguatan pembelajaran yang relevan untuk kebutuhan peserta didik. Jadi yang program yang ada di UPTD BPTKK, jadi UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan, salah satunya yang sudah dilakukan adalah pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah bagi guru SMA dan SMK, dan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus bagi guru-guru SLB, dan yang akan digunakan di sekolah nantinya untuk pengajaran muatan lokal. Jadi bagi kami ini juga termasuk literasi ya. Jadi literasi bukan hanya literasi bahasa Indonesia saja atau literasi digital saja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mul. Penguatan bahasa dan budaya lokal juga penting karena berkaitan dengan identitas, karakter, dan kemampuan peserta didik memahami lingkungan sosial budayanya. Selain itu, pengembangan bahan ajar dan kurikulum harus diarahkan juga agar peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan tapi mampu memahami informasi dan menggunakannya dalam kehidupan nyata. Jadi budaya literasi yang kita bangun melalui proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru bukan hanya melalui kegiatan seremonial membaca buku saja, tapi berbagai macam program, salah satunya juga yang sudah lama kita lakukan dari tahun 2022 itu adalah program pembatik keliling namanya.
10: Pembatik keliling.
7: Ya, pembelajaran berbasis TIK. Jadi kami di Distipura itu jemput bola ke sekolah menyesuaikan dengan materi apa yang dibutuhkan oleh sekolah nanti untuk bisa didiseminasikan kepada siswa gitu.
10: Oke. Bu, kalau sejauh ini Bu, kalau untuk tantangannya seperti apa sih Bu untuk membangun budaya membaca dan literasi di kalangan generasi muda seperti apa sih Bu?
7: Kalau menurut kami ya, tantangan terbesar itu adalah perubahan lingkungan informasi Mas Yanwar. Jadi dalam belum satu dekade ya, tapi perubahan lingkungan informasi itu sudah sangat pesat sekali ya. Ya kan Pak Mulya. Jadi memang yang coba aja kita lihat YouTube itu dari pertama kali dia keluar sampai sekarang itu bagaimana perkembangannya itu sangat jauh sekali dan sudah sangat canggih sekali. Nah itu adalah tantangan terbesar menurut saya. Jadi anak-anak sekarang sebenarnya membaca itu cukup banyak, tapi yang mereka baca tidak selalu berupa buku. Mereka membaca pesan, media sosial, artikel, komentar, video dengan teks, bahkan informasi yang dibuat oleh AI. Masalahnya adalah belum tentu semua informasi tersebut bisa difahami dan bisa diverifikasi dengan baik. Karena itu tantangan literasi sekarang bukan sekadar membuat anak mau membaca, tapi tantangannya adalah membuat anak mau membaca secara mendalam, memahami isi bacaan, membandingkan informasi, dan yang paling penting itu memeriksa sumbernya. Ini sumbernya dari mana? Apakah valid ataukah tidak? Dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti, bukan hanya sekedar opini saja. Mungkin itu sih tantangan yang kita sedang hadapi untuk mengarahkan bagaimana anak-anak kita generasi muda sekarang untuk kita membangun budaya literasi di kalangan mereka.
10: Oke. Untuk ini untuk kalau sejauh ini Pak Mul, kalau tantangan terbesarnya membangun budaya membaca dan literasi digital di kalangan generasi muda seperti apa ini Pak?
9: Ya, saya ambil dulu. Kalau dulu kan kita selalu berpatokan pada bukunya.
10: Oh iya.
9: Ada tersedia buku, tersedia gitu. Tapi kemudian di-update enggak buku itu gitu. Kadang-kadang buku tahun sekian masih kebaca gitu. Nah, masih menjadi permasalahan bagi kita adalah kalau anak didik kita, remaja kita mau lebih aktif membaca, bukunya update enggak? Itu pertama gitu. Karena generasi sekarang kan tentu mereka akan mengupdate diri dengan hal-hal yang terbaru gitu. Terutama bagi penulis juga, penulis buku. Saya juga merasa gitu. Kadang-kadang kan begini, kita sering sekali membuat judul buku itu terlalu kaku juga. Ketika judul buku terlalu kaku di era sekarang, anak muda nggak akan nyentuh gitu. Sama ketika kita buat berita gitu lah. Kalau judulnya saja tidak menarik, bagaimana anak muda kita mau menarik gitu. Kemudian dalam penyajian buku, terutama kami di perguruan tinggi itu, saya juga sudah merasakan terjebak gitu. Kebiasaan kita adalah semakin banyak bahasa yang akademik, bahasa yang asing, penulisnya merasa wah gitu. Tetapi dalam penulisan yang diajarkan dari dulu adalah bagaimana menulis agar ketika dibaca oleh orang yang baru bisa membaca pun dia bisa memahami. Bukan menyalahkan orang bahwa dia tidak bisa memahami, tapi apakah tulisan yang kita bikin itu dapat dipahami. Itu yang sering kita memojokkan pembaca tetapi tanpa menyentuh si penulis itu sendiri gitu. Makanya tantangannya jangan dulu menyalahkan si pembacanya anak-anak kita ini. Satu, update gak kita? Bahasa kita sesuai gak dengan generasi mereka? Kemudian gaya kita sudah sesuai gak gitu? Artinya apa? Coba referensi yang kita akan berikan kepada anak-anak kita itu mudah dipahami. Contohnya begini, kalau dulu saya waktu TK sama SD 1 sampai kelas 3 itu baru cuma belajar membaca. Coba sekarang saya lihat buku-buku pelajaran anak saya, itu sudah mulai menghitung, menganalisis, padahal tingkatan dia belum sampai di sana. Sehingga siapa yang stres? Ya gurunya juga stres, orang tua juga stres. Karena pada kita harus meletakkan dulu pada tingkatan mana buku itu mau kita create. Pada materi mana tahapan itu harus kita gunakan. Apakah ini level SMA, level SMP, atau ini level SD. Nah ini yang belum kita batasi. Karena kenapa? Banyak sekarang penerbit, ya sudah asal jadi dan itu disukai, udah hajar gitu. Kadang-kadang polanya juga kita belum lihat buku ini adaptif gak dengan anak tersebut. Ataupun konten gini. Sekarang apa saja yang lebih kacau, tantangannya lebih besar kan ketika dunia digital ini sudah masuk, bentuknya digital, anak itu bisa mengakses mana saja. Kecuali kita memberikan batasan dia sampai mana bisa mengakses. Ketika dia sudah mampu memahami dengan baik, maka yang manapun dibaca akan lebih gampang. Tapi pemahaman setiap siswa itu tarafnya berbeda berdasarkan profesi yang ingin dia dalami gitu. Sama kayak kita, kalau saya lebih suka nanti di jurnalistik gitu. Maka hal-hal yang berbau jurnalistik akan mudah saya tangkap. Karena saya lebih menyukai gaya itu gitu. Tapi kalau gaya-gaya ilmiah, cara penyajian ilmiah dalam buku ataupun bentuk lainnya, saya agak susah gitu. Nah ini harus kita adaptasi, tidak bisa kita menyalahkan ke anak-anak dulu gitu ya. Begitu juga cara penyajian kita di sekolah sesuai enggak? Contoh sederhana ini, kita selama ini di sekolah ini dari SD sampai SMA kita punya yang namanya program Adiwiyata. Program literasi tentang lingkungan. Tapi pembahasannya, implementasinya di sekolah masih bias. Beberapa sekolah yang saya dapatkan, terutama ketika anak saya juga tanya, mengapa bawa sampah ke rumah? Karena di sekolah nggak boleh ada sampah dan tidak ada tong sampah di sekolah, karena sekolahnya adalah sekolah Adiwiyata. Padahal yang kita harapkan adalah sampah yang dihasilkan di sekolah, dikelola di sekolah, dihitung dan dimasukkan dalam materi pembelajaran tanpa merubah indikator utama mata pelajaran gitu. Itu literasi yang harus kita berikan, tetapi implementasi di lapangan itu dianggap hanya sebagai lomba dan bukan pengetahuan tentang literasi lingkungan. Ini cukup jauh biasnya gitu. Tapi ini yang harus kita luruskan. Jangan kemudian kita tidak bisa menyalahkan, kok anak didik saya sudah diberi pengetahuan tapi tetap aja. Ya orang kemudian caranya, formatnya tidak sesuai dengan konsep awal gitu.
10: Oke, siap. Mungkin untuk kita melanjutkan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
11: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan.
12: Etruscan Gold Book yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
13: Perkenalkan, nama saya Yohana Purnama Fajar. Saat ini saya tinggal di Sukawati, Batu Bulan. Jadi izin menanggapi terkait dengan literasi. Menurut saya, literasi itu sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, karena apa? Karena dapat membantu kita memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, literasi juga membantu kita menambah wawasan, menyaring informasi yang diterima, serta lebih bijak dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
14: Baik, kenalkan nama saya Angga Raditya, saya berasal dari Mengumi. Menurut saya, literasi sangat penting bagi seluruh masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari, membantu kita memahami, menyaring, dan mengetahui berbagai informasi yang ada di media sosial. Di tengah banyaknya informasi kita terima setiap hari, kemampuan literasi juga penting agar kita dapat berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan hoaks atau informasi yang belum tentu benar adanya.
15: Perkenalkan, nama saya Niwayan Setiawati dari Abian Semal, Bandung. Dampaknya yaitu bisa menciptakan masyarakat yang lebih sadar, produktif, dan tentu bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang terjaga itu juga dapat mendukung kesehatan. Selain itu meningkatkan kegiatan ekonomi serta menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, dengan begitu, literasi tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan keberlangsungan kehidupan di masa depan.
6: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, masih bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 8 September 2026 dan masih membahas tentang literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran di Hari Literasi Internasional. Dan mungkin kita melanjutkan pertanyaan tadi, Pak. Mungkin kalau Pak Mul, mungkin kalau dari peran guru dan media nih dalam membangun kebiasaan pelajar untuk membaca, memahami, serta memeriksa kebenaran informasi yang mereka dapatkan dari internet dan media sosial seperti apa ini, Pak?
9: Ya, kalau selama ini kan seperti saya bilang tadi, kita selalu menyalahkan di murid. Padahal kita yang harus bukan hanya menjadi contoh, tapi harus memberi contoh. Ya, kita yang mencontohkan ke anak didik kita bagaimana kemudian membaca, mengevaluasi, menafsirkan gitu, sehingga anak kita kemudian ikut. Nah, ini yang selama ini saya lihat tidak jalan dengan optimal, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor penyebab yang harus kita evaluasi ke depannya gitu. Banyak hal yang terputus gitu. Sekarang umpamakan dalam literasi terkait budaya, kita selalu memberikan image ke anak kita bahwa budaya yang di luar budaya kita itu tidak bagus. Padahal selama ini budaya yang dikembangkan di masing-masing daerah itu adalah cara adaptasi mereka untuk hidup gitu. Nah, ini juga terkait literasi pencerdasan, pengetahuan, kesadaran bahwa setiap tempat, setiap desa, setiap wilayah punya kecerdasan masing-masing, dan itu yang harus kita adaptasi dan sesuaikan dengan kondisi masing-masing di tempat kita. Nah, literasi ini terlalu luas. Sekarang yang mana kita bisa mengambil peran masing-masing, mari kita ambil peran masing-masing, sehingga mungkin perubahannya tidak akan besar yang kita bisa, tetapi paling tidak kita bisa berbuat, bisa berkontribusi untuk perbaikan bagaimana literasi yang lebih baik ke depannya. Demikian ya, Anwar.
10: Oke, kalau dari dinas sendiri, Bu, mungkin kalau melihat keterampilan, Bu, mungkin bagaimana keterampilan literasi dapat mendukung siswa dalam mengembangkan kompetensi dan kewirausahaan setelah lulus ini seperti apa nih, Bu?
7: Baik, jadi literasi itu sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengembangkan usaha ya. Seorang wirausahawan harus bisa membaca pasar, membaca peluang, memahami kebutuhan konsumen, menghitung biaya, menentukan harga, membaca laporan keuangan, membuat promosi dan berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi itu semua membutuhkan literasi, Mas. Jadi bukan hanya sekedar bisa membaca, bisa menghitung, tapi lebih dalam lagi, bisa menganalisis. Misalnya seorang siswa ingin membuka usaha kuliner ya, dia tidak hanya perlu bisa memasak, tapi dia harus mampu membaca tren pasar. Sekarang itu makanan yang diminati oleh pasar itu apa sih gitu loh. Kemudian dia harus bisa menghitung harga bahan, menghitung keuntungan, membuat konten promosi, memahami ulasan pelanggan, dan menggunakan platform digital tentunya untuk promosi. Karena itu pendidikan harus menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap menjadi pekerja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan pekerjaan. Disinilah literasi, numerasi, teknologi, dan keterampilan kejuruan itu bertemu. Semuanya saling mendukung untuk membentuk SDM yang produktif dan mandiri. Kalau dari segi pendidikan seperti itu sih.
10: Oke, mungkin Pak Pak Mul, apa yang perlu dilakukan media nih, sekolah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat nih, agar gerakan literasi ini tidak hanya berlangsung pada momentum Hari Literasi Internasional nih. Kalau dari Pak Mul seperti apa nih, Pak?
9: Iya, bagaimana kita mewujudkan literasi sebagai lifestyle gitu sebenarnya. Menjadi sebuah gaya hidup. Bagaimana kita mulai melakukan kesadaran gitu. Literasi itu kan kecerdasan, pengetahuan, kesadaran terhadap bagaimana fenomena kehidupan yang ada di sekitar kita. Ya, mulai menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan yang benar. Itu yang harus kita wujudkan sekarang gitu. Seperti tadi yang kecil, ketika kita mau anak-anak kita membaca dan memahami lebih mudah, maka bahan bacaannya itu harus kita sediakan sesuai dengan kemampuan mereka, adaptasi mereka, kemampuan adopsi mereka gitu. Jadi tidak serta-merta kita harus meningkatkan, wah ini harus levelnya kita naikkan gitu. Tapi kita tidak tahu kemampuan anak didik kita. Ini yang harus kita sesuaikan. Jadi setiap tahap harus kita lihat gitu. Siapa segmentasi? Nah, itu juga harus kita sesuaikan gitu. Karena setiap segmen tentu dia punya kemampuan pilihan yang berbeda-beda gitu. Nah, itu yang harus kita lebih teliti sekarang. Faktor-faktor itu kita coba kita apa namanya? Petakan dulu gitu. Sehingga kita tidak langsung menghakimi bahwa tingkat literasi kita terlalu rendah karena begini begini begini. Tapi kita tidak melihat poin-poin apa yang harus kita perbaiki gitu. Dari segi komunikasi saja, kita juga sering sekali cara berkomunikasi kita juga tidak sesuai, sehingga tidak mudah dipahami oleh orang yang kita ajak berkomunikasi gitu. Kadang-kadang kita sudah, wah, SOP-nya sudah ada nih gitu. Sudah sangat bagus gitu. Pasti akan optimal. Tapi kalau dalam implementasi terhadap SOP itu juga kita tidak melihat adaptasi dari masing-masing siapa yang kita ajak, ya tentu juga tidak akan sama.
10: Oke, mungkin nggak terasa ini waktu sudah di penghujung waktu. Dan mungkin kalau dari Pak Mul dan Bu Fajar nih, mungkin kalau apa pesan untuk kepada khususnya di pelajar di Bali nih untuk memperingati Hari Literasi Internasional tahun ini seperti apa? Mungkin dari Pak Mulyarta dulu.
9: Oke. Membangun literasi, membangun kesadaran bersama, kita harus mulai dari tahap yang sederhana saja gitu. Jadi kita bisa meliterate diri sendiri sebelum kita meliterasi orang lain. Tahapan sederhana adalah sebanyak-banyaknya kita bisa mengambil ilmu pengetahuan, mengambil nilai-nilai dan norma etika yang ada sekitar kita, yang kemudian bisa kita terapkan dan kemudian kita sebarkan menjadi sebuah pengetahuan bersama, ya, sehingga untuk mewujudkan apa namanya kehidupan yang lebih baik. Demikian ya, Tuan.
10: Oke, untuk mungkin kalau dari Bu Fajar seperti apa ini, Bu?
7: Baik, kalau dari saya, pesan saya itu sangat sederhana sekali ya. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan mudah percaya pada informasi yang kita terima. Jadi gerakan literasi pada hari ini di Hari Literasi Internasional harus kita kaitkan dengan pembangunan manusia yang berkarakter dan berbudaya. Ini sejalan juga dengan visi Bapak Gubernur Bali, yaitu Nangun Sarketiloka Bali, dan program Astacita Bapak Presiden, bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi saja, tapi juga menjaga keseimbangan nilai budaya dan kualitas manusia Bali untuk mewujudkan SDM Bali unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan pada akhirnya, SDM Bali unggul yang kita bangun hari ini adalah bagian dari kontribusi Bali untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan saya berharap generasi muda Bali tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan, tetapi juga menjadi pelaku dan pemimpin perubahan. Sejalan dengan tema Hari Literasi Internasional adalah Literasi for People, the Planet, and Prosperity.
10: Oke, siap. Saya terima kasih untuk kedua narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1. Semoga dari perbincangan hari ini kita mendapatkan manfaat untuk masyarakat luas khususnya di Provinsi Bali. Dan saya Yanuar Setiaji serta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan tetap di 105,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101 Simak Komadu FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi pendengar program Dialog Denpasar pagi ini bersama dengan Yanuar Setiaji yang sudah Anda simak dari pukul 9 sampai 9.50 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa simak perbincangannya kembali di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan saatnya saya Indah Widyasari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Wandi Aziz menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Pasar, selamat pagi atau siang menjelang pagi menjelang siang dong ya. Dimanapun Anda berada, kembali Baby Romeo dan Sandi menyapa. Saya hadirkan tembang pertama tadi ya, ada wanita dengan dari Baby Romeo. Sulit emang ya memahami wanita, tapi lebih sulit lagi jauh dari wanita. Saya Mandi Aziz dan ada Gung Bayu di sini yang akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nantinya. Untuk Anda ada banyak informasi yang akan saya sajikan dan juga ada lagu-lagu yang bisa menemani Anda menunaikan tugas Anda di pagi dan siang ini. Nanti kami akan hadirkan banyak informasi sumbernya dari rri.co.id atau juga dari sumber yang lain yang terpercaya. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Anda spesial. Ada lagu yang mungkin ya sedikit ini ya, sedikit slow. Oh enggak, agak ngebeat sedikit ya. Ada Cozy Republic dengan lagu Rindu.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih, juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

dari Charlie Puth dengan Genderously. Wah, untuk Anda mungkin yang sekarang ada agak-agak flu atau juga mungkin ya batuk ya. Wah, harus coba ini kayaknya ya. Jahe merah. Nah, jahe merah itu kaya dengan senyawa bioaktif dan manfaatnya juga banyak untuk tubuh. Dan jahe merah itu menjadi salah satu rempah yang banyak digunakan di Indonesia ya. Walaupun sebenarnya yang paling banyak itu jahe yang biasa yang warna putih ya. Terutama untuk minuman hangat, dan dibandingkan jenis ya jahe yang lain, kalau jahe merah ini dikenal memiliki aroma yang lebih kuat, agak pedas sedikit dan tajam, serta sensasi hangat yang ya lumayan khas lah ya, agak beda lah ya. Nah, dibalik karakter tersebut, jahe merah atau bahasa Latinnya ginger officinal var rubrum ya, nah ini mengandung sejumlah senyawa bioaktif ya, antara lain ada gingerol, kemudian ada soagol, dan kandungan tersebut itu membuat jahe merah tidak hanya menarik sebagai bahan pangan tapi juga banyak diteliti karena potensinya untuk kesehatan. Wes, ini cakep ini. Diambil dari Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis ya. Itu meneliti penyerapan senyawa 10 gingerol, kemudian juga ada 6 soagol pada manusia setelah mengonsumsi suspensi jahe merah. Dan penelitian terhadap 19 orang dewasa yang sehat terhadap menunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut dapat terdeteksi dalam plasma setelah mengkonsumsi jahe merah. Dan jahe merah ini salah satu varietas jahe yang secara botanikal dikenal sebagai gingerable officinal var ya. Manfaatnya banyak ya, banyak sekali. Jadi untuk Anda yang mungkin konsisten, untuk yang mungkin sering-sering mual, muntah ya, ini bagus kok ya, dikonsumsi. Nggak usah terlalu banyak lah, digeprek aja sedikit di air hangat, wah cukup ya. Atau dikonsumsi tanpa gula juga boleh ya, kadang ada, atau ditambah madu boleh juga. Dan jahe merah ini diperkaya dengan cita rasa sekaligus menambah variasi bahan panganan dalam menu sehari. Apakah Anda sudah minum jahe merah hari ini? Oke, kita kembali ke musik. Sekarang ada Astrid dengan It's Okay If You Forget Me.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: USU Indonesia resmi mengumumkan.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

0: Masih di Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Masih dengan Wandi di sini, dan sekarang pendengar kita akan update informasi stok darah dan juga kegiatan PMI yang akan disampaikan Bu Mega. Silakan Ibu Mega.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 8 September 2026. Adapun untuk stok golongan darah A, 117 kantong, golongan darah B, 149 kantong, golongan darah O, 206 kantong, golongan darah AB, 3 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Sumitra Luxury Villa di Jalan Tirta Empul Sanur di jam 9 pagi. Kemudian di Fablemen Retreat di jam 10 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah di lapangan Bajar Sani Renon masih bisa kita gerai di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu 9 September 2026, yang pertama kita berada di Movenpick Resort dan Spa Jimbaran Bali di Jalan Wanagiri nomor 1 Jimbaran di jam 9 pagi. Kemudian di Fin Beach Club Jalan Pantai Brawe di jam 10 pagi. Kemudian di Hard Rock Hotel di Jalan Pantai Kuta di jam 12 siang. Dan di Angkasa Pura Indonesia di Bandara Ngurah Rai kedatangan domestik di jam 9 pagi. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang berlamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Salam sehat selalu. Masih dengan Wandi di sini, dan kita akan hadirkan lagu Sam Smith ya dengan Restart.

0: dari Sam Smith dengan Westat ya. Ternyata banyak yang berseliweran informasi yang ini buat kita khawatir ya. Benarkah air laut surut dekat Anak Krakatau itu berarti tandanya tsunami? Nah, ini diambil dari rri.co.id. Video viral ya, kondisi air laut surut di kawasan pesisir yang disebut-sebut dekat dengan Gunung Anak Krakatau dan ramai beredar ya. Video kondisi air laut yang surut itu, meskipun hal itu ya, BMKG memastikan fenomena tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tanda akan terjadinya tsunami. Emang ciri-ciri tsunami begitu, tapi ternyata BMKG juga menjawab ya, bahwa fenomena itu tidak langsung disimpulkan oleh tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan BMKG juga mengatakan hasil pemantauan pada Minggu 6 September 2026 kemarin itu menunjukkan kondisi perairan di sekitar Selat Sunda masih berada dalam pola normal. Dan pemantauan dilakukan menggunakan jaringan sensor muka laut yang tersebar di kawasan tersebut. Dengan hasil tersebut, BMKG tidak menemukan perubahan muka laut yang dapat menjadi indikator adanya tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan selain itu, BMKG juga mengevaluasi data dari jaringan seismik untuk mencari kemungkinan adanya aktivitas yang dapat memicu tsunami. Dan hasil pemantauan itu tidak menunjukkan sinyal longsor besar pada tubuh gunung dan tidak juga menunjukkan sinyal perpindahan massa di bawah laut maupun ada gempa tektonik yang berpotensi menimbulkan tsunami ya. Jadi kondisi tersebut kemungkinan memunculkan kekhawatiran ya, video tadi di tengah masyarakat karena terjadi ketika aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya Anda langsung kunjungi rri.co.id ya. Masih dengan Wandi di sini, dan untuk Anda yang monitor melalui radio terestrial 105,2 MHz. Wah, terima kasih banyak ya. Mungkin salah satunya ini Bu Indi ya. Bu Indi yang selalu memonitor ya. Dan spesial buat pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kalau memang dalam perjalanan Anda pengen dengerin Pro 1 dan Pasar, Anda langsung download aplikasi RRI Digital ya. Di sana Anda pilih Pro 1 dan Pasar. Dan
1: karya, pemikiran dan solusi.
0: Spesial buat Anda, kita akan hadirkan lagu yang spesial di kayaknya menjelang siang ini cocok ya. Ada Arwana dengan Angsa Putih.

0: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantes aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
1: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
0: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
1: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
0: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya?
1: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
0: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
1: Nah gitu dong. Yuk sini aku bantuin deh.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran.

dari Columns Court dan juga ada Leona Lewis dengan You Are the Reason ya. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan Wandi di sini, dan apakah Anda enggak pernah bertanya ya? Pasti dong pernah ya. Masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan makanan pedas. Itu kenapa ya? Apa karena kebiasaan sejak kecil atau karena kekayaan kuliner kita ya, kekayaan macam-macam pangan kita. Contohnya cabai itu banyak macam ya. Dan ternyata paparan cabai dan juga sambal secara terus-menerus itu membuat rasa pedas kita makin familiar. Dan itu harus ya, harus menjadi pelengkap atau wajib di meja makan. Nah, kalau tradisi lama, sebelum cabai dari Amerika masuk lewat perdagangan ke Nusantara, itu sudah memakai rasa pedas alami, ada jahe, lada, dan juga cabai. Cabai ada khusus yang kecil banget, pedes banget ya. Dan penelitian Journal of Ethic Food itu mencatat ada sekitar 110 jenis sambal di Indonesia dengan karakter rasa khas tiap daerah. Dan sambal ini itu berkembang luas sebagai pendamping nasi, lauk, hingga gorengan. Bahkan ya, dari sambal ini kita gak perlu pakai lauk ya, itu pengganti juga bisa. Udah pakai sambal aja enak ya, bener gak ya? Oke, masih dengan Wandi di sini. Sekarang kita hadirkan GAC dengan Gua Spesial untuk Anda.

0: Eh, Dek. Kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, Nek? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya gak dijaga?
2: Ah, jegeboh, Gen.
3: Entak wah.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Denied.
5: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

kalau lihat alam semesta yang damai, cantik, apalagi sunset atau sunrise ya, atau dari pesawat itu kita lihat dari bawah ke bawah gitu, bagusnya. Wih, tapi ada beberapa hal ya, ke penerbangan itu ditunda atau tidak boleh tidak boleh terbang ya, itu karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan BMKG dan PNPB itu menggelar operasi modifikasi cuaca atau yang dikenal dengan OMC mulai Senin kemarin ya, tanggal 7 September 2026 untuk mengatasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengganggu penerbangan dan juga masyarakat ya. Dan ini posko operasinya dipusatkan di Lanut Ahmad Yani atau Semarang yang sudah beroperasi aktif, serta Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan yang masih status standby yang menunggu NOTAM dibuka. Dan wilayah prioritas itu penanganannya difokuskan pada Jawa Barat, bagian barat dan Jabodetabek, serta yang berpotensi meluas hingga Lampung mengikuti arah pergerakan abu dari Gunung Anak Krakatau. Dan untuk sekarang kondisi penerbangan hasil paper test di Bandara Soekarno-Hatta, Halim, Perdana Kusuma dan juga Pondok Cabe itu sudah menunjukkan hasil negatif abu vulkanik. Jadi bisa terbang. Jadi pesawat sudah mulai beroperasi ya seperti biasa. Dan durasi operasi itu tidak dibatasi waktu dan akan terus berlanjut sampai ruang udara serta aktivitas masyarakat kembali aman. Dan Anda bisa langsung baca selengkapnya di rri.co.id. Kita dengarkan lagu agak jadul dikit ya. Ada Mel Sandi dengan Hujan Tak Jadi Turun, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: manakah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia, bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

Lagu yang menceritakan kerentanan, rasa tidak aman dalam hubungan, ketakutan akan komitmen. Wih, ini lagu yang rilis ini tahun berapa ya? Saya lupa. Tapi yang pasti ini di zaman-zaman SMA saya nih. Wishing I Was There dari Natalia Imbruglia. Kita balik ke rri.co.id. Pemerintah diminta perkuat perlindungan hak konsumen digital. Dan pemerintah itu dinilai terus berupaya menjamin hak konsumen melalui berbagai kebijakan dan lembaga penyelesaian sengketa. Namun, penguatan sosialisasi dan juga edukasi itu masih sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui saluran pengaduan saat mengalami kerugian. Dan untuk Anda, penguatan lembaga pengaduan nih, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengadu. Dan keberadaan lembaga ini perlu diperkuat karena masih banyak publik yang belum paham mengenai fungsi dan tugasnya ya. Dan pelaku usaha, kemudian juga ada penyelenggara layanan diminta memperketat standar operasional prosedur serta etika pelayanan untuk hak konsumen biar tidak terabaikan. Dan untuk transparansi informasi, kejelasan mengenai harga ya, jadi harganya tidak besar 10.000, hanya 10.000, ternyata di bawahnya minimal belanja 2 juta gitu. Kemudian kualitas standar layanan hingga resiko, kemudian resiko produk ya, itu sangat penting agar konsumen terhindar dari kerugian. Di tengah maraknya transaksi online atau daring, itu masyarakat dituntut lebih teliti dan memiliki kecepatan digital ya, atau kecakapan ya, atau tahu ya digital, yaitu agar mampu mengenali platform yang aman serta terhindar dari penipuan. Kalau platform yang ada beberapa platform yang warna hijau atau orange atau lainnya itu biasanya sih sudah diverifikasi aman ya, tapi ada juga ternyata yang jualan masih juga nipu. Nah, Anda sudah tahu ya di mana Anda harus daftar atau mengeluh tentang pelayanan tadi. Oke. Masih dengan Wandi di sini, dan spesial buat Anda ada Amor Alemos dengan Buku Mimpiku.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

album spesial ini judulnya Dia Dia Dia ya, dirilis tahun 2010. Oh, albumnya judulnya The One Voice. Ada Afgan ya, sudah mengantarkan kita 45 menit dari pukul 11 siang. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati. Apalagi untuk Anda yang mau nyebrang ke Banyuwangi, ternyata ada beberapa penumpukan kendaraan di sana ya. Ada informasi, ada penumpukan, dan mudah-mudahan lancar ya perjalanannya untuk nyebrang. Saya bicara tentang makanan tentunya. Udah hampir jam 12 siang ya. Untuk Anda yang mungkin masih, pilih yang mana ya, masih ragu ini mau makan apa. Nah, kalau Anda suka dengan kari, nah ternyata ada banyak kari yang sama dengan kari di Indonesia ya. Ya, disebut kari juga ya. Di Jepang, India, tapi rasanya beda-beda. Kalau di Jepang, kari itu berkuah kental karena pakai tepung dan rasa lebih gurih, lembut dan sedikit manis dari tambahan apel atau madu. Dan ini disajikan di atas nasi putih bersama potongan daging, kentang, wortel dan bawang bombay. Nah, kalau kari India, ini kari rempah seperti jintan, ada ketumbarnya, ada kapulaga, ada kunyit dengan rasa yang tajam dan juga tekstur warnanya yang beragam ya. Ada coklat banget, ada agak coklat yang coklat muda gitu-gitu. Dan ini menggunakan santan atau yogurt, tergantung lah daerah Indianya di mana gitu. Nah, sejarah kari itu masuk, kari masuk ke Jepang lewat pengaruh Inggris pada era Meiji, lalu disesuaikan dengan lidah dan bahan lokal hingga menjadi kari reisu yang biasa kalian makan. Saya juga suka ini kari reisu. Ternyata dari Jepang enak-enak ya makanannya. Kalau pendengar biasanya suka yang mana nih? Kayaknya Pak Widi ya yang ada di Tokyo yang suka ini biasanya. Ada Daniel Gibbs sekarang dengan All About You.

0: izin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, 1000 tahun lamanya. Ini lagu yang dirilis kembali oleh Tulus ya, 1000 tahun lamanya. Dulunya dinyanyikan Jikustik. Dan sekarang kita akan

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang GAMA Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Pendengar, ini untuk Anda yang mungkin sekarang sudah sudah makan ya? Makan siang sudah belum? Sudah dong. Apakah makan siangnya nanti? Atau masih baru sholat ya? Atau untuk Anda yang mungkin mau keluar rumah ya, atau berkendaraan kemanapun aja ya siang hari ini, nah kita akan mendengarkan informasi ya, kita akan cek pemantauan arus lalu lintas Kota Denpasar melalui kamera ATCS, dan laporannya disampaikan langsung oleh petugas ATCS Denpasar, Bapak Putu Purna. Silakan rekan Putu Purna.
1: Ya, terima kasih Bang Asis. Selamat siang para pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada. Kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai, yaitu dari Simpang Penanggala sampai dengan Simpang Taman Griau. Kita mulai dari Simpang Penanggala. Untuk siang hari ini arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Topati maupun dari arah Sanur. Namun dari arah Jalan Waribang maupun dari arah Pantai Penanggala, arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di Simpang Balibit, arus lalu lintas juga terpantau dari arah Penanggala dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sindu, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Itu juga dari arah Jalan Hang Tuah, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di Simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Tirtonadi. Itu juga dari arah Pantai Sindu juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di Simpang Tirtonadi, arus lalu lintas terpantau dari arah Nusa Dua dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sindu menuju Nusa Dua, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Selanjutnya di Simpang Pemelisan, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Benua menuju Sanur, dan dari arah Sanur menuju Benua juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sungai Badan Kenal, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Selanjutnya di Simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Sanur maupun dari arah Sesetan. Namun dari arah Benua dan dari arah Dewa Ruci, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi padat lancar, terutama dari arah bypass menuju bandara. Itu juga dari arah bandara menuju bypass terpantau dalam kondisi cukup padat. Namun dari arah Jalan Raya Kuto maupun menuju arah Jalan Raya Kuto, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Selanjutnya di Simpang Kedonganan, arus lalu lintas juga terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Begitu juga dari arah Desa Kedonganan, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di Simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas juga terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Dan dari arah Kampus Unut maupun dari arah Uluwatu juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Terakhir di Simpang Taman Griel, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Jadi untuk siang hari ini, arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai rata-rata masih dalam kondisi cukup padat. Dan kami tetap menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati, selalu mentaati peraturan lalu lintas baik rambu maupun jalan, dan jaga jarak aman berkendara. Demikian informasi arus lalu lintas siang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan Bang Mandi.
0: Baik, terima kasih Pak Putu. Semoga sehat selalu. Dan pendengar, untuk dimanapun Anda berada ya, tetap berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas dan selamat sampai tujuan. Tadi laporan dari Pak Putu Purna, tim ATCS Denpasar. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu spesial buat Anda untuk di siang hari ini. Saya hadirkan lagu buat Anda, spesial menemani siang hari, sambil sarapan, makan siang dong ya. Ada 5 menit dengan Oh Oh Oh.

Masyarakat Indonesia menyongsong hajatan politik besar tahun 2024. Hajatan politik 5 tahunan yang akan dilaksanakan serentak untuk seluruh jenjang pemerintahan. Masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Pemilu menjadi salah satu unsur terpenting untuk negara demokrasi seperti Indonesia. Indonesia telah melaksanakan setidaknya 12 kali pemilu yang dimulai sejak tahun 1955. Pemilu di Indonesia dibagi dalam 3 era pemerintahan, yaitu masa parlementer, Orde Baru, dan reformasi. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 atau 10 tahun setelah proklamasi dikumandangkan Soekarno-Hatta pada tahun 1945. Tahun 1955 merupakan pemilu tertunda karena alasan belum siapnya undang-undang, ketidakstabilan ekonomi dan keamanan, serta fokus bangsa saat itu adalah mempertahankan kedaulatan. Dalam maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945, pemerintah sebenarnya ingin menggelar pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR pada Januari 1946. Akan tetapi, karena alasan tersebut, rencana pemilu 1946 ditunda. Akhirnya, tahun 1955 adalah pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis. Pemilihan umum tersebut kemudian dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya. Sementara itu, pemilu 2024 menjadi hajatan besar demokrasi di tanah air. Beralasan karena masyarakat akan memilih calon presiden wakil presiden dan calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten kota secara serentak. Pemilu 2024 juga akan diisi dengan agenda pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Seven dengan Dan. Dan untuk Anda, kalau yang mau referensi film untuk hari weekend ya, jalan dengan, atau malah gak harus weekend ya, jalan dengan pasangan, kapanpun ya. Ini ada film spesial ya, film istimewa, 5 anak disabilitas mencari rumah. Dan istimewa itu adalah film drama keluarga yang ya lembut lah ya, pokoknya mengharukan ya, yang suka-suka melo-melo ya, dan terasa sangat dekat dengan kehidupan yang ya mungkin yang salah satu yang Anda jalanin ya. Nyata ini, dan ini kisah nyata, mengangkat kisah anak-anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah dan rumah yang bisa mereka sebut milik sendiri. Dan saya ngikutin salah satu pemainnya ya, yang memang disabilitas ya. Dan ini sutradaranya adalah Ruben Andrian dan diproduksi oleh Kainos Picture. Dan durasinya kurang lebih 1 jam, lebih dari 59 menit ya. Film ini untuk semua umur, jadi aman. Bawa anak juga boleh, karena sudah lulus sensor film atau LSF dan cocok untuk keluarga. Ceritanya, saya ceritain gak sih? Ya, ini 5 anak penyandang disabilitas, ada Aldo atau Aldi di sini, dan juga Bimo, Bambang Ceper, kemudian Ken, dimainkan oleh Ren, ada Nita, ada Niatus, dan juga Mul, Mustafa, yang tinggal bersama di rumah istimewa. Ini seperti panti ya, sebuah tempat yang ini rumah sekaligus keluarga bagi mereka. Di sana mereka dirawat oleh Pak Mahendra yang diperankan oleh Matias Mucus. Dan sosok ayah penuh kasih ya. Dan ada Mbak Kinan, ini dimainkan oleh Yani Maluani, nama anak saya nih. Dan perempuan setia yang merawat mereka dengan tulus. Hidupnya mereka sederhana, penuh kehangatan, dan berubah ketika Pak Mahendra tiba-tiba harus pergi karena suatu urusan penting. Kelima anak ini kemudian memutuskan melakukan perjalanan penuh makna untuk mencari sosok ayah yang menjadi tempat mereka pulang. Dan disinilah film ya pelan ya, tapi mengiris, dan tentang anak-anak yang belajar mandiri, saling menjaga, dan menemukan arti keluarga dari luar hubungan darah. Film ini istimewa ya, karena bercerita tentang disabilitas, tapi juga tentang mimpi-mimpi mereka, keberanian, dan persahabatan. Pemerannya yang ikut film ini antara lain ada Aji Dito sebagai Bagas, kemudian ada Agus Kuncoro juga di situ, ada Rike Komo, ada Fauzan Rizal, dan banyak lagi. Dan kehadiran mereka itu membuat dunia rumah istimewa terasa lebih hidup dan berwarna. Film istimewa ini sangat cocok buat keluarga ya, karena filmnya cukup inspiratif dan penuh makna. Dan film ini bukan sekedar tentang anak disabilitas, melainkan cerita tentang bagaimana keluarga bisa lahir dari keputusan untuk saling menerima dan menjaga. Harus nonton nih ya. Oke, kembali ke musik lagi, ada Lela James featuring Joe Ryan dengan Save Me.

ada Lela James featuring Joe Ryan dengan Save Me. 54 menit dari pukul 12 siang, dan pendengar, nanti kita akan segera update berita ya, spesial seputaran Denpasar, ada berita lintas dewata siang pukul 1 siang ya, tapi saya akan hadirkan satu lagu lagi, ada Pamungkas dengan Be Okay Again Today.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kondisi literasi pelajar di Bali saat ini, khususnya di pendidikan vokasi ya, pendidikan vokasi kita di SMK, sebenarnya kita sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, tetapi memang masih ada ruang yang harus terus kita perkuat.
2: Kalau yang domestik, tentu saja ini terganggu sudah. Kan penerbangan ke Bali ini kan paling banyak dari Jakarta, yang domestik ini. Nah, jadi...
3: Selamat siang. Hari Literasi Internasional, Budaya Literasi Perkuat SDM Bali. Erupsi Gunung Anak Krakatau ganggu mobilitas wisatawan ke Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 8 September 2026, bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal peringatan Hari Literasi Internasional. Menjadi momentum untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap makna literasi di era digital. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga berpikir kritis, memahami informasi, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
5: Hari Literasi Internasional dengan tema Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemanusiaan menjadi momentum memperluas pemahaman mengenai makna literasi. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi dan lingkungan, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dosen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Profesor Dr. Made Sri Satyawati kepada RRI menyampaikan, tantangan literasi generasi muda saat ini tidak hanya keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan derasnya arus informasi, masyarakat dituntut mampu menyaring informasi, memahami pentingnya keamanan dan privasi digital.
6: Literasi itu bukan sekedar membaca dan menulis, itu yang harus pertama. Karena selama ini saya dengar literasi itu membaca dan menulis ya, tetapi itu kemampuan sesungguhnya memahami dunia, memahami lingkungan kita,

0: Belajar berpikir kritis, belajar menyaring informasi, juga harus belajar berkomunikasi santun dan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan perubahan yang positif. Artinya, tidak sekedar hanya membaca dan menulis, tetapi harus mempelajari isi bacaan tersebut.
1: Sementara itu, dosen program studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Mayun Susandika, menyoroti kebiasaan generasi muda dalam mengonsumsi informasi secara cepat melalui media sosial. Menurutnya, kecepatan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan memeriksa kebenaran informasi dan memahami konteks secara utuh. Mayun Susandika menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai jembatan pengetahuan untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menyaring informasi di era digital.
2: Ya, jadi budaya literasi generasi muda itu harus diarahkan dari sekadar gemar membaca itu menjadi gemar memahami dan juga berpikir kritis. Dan intinya adalah bagaimana literasi era digital yang pada hakikatnya adalah kemampuan untuk berpikir sebelum percaya, memeriksa, sebelum menyebarkan, dan memahami sebelum mengambil tindakan. Nah, inilah literasi yang dibutuhkan manusia untuk menghadapi masa depan.
1: Penguatan literasi digital yang dibarengi dengan kearifan lokal dan etika diharapkan membentuk karakter masyarakat yang kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga lingkungan, dan mendukung kemakmuran bersama. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, memperingati Hari Literasi Internasional 8 September 2026, penguatan budaya literasi dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Bali yang unggul dan mampu menghadapi perubahan zaman. Khusus di pendidikan vokasi, literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, mencari sumber yang benar, serta menerapkannya menjadi pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta didik juga perlu dibekali kemampuan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Fajar Apriani, ST, MPD.
4: Baik, Bu Fajar Apriani, berbicara tentang literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran dari literasi internasional, bagaimana Ibu melihat kondisi literasi pelajar di Bali saat ini, khususnya di lingkungan pendidikan vokasi, Bu?
5: Kalau kami melihat kondisi literasi pelajar di Bali saat ini, khususnya di pendidikan vokasi ya, pendidikan vokasi itu dari SMK, sebenarnya kita sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, tetapi memang masih ada ruang yang harus terus kita perkuat. Di SMK, literasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi anak-anak kita harus mampu membaca informasi, memahami instruksi, mencari sumber yang benar, kemudian mengolah informasi itu menjadi pengetahuan dan keterampilan. Ini penting sekali karena karakter pendidikan vokasi memang sangat dekat dengan dunia kerja. Ketika seorang siswa itu membaca manual mesin, memahami standar keselamatan kerja, membaca gambar teknik, atau mencari informasi tentang perkembangan teknologi, semua itu tentunya membutuhkan kemampuan literasi ya Mas Yanu. Ya. Karena itu kami di Distrikpora Provinsi Bali terus mendorong agar literasi menjadi bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Jadi bukan sekedar kegiatan membaca buku, tapi bagaimana siswa itu terbiasa membaca, memahami, menganalisis, dan kemudian menerapkan informasi tersebut dalam praktek. Tentunya anak-anak SMK tidak hanya menjadi tenaga kerja yang terampil secara teknis, tetapi juga menjadi generasi yang mampu berpikir dan belajar secara mandiri dan mampu mengikuti perubahan zaman.
4: Selain kemampuan membaca dan menulis, bagaimana mengembangkan literasi digital, numerisasi, dan literasi teknologi bagi peserta didik?
5: Sekarang konsep literasi memang sudah jauh lebih luas ya Mas Yanur, sangat luas sekali. Bahkan anak-anak kita itu hidup dalam lingkungan digital kalau bisa kita bilang pada hari ini. Jadi semua hal di dalam aspek kehidupan itu sudah bisa digitalisasi. Termasuk juga RRI kan, tidak hanya melalui radio konvensional tapi sudah ada radio digitalnya ya, kan betul. Gitu ya. Maka dari itu kita bilang anak-anak kita itu sekarang itu hidup dalam lingkungan digital. Data BPS itu menunjukkan bahwa akses internet pada kelompok usia sekolah dan jenjang pendidikan menengah sudah cukup luas, termasuk di Bali. Jadi orang-orang yang anak-anak yang tinggal di daerah daerah yang sulit dijangkau pun mereka sudah terjangkau dengan internet sekarang. Contohnya misalnya yang di Karangasem yang tinggal di dekat-dekat Gunung Agung itu, sekarang mereka sudah bisa mengakses internet, bahkan mereka sudah bisa membuat konten, mencari informasi dan sebagainya. Tapi akses terhadap internet tidak otomatis membuat seseorang itu menjadi literat secara digital. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menggunakan teknologi secara benar, produktif, dan pastinya harus bertanggung jawab.
4: Apa saja program yang dilakukan di Distrikpora Bali untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa dan tenaga pendidik?
5: Baik, jadi pada dasarnya kami di Distrikpora Provinsi Bali, seluruh bidang dan UPTD itu tidak berdiri sendiri ya Mas Januar ya. Jadi kami bekerja dalam ekosistem pendidikan, terutama melalui pengembangan teknis, pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, serta penguatan pembelajaran yang relevan untuk kebutuhan peserta didik. Jadi program yang ada di UPTD BPTKK, jadi UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan, salah satunya yang sudah dilakukan adalah pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah bagi guru SMA dan SMK, dan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus bagi guru-guru SLB dan yang akan digunakan di sekolah nantinya untuk pengajaran muatan lokal. Penguatan bahasa dan budaya lokal juga penting karena berkaitan dengan identitas, karakter, dan kemampuan peserta didik memahami lingkungan sosial budayanya. Selain itu, pengembangan bahan ajar dan kurikulum harus diarahkan juga agar peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan tapi mampu memahami informasi dan menggunakannya dalam kehidupan nyata. Jadi budaya literasi yang kita bangun melalui proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru bukan hanya melalui kegiatan seremonial membaca buku saja, tapi berbagai macam program, salah satunya juga yang sudah lama kita lakukan dari tahun 2022 itu adalah program pembatik keliling namanya. Jalan berbasis TIK, jadi kami di Distrikpora itu jemput bola ke sekolah menyesuaikan dengan materi apa yang dibutuhkan oleh sekolah nanti untuk bisa didiseminasikan kepada siswa gitu.
4: Apa pesan Ibu kepada masyarakat khususnya pelajar Bali dalam memperingati Hari Literasi Internasional tahun ini, Bu?
5: Kalau dari saya, pesan saya itu sangat sederhana sekali ya. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan mudah percaya pada informasi yang kita terima. Jadi gerakan literasi pada hari ini di Hari Literasi Internasional harus kita kaitkan dengan pembangunan manusia yang berkarakter dan berbudaya. Ini sejalan juga dengan visi Bapak Gubernur Bali yaitu Nangun Sarketiloka Bali dan program Astacita Bapak Presiden bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi saja tapi juga menjaga keseimbangan nilai budaya dan kualitas manusia Bali untuk mewujudkan SDM Bali unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan pada akhirnya SDM Bali unggul yang kita bangun hari ini adalah bagian dari kontribusi Bali untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan saya berharap generasi muda Bali tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan, tetapi juga menjadi pelaku dan pemimpin perubahan. Sejalan dengan tema Hari Literasi Internasional adalah Literasi for People, the Planet, and Prosperity.
4: Demikian perbincangan saya bersama Ibu Fajar Apriani, STMPD, Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
3: Pendengar, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu mobilitas wisatawan maupun calon wisatawan domestik menuju Bali. Sekitar 12 hingga 16 ribu calon wisatawan domestik terganggu dan terdampak akibat gangguan penerbangan menuju Bali.
6: Kemarin saya koordinasi dengan Angkasa Pura, Bandara Soekarno-Hatta.
7: Penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di Denpasar Senin 7 September 2026 mengungkapkan, pada kondisi normal penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik.
6: Kalau yang domestik, tentu saja ini terganggu sudah. Kan penerbangan ke Bali ini kan paling banyak dari Jakarta, yang domestik ini. Ya, jadi hari kemarin ya, hari sekarang juga barangkali gitu. Hari ini saya belum cek kondisinya seperti apa. Kemarin itu praktis mengalami penurunan jauh. Kalau situasi normal kan sekitar penerbangan ke Ngurah Rai yang domestik itu sekitar 12 sampai 16 ribu per hari. Yaitu mengalami ya yang domestik terganggu.
7: Koster berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Ia mengatakan pemulihan penerbangan sangat penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak terhadap sektor pariwisata Bali. Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, meski terjadi penurunan kunjungan calon wisatawan domestik, namun ia berharap sebagian besar perjalanan tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda atau dijadwalkan ulang.
8: Saya ngarep ini ya kita penundaan saja dan bisa di-reschedule. Sehingga di hari Minggu ini setelah 8, 9, 10 itu kan bisa mudah-mudahan dia tetap akan kembali kan gitu ya. Kalau dia jadwalnya 5 hari kan tertunda sehari atau 2 hari kan tidak ada masalah. Dia masih bisa lakukan 3 itu. Jadi kita loose-nya, room night-nya itu di pada saat tanggal 6 dan 7 aja.
7: Menurutnya, wisatawan yang memiliki jadwal liburan beberapa hari masih berpeluang mempertahankan rencana perjalanannya meski terjadi penundaan 1 hingga 2 hari. Dengan demikian, kerugian bagi sektor pariwisata Bali diperkirakan lebih banyak berasal dari hilangnya room night pada 6 hingga 7 September, bukan pembatalan seluruh perjalanan wisata. Ia menegaskan penutupan bandara tersebut terutama memberikan tekanan terhadap pergerakan wisatawan domestik. Sementara penerbangan internasional langsung menuju Bali tidak terdampak secara signifikan oleh gangguan tersebut. PHRI berharap kondisi penerbangan segera kembali normal sehingga wisatawan yang terdampak dapat melanjutkan perjalanan dan potensi kehilangan kunjungan ke Bali dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar dan didukung ketersediaan lahan serta tenaga kerja yang memadai. Penguatan sektor pertanian membutuhkan sinergi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.
9: Kita bukan hari ini aja saya kesini, saya sudah sering kesini dan tahu potensinya Buleleng ini sangat bagus. Kemudian
10: Kabupaten Buleleng dinilai memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan. Ketersediaan lahan, tenaga kerja, serta semangat petani menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama mengatakan, potensi tersebut semakin kuat karena didukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah dan petani di Buleleng menunjukkan komitmen yang baik dalam mengembangkan sektor pertanian.
9: Ya ini potensinya bagus. Saya sangat yakin. Karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin. Kalau juga luas orangnya juga tidak mau bergerak ya susah. Tapi ini saya kira ada potensi yang besar sekali antara sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya.
10: Anggota DPR RI Adi Wiryatama mengatakan dirinya terus berupaya menjembatani kebutuhan petani di Bali termasuk Buleleng agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Ia berharap seluruh bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan baik oleh kelompok penerima. Dengan demikian dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain penguatan sektor pertanian, Adi Wiryatama juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat menghadapi musim kemarau. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menggelar rapat pleno Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026. Pertemuan ini untuk mematangkan kembali pelaksanaan Utsawa Dharma Gita yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga 16 September 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Dayu Priska. Priska, silakan.
11: Iya, baik, terima kasih. Selamat siang pendengar, baru saja usai dilangsungkan rapat pleno pelaksanaan Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Ida Bagus Alit Suryana, diikuti oleh dinas dan juga lembaga terkait untuk memastikan kesiapan di pelaksanaan Utsawa Dharma Gita yang akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 16 September mendatang di area Taman Budaya Provinsi Bali. Pendengar, ajang keagamaan dan juga kebudayaan tahunan ini mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma dengan mempertandingkan 11 bidang lomba dan 37 kategori mulai dari pembacaan sloka, kekawin, keguritan hingga debat keagamaan atau Dharma Widada, di mana kegiatan ini tidak hanya menampilkan kemampuan dari melantunkan sastra keagamaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk memahami serta mengimplementasikan nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Aliet Suryana mengatakan bahwa Dharma Gita ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya Bali, di mana menurutnya Dharma Gita ini bukan sekadar seni suara atau pertunjukan sastra keagamaan, melainkan juga media pembelajaran moral, etika, dan juga strada, dan juga bakti yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan adanya Dharma Gita ini, bagaimana nantinya diharapkan ada keterkaitan dengan semangat Atma Kerti dalam pembangunan kebudayaan Bali, dan keduanya menempatkan manusia sebagai bagian utama dalam proses pemulihan kehidupan melalui penguatan nilai budaya dan juga spiritual. Selain itu juga pendengar dapat kami informasikan bahwa dalam pelaksanaan Utsawa Dharma Gita ke-33 ini, nanti dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali juga telah berkoordinasi dengan Distrikpora Provinsi Bali maupun pemerintah Kota Denpasar agar para pelajar atau siswa nantinya akan dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan Utsawa Dharma Gita yang akan berlangsung 11 hingga 16 September. Dan dipastikan sampai saat ini persiapan sudah matang, hanya saja masih ada hal-hal teknis yang tidak berarti yang masih juga menjadi atensi dari panitia pelaksana Dharma Gita ini. Demikian Dayu Friska melaporkan, kita kembali ke studio Pro 1. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Dayu Priska.
12: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas perlu didukung dengan pelatihan yang sesuai guna meningkatkan kompetensi dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja. Pendiri Yayasan Cahaya Mutiara Ubud menilai pelatihan menjadi tahapan penting karena karakteristik penyandang disabilitas beragam dan membutuhkan pendekatan yang adaptif.
13: Pemberian kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif sekaligus memperkuat kemandirian sosial dan ekonomi. Pendiri Yayasan Cahaya Mutiara Ubud, Iwayan Damai, kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, menilai keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja perlu disertai dengan penguatan kapasitas melalui pelatihan. Menurutnya pelatihan menjadi tahapan penting agar kemampuan yang dimiliki dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan lingkungan kerja.
14: Kalau memang ada niat untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas itu ya mungkin perlunya ada sedikit pelatihan, misalnya apa saja yang harus diperlukan di dalam pekerjaan tersebut, terutama dalam pengusaha, terutama perhotelan yang sesuai dengan bidangnya, toko, dan sebagainya.
13: Ia menjelaskan kebutuhan pelatihan bagi penyandang disabilitas tidak dapat disamaratakan. Hal tersebut disebabkan kondisi dan karakteristik disabilitas sangat beragam, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif baik dalam proses pembelajaran maupun penempatan kerja.
14: Disabilitas ini kan beragam, ya. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas tuli atau yang blind, istilahnya tunanetra dan seterusnya.
13: Menurutnya keberagaman tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merancang program pemberdayaan dan kesempatan kerja. Pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan individu dinilai dapat meningkatkan kesiapan penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja secara lebih optimal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Tabrakan adu jangkrik melibatkan mobil dan truk terjadi di Jalan Denpasar Gilimanuk, tepatnya di tikungan Pura Segara Rupek, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaye, Jembrana. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang supir mengalami luka-luka dan kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
15: Tabrakan adu jangkrik melibatkan mobil dan truk kembali terjadi di Jalan Denpasar Gilimanuk, tepatnya di tikungan Puro Segara Rupak, kilometer 120-121, lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Jembrana pada Senin kemarin. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang supir mengalami luka-luka dan kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari informasi, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 7.50 WITA. Saat dikonfirmasi RRI, Kanit Lantas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, AKP Kukuh Immanuel menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat truk Mitsubishi berplat nomor P8152EE dikemudikan Ainun Jamil, 47 tahun, asal Situbondo, melaju dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Saat melintas di lokasi kejadian, dengan kondisi jalan licin akibat hujan, pengemudi truk nekat mendahului tronton di depannya. Pada saat bersamaan, mobil Daihatsu Luxio berplat nomor DK1638AB dikendarai Imadi Kardiasa, 50 tahun, asal negara Jembrana, datang dari arah berlawanan di jalurnya. Jarak yang sudah terlalu dekat serta kondisi jalan licin membuat benturan keras tidak dapat dihindari meski upaya pengereman sempat dilakukan. Akibat insiden tersebut, pengemudi Luxio mengalami luka robek di bagian kepala dan lutut kiri yang harus mendapatkan tindakan jahitan. Sementara itu, pengemudi truk dilaporkan selamat tanpa luka. Kedua kendaraan mengalami kerusakan berat pada bagian depan dengan total kerugian material ditafsir mencapai 25 juta rupiah. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti serta menangani arus lalu lintas di sekitar area kejadian. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga, dilaporkan pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali mendapat apresiasi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Penerapan Law of the Game yang baru pada pertandingan pembuka dinilai telah berjalan dengan baik.
16: Pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali mendapat apresiasi dari PSSI. Laga pembuka yang mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman tersebut berakhir dengan kemenangan tuan rumah Bali United 2-1. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa mengapresiasi PT Liga Indonesia Baru atau A-League selaku operator kompetisi yang dinilai telah mempersiapkan pembukaan musim ini dengan baik. Dari sisi teknis, penerapan Love of the Game yang baru dalam pertandingan pembuka juga dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi perhatian PSSI dalam menjaga kualitas permainan sepak bola Indonesia.
17: Selamat dan terima kasih kepada PT Liga Indonesia Baru, ya A-League, yang telah menjalankan dengan baik pembukaannya kali ini. Saya juga tadi lihat kalau dari sisi technical footballnya, kalau TG baru diterapkan dengan baik, ya mungkin teman-teman ada yang nggak menyadari, tapi kalau kita lihat secara lebih deep, itu adalah poin yang terpentingnya dari PSSI. Kita konsepnya menjaga permainan.
16: Sementara itu, Ratu Tisa menyambut positif kembali hadirnya supporter tamu pada musim kompetisi ini. Ia menilai supporter merupakan bagian penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia karena memiliki kecintaan terhadap klub dan sepak bola. Menurut Ratu Tisa, kecintaan terhadap sepak bola harus diingi dengan sikap untuk menjaga klub dan kompetisi. Ia berharap semangat tersebut dapat terus terjaga sepanjang musim Super League 2026-2027. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan kompetisi yang terus dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. PSSI juga mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kompetisi agar berjalan aman, tertib, dan sportif. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Literasi Internasional Budaya Literasi Perkuat SDM Bali. Erupsi Gunung Anak Krakatau ganggu mobilitas wisatawan ke Bali. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sakerti, Loke Bali.

0: Pemerintah Kabupaten Kelungkung terus memperkuat infrastruktur jalan di Nusa Penida melalui peningkatan jalan lingkar Ceningan sepanjang 3,7 km. Jalan ini menjadi akses penting menuju pelabuhan Bias Munjul, sejumlah pura, serta kawasan wisata Jembatan Kuning. Kepala Dinas PUPR PKP Kelungkung, Imade Jati Laksana, mengatakan pekerjaan dimulai 13 Juli 2026 dengan nilai kontrak Rp9,4 miliar. Pekerjaan meliputi pengaspalan hot mix, beton bahu jalan, dan pemasangan batu pada sejumlah titik. Hingga 31 Agustus 2026, progres pekerjaan mencapai 1,831 dari target 1,795 atau deviasi positif 0,036. Masyarakat dan wisatawan diimbau berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas selama pekerjaan berlangsung.
1: Waktunya kentongan.
2: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri. Misalnya saat terjadi gempa.
3: Lalu gimana dong?
4: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Dari Java and the Side Project, saat indah bersamamu. Ini indah bersama saya. Orangnya maksudnya ya. Kita kembali ke informasi rri.co.id. Ternyata pasca terdampak erupsi, Terminal 1 Soekarno-Hatta kembali melayani penumpang. Dan Bandara Soekarno-Hatta itu beroperasi pada Selasa 8 September 2026 setelah ditutup selama 2 hari akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan aktivitas di Terminal 1 itu menunjukkan kondisi masih relatif lengang dengan proses check-in yang terpantau minimal ya pada pagi hari. Kemudian penumpang mulai kembali melakukan keberangkatan sesuai jadwal masing-masing, meskipun beberapa penerbangan sebelumnya telah dibatalkan. Selengkapnya Anda langsung bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Kita nanti akan update melalui cek fakta ya. Tapi kita dengarkan dulu Save the Day dari Mariah Carey.

0: rumahnya.
1: Ambil lagi, terus dibuang di mana dong?
0: Ya disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah gitu dong, pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
4: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar, beredar video dari akun TikTok Presiden Indonesia Ku1 yang isinya memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 sampai dengan 70 tahun. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo dan Backhawk, terdapat nomor kontak untuk mendaftar di bio akun. Hingga Senin 7 September 2026, konten itu menuai lebih dari 500 tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 1.120-an kali. Lantas apakah benar bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 sampai dengan 70 tahun? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Help itu melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputansumbar.com. Presiden Prabowo tinjau progres perbaikan jalan Lembah Anai pasca bencana di tanah datar. Berdasarkan pemberitaan yang tayang pada tanggal atau pada bulan Desember 2026 tersebut, diketahui konteks asli foto merupakan momen Prabowo Subianto meninjau langsung proses pembangunan dan perbaikan jalan yang terdampak banjir atau bencana banjir di Jalan Lembah Anai, ruas Padang Panjang, Si Cincin, tepatnya pada segmen kilometer 61 plus 600 hingga kilometer 67 plus 40 Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Turnback Help kemudian memasukkan kata kunci ada bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 sampai dengan 70 tahun di mesin pencari Google. Dan hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Dari penelusuran Turnback Help, terdapat nomor yang tertera dalam bio akun TikTok Presidenku 1, itu ada 0823855386 di gate kontak. Tidak ada hasil yang berkaitan dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau dana bantuan. Berdasarkan hasil penelusuran, tim pemeriksa fakta Mavindo unggahan video disertai kontak bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 sampai dengan 70 tahun itu merupakan konten tiruan atau impostor konten. Karena faktanya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Dan masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi dan informasi menyesatkan.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
9: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk

Ada Sandi Sandoro featuring Monita Tahalia dengan Sampai Usia, sampai usai waktu. Ya, kurang lebih 15 menit ke depan usai sudah waktunya saya menemani orang nanti ya, tapi. Dan pendengar, untuk update Anda ya, ternyata ada 4 bandara lain yang sudah kembali beroperasi pasca terdampak abu vulkanik Anak Krakatau. 4 bandara utama di wilayah Jawa itu beroperasi kembali setelah ditutup akibat erupsi gunung Anak Krakatau yang menyebabkan abu vulkanik itu menyebar ya. Dan operasional bandara dimulai Selasa 8 September atau hari ini ya, 2026, setelah otoritas penerbangan dan badan meteorologi itu mengevaluasi dan menyatakan kondisi pasca erupsi telah aman untuk penerbangan. Dan 4 bandara yang kembali beroperasi itu adalah Soekarno-Hatta, Tangerang, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Hussein Sastra Negara Bandung, dan Raden Intan II Lampung ya. Jadi 4 bandara itu kembali beroperasi. Nah, jadi Anda sudah bisa terbang kembali ya. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu yang kayaknya cocok ya. Menjelang-menjelang sore begini ya, waktunya sudah agak-agak lobet gitu ya. Anda bisa beristirahat sambil dengerin Kailani dengan Folded.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya. Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
4: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Jalan Hai Muruk nomor 70 Denpasar ada Nyoman Paul. Tunggu apa lagi? Untuk Anda, saya sajikan informasi dari rri.co.id. Ada sebanyak 526 warga desa Tegal Badeng Timur di Kecamatan Negara di Jemberana menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahun 2026 di BUM desa setempat. Ini ternyata hari ini ya informasinya. Selasa tanggal 8 September 2026. Dan lokasinya itu 3 bulan ya. Ternyata 30 kg itu untuk alokasi 3 bulan, Juni, Juli, dan Agustus. Dan setiap keluarga mendapatkan itu. Kemudian penyaluran berjalan tertib dibantu pengawasan Babin Kantipnas, Polsek Negara, kemudian juga ada Aibda Muntaha sesuai arahan Kapolres Jemberana. Dan kemudian selain pengawasan, polisi mengimbau warga menjaga keamanan rumah dari pencurian serta mewaspadai potensi kebakaran lahan akibat pembakaran sampah. Dan itu adalah informasi terakhir saya. Nanti kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk bergabung acara 100% Indonesia. Dan bintang tamunya ini adalah tim lo. Dan hostnya tentu sudah tidak asing lagi, ada Ihsan Tarore dan juga ada Seliana Jamil. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, nanti setelah ini ada rekan kami yang lain akan memandu di Pro 1 Denpasar. Dan saya pamit, selamat siang dan selamat sore. Sampai jumpa.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Bye.

0: Di balik humor yang menghibur, tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya, Sally. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya, Selly? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh, tanggal 8. Ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya, Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Selly.
0: Sama.
1: Ya, makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama Selly. Ditambah hari ini seperti yang tadi Selly udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya, dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian
0: zakat. Oh, ajang pencarian
1: zakat. Pengennya gitu ya.
3: Zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya. Ini
1: jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya, ini band atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3, 4
3: yang satu di Solo.
1: Yang satu di
3: Solo. Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
3: bang. 20 tahun
1: bang
3: dulu.
1: Wah. Dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya kan? Iksan masih di
1: tit. Oke. Okay. Kok udah di tit idol. Ngapain di sensor gitu.
3: Selly juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah.
3: Selly Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda usia. Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir tim lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, gak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: boleh.
3: Bukan lahirmu, mbak, lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku.
3: Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri, masih cari duit. Langsung gak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus
0: lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
1: Ya.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Enggak mungkin ya Allah.
3: Susah enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oke.
3: Terus Mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini nggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu pokoknya.
3: Kalau nggak dikasih makan nggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang nanti saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi nggak cocok.
3: Boy band.
4: Gimana kalau
3: nggak pakai S?
4: Boy band, ya.
3: Boy band nggak pakai S. Oh, ya.
4: Boy band. Mau kalau nggak cocok.
0: Oke.
3: Masih di
4: rumor-rumor aja
3: masih di Solo juga. Dari UNS 11 Maret. Gitu.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Musik Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
3: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo sama.
4: Dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
3: Enak kalau
4: kepanjangan. Kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Noah. Kan banyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
1: Capek kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Enak akhirnya aku tolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak,
3: nasi kotak.
1: Serius, itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Kok gampangnya nyunak-nyunak.
0: Jadi enak ya ngundang nasi kotak.
4: Iya,
0: ya?
4: Lagi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang transfer. Transfer. terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 9 ya 97. Awal kali masuk TV.
1: Awal
3: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV pak. Ini tinggal skripsi loh ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa pokoknya masuk TV dulu pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondet sekarang.
4: Cutin dondet nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO nggak sih jatuhnya?
4: Cuti mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti. Lebih terhormat ya. Cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi Dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Jadi anak
3: SMP. Lebih dong. Hah? Lebih.
4: Iya, makanya lebih. 15 lebihnya ya, 10 apa enggak tahu.
3: Ya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK nggak lulus ya?
3: TK nggak lulus setahun, SD nggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu cuti. Terus
3: SMP, SMP?
4: SMP aman.
3: Aman.
4: SMP aman.
2: Masa sih?
0: Nah, kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, kuat cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana
0: doang. Oke. Okay.
2: Di Solo doang nungguin. Oh, oh.
4: Ya, karena kebentur biaya, Mas.
2: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
2: Iya, tapi belum ada pinjol loh.
3: Ke Bobby, ke Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
2: Oke.
0: Oke. Okay.
2: Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
2: Siapakah ini?
0: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida. Halo,
3: dari Palu.
2: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
2: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Dari Palu.
2: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Ariel ya. Bu Farida, Ariel.
0: Wis, Ariel Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
2: Bukan itu Mak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau iya enggak apa-apa. Ini Ibu Farida, Ibu Farida aja.
0: Kalau yang di ini
5: itu kalau enggak salah
2: Mak Lampir, Farida Pasha.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
4: Ya iya Bu.
3: Ida Yasa.
2: Ya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
2: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo ini?
5: Mau tanya apa
2: nih?
5: Ini apa ini? Grup tim lo ya?
0: Iya betul.
5: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Empat.
2: Yang datang 3 tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI ada 115.
0: Benar.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya tadi ada lagu barunya nggak tahu ya. Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona itu dirilis tahun berapa itu albumnya
3: 2022 ya? 2022
2: oke okay.
3: 2025
2: oke okay. Jawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
2: Oke. Okay.
3: Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
2: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
5: okay. Abang Isan sama Mbak Deli ya.
2: Iya.
5: Mau kirim salam ya
0: Bu Farida. Boleh, silakan.
2: Oke, okay, silakan Bu Farida.
5: Salamnya yang pertama dapat Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta. Ada Rahma di Padang, terus yang di RRI se-Indonesia ini kan ulang tahun RRI ya kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya betul.
5: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara. Sekali di udara.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI, El

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada
3: tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya.
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih
2: lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Wah, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Iya. Iya, selamat siang Mas Kusnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga termasuk mungkin persaingan musik kan, nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan, seperti okay. itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan, seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan kalau penikmat yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga. Itu kan yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat pun itu tepat alat pemukul. Buat Bang Lema gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya. Salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 7 Agustus juga 81. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo.
1: Ya, halo
6: semuanya. Selamat siang.
1: Iya,
6: kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novi
1: ya. Enggak dengar ya Mbak Novi ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: November.
0: Oh, November ya.
2: Namanya Novi ya.
0: Oh, iya.
2: Gimana Novi?
1: Silakan.
6: Novi? Gimana kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novi ya. Gimana Novia mau tanya?
6: Kamu menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Isa.
0: Saya enggak denger sih.
1: Terima kasih
2: banyak buat Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo, cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
0: Iya. Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu
2: humor,
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa karena belum dengar.
2: Oke, baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune juga. Ya. Oke.

0: Selamat pagi, terima kasih
1: di Langkas
0: Witung.
1: Selamat siang juga.
2: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Isannya sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau enggak salah.
3: Alhamdulillah Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
1: Oke.
2: Oke.
1: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
3: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
4: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
3: Enggak. Apa?
2: Tanya nomor sepatu aja katanya Uncle.
4: Nomor sepatu enggak
1: apa-apa nih. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
3: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Bang.
5: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak.
1: Gimana Uncle Gazi?
3: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
2: Itu aja ya.
3: Boleh salam-salam Bang Isan?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat ya Kak Sofia Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan. Salam buatnya tim lo, sukses selalu.
1: Amin.
3: Semuanya.
1: Amin.
3: Salam dirgahayu juga buatnya RRI ke-81. Semoga jaya terus tuh.
2: Amin.
1: Selamat
3: siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
1: Iya.
2: Apa mau, aja tadi tuh?
1: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
4: Ya.
1: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang itu berarti sudah
4: 30 tahun.
1: Hampir 29 tahun.
4: Kemarin kita 29.
1: Iya, benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
4: Iya.
1: Pernah nggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
4: Sampai sekarang.
1: Oh, sampai sekarang.
5: Jadi tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
2: Mana?
5: Ada yang naik rental aja yuk.
2: Oh.
5: Jangan, kita naik mobil. Dan ini kan genap ganjil.
2: Oh.
5: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
4: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil. Mobilnya kita hidupin. Nggak bisa di-starter.
1: Nggak bisa di-starter.
4: Akhirnya
5: akinya.
4: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
5: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
1: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
5: Ini ada yang sana.
2: Oh.
5: Terus sampai rumah yang ribut.
2: Sabar.
4: Bahkan live TikTok, live ini nggak boleh disebutin live.
1: Nggak apa-apa, boleh kalau live TikTok.
4: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
1: Maksudnya?
5: Ini nih satu. Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
1: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
5: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
1: Yakin apa?
5: Yakin
1: kalau gaptek. Saya lemot.
2: Oke.
5: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
1: Ya Allah,
5: komen dikit ya.
1: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk lagi ya.
4: Sampai dia komen, aku masukin dong.
5: Guys, bukain guys.
1: Aduh Allah aku.
2: Oke.
1: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
4: Tetap ada,
1: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
4: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
1: Tapi sejam ya.
5: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
1: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
4: Sama.
2: Luar biasa. Pertanyaan berikutnya.
1: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
2: Betul.
1: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah, ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duh. Gitu, gimana?
4: Oh, kita udah coba sering.
5: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
4: Maklum ya.

0: Yang ditanya om-om.
1: Aku kebetulan milenial.
2: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh? Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
1: Ya, tapi baru mulai loh. Baru mulai loh.
2: Saya tuh sering dengar tapi artinya itu.
1: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
0: tahun kelahiran ya.
1: Itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak
2: musik? Saya kira 30 tahun loh mas.
3: hampir 30 tahun kita menghadapi loh. Dia.
1: Aduh.
2: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD SMP.
1: Iya bisa jadi masuknya sekarang mereka.
2: Tapi saya nggak salah dong.
1: Iya benar. Era umurnya tuh.
3: Ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak iya, salah katanya.
0: Benar sih.
3: Benar anak SD itu berarti, masuknya gen alfa ya?
1: Alfa tuh bayi udah.
0: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Iya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
1: Baby boomer
0: berarti kayaknya. Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
1: Baby boomer.
0: Tapi personilnya yang baby boomer ya. Baby boomer ketiga. Enggak tahu juga. Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa? Jadi
1: pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
3: selalu
1: genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
1: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
1: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
1: Kenapa gitu?
3: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
1: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
3: Iya.
1: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
4: Di matamu masih tersimpan selaksa dari sendiwa.
2: Suaranya siapa?
1: Itu Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
2: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
1: Siapa ayo barusan?
2: Coba lagi,
1: disuruh coba.
3: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
0: Ada lagi tadi pertanyaan?
1: Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
1: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
3: Udah ada di semua digital platform. Udah cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
1: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
2: Tanya ini.
3: Katanya Gen Z.
2: Tanya Dodot. Ngerti? Belum dengar juga saya.
1: Udah ini gimana sih ini lagunya gimana sih sebenarnya?
2: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang gitu.
3: Enggak gitu.
1: Enggak.
2: Gimana sih
3: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
1: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis.
1: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
0: Oke.
3: Nyanyiin dong.
0: Nanti dulu ya. Oke, kalau gitu kita break sebentar aja ya.
2: Mumpung lah itu nih, mumpung lah.
1: Gak apa-apa nanti aja.
0: Nanti aja.
1: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
0: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
1: jangan.
2: Jauh-jauh ke sini.
0: Dia gak mau break.
1: Gimana nih?
0: Kita capek ngelayarin ya.
1: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
0: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo, silakan bergabung. 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
5: Andai ku tahu
6: Ku tahu
5: di pinggir kali.

0: Lipsing dikit
1: pura,
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15.
2: 20.
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20,5 Mas. Hmm? 20,5.
1: Oh, 20,5.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngomongin apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
1: Oh.
0: Ada yang apa?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah. Bener.
2: Kamu waduh, ngitung kucing di gedung RR. Loh,
3: hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
0: Apa tuh?
3: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
3: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
0: Dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
2: lagunya? Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya? Coba.
2: Cepat pasangin.
0: Cepat pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi

0: Astagfirullahaladzim.
1: Jangan dong yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu lagu.
0: Ucok mencari jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
1: Ini ribet banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
3: Itu pendek. Kan lepas lagi.
0: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman kita, masih banyak loh yang dengerin. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
2: undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
1: Bener ya.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah.
2: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
0: Jauh ya?
2: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke Sabang.
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang.
1: Semoga ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede.
1: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya
0: kali ya. Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah. Kita sapa aja langsung.
0: Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Iya. Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
2: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih. Ada apa? Di Sabang itu ada di
4: terus,
2: Bali.
4: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin.
2: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Persen Indonesia, ekspresikan karya, pondokan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, ya. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bil khair, kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair, kata orang Manado bil khair.
1: Oh gitu ya.
0: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
5: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
1: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
0: Itulah. Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
1: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato?
2: Bakso lato-lato.
5: Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh.
5: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
0: sama
6: Bung
0: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
6: itu kan.
0: Betul, betul, karena orang tahunya cuma satu
6: karena
0: tempat
6: kan kita,
0: ya.
6: Karena kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu
0: betul,
6: kan?
0: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Tim Lo.
6: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya. Kita saya kira tim basket.
0: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
6: saya
1: dancer.
6: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
1: Oh,
2: kita
1: oh,
2: Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
0: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
2: Iya, kita coba
6: banyak
2: menghibur.
6: Yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
1: Kembangkan
6: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Oke.
2: Single Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu yang pop-pop apa itu lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
6: jadi
0: ya.
6: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap. Terima kasih. Terima kasih.
1: Thank you.
6: Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke.
6: 100% Indonesia.
0: Oke. Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
4: Sehat buat Isa antara Rebe sama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma amin. Juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
4: Alhamdulillah.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa?
2: Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya.
4: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan rendang bisa enggak rendang daging?
2: Rendang daging
0: ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
1: Iya. Oke, okay, ada lagi?
4: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi Kak Rama?
4: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
4: Betul. Antusiasnya gimana yang
0: banyak? Oke.
4: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa. Iya.
2: Bobby.
4: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
4: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
0: Iya. Oke.
4: Ini yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
1: Dari
0: lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
1: Yang mana?
2: Banyak
1: lagu bunga. Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Okay. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
2: Aku sama Iksan tuh pernah collab ya benar ya.
1: Oh iya boleh silakan salam.
2: Oh ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
4: Ibu Farida.
0: Di Palu.
4: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
1: Iya.
0: Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sendiri. Sama kita sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa masuk Bob.
1: Gensi-gensi.
0: Enggak masuk Gensi Bob katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
0: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga. Soalnya enggak pernah bikin.
2: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
0: bingung ya.
2: Apa maksudnya? Apa?
0: Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
2: yang enggak ngerti apa emang?
0: Bahasanya.
2: Iya, contohnya.
0: Playbay gitu apa? Slebel.
1: Slebel. Oh, baiklah.
2: Itu enggak ngerti.
0: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
0: Slebel gitu.
1: Wow, luar biasa gitu menghadapi ya. Bubi-bubi sekali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
1: Ya.
0: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Kita nggak pernah kompak selalu
1: iya,
0: ada aja.
1: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah. Iya, aja.
1: Bener dijadiin masalah.
2: Bukan masalah mas, kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus
1: gitu,
0: juga ada terlebih pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
0: Ya minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa balon terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
0: tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya.
2: Baca di Google kan, wah ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya kayaknya gitu sih.
0: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
1: Iya betul.
0: Oke, terus
1: rendang daging.
0: Okay. Nah, sebelum rendang daging ada lagi pertanyaan.
1: Apalagi
0: tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
2: Nggak tahu.
0: Ya pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
1: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata jadinya.
1: Tapi ternyata diketawain gitu.
2: Karena itu kan, cuma lagumu yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
0: Nggak lucu.
2: Emang terus gimana lagu? Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
0: Lah iya.
2: Jadi gini.
7: Balonku ada 5 rupa-rupa warna.
2: Loh, yang sama-sama nggak ada lucunya kan?
0: Tapi kan adanya beda.
2: Iya, kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana?
0: Tapi kan aku mukanya kok langsung kayak gitu mukaku.
1: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa nih masalahnya? Aduh.
2: Cuman karena dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, baiklah.
2: 1-2 suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu. Ala-ala Batak
2: gitu ya.
0: Enggak. Ada pertanyaan lagi apa tadi dari terakhir? Rahma, dari Rahma.
1: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakatua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan,
0: udah ada. Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab, ini kayak lagu apa ya? Burung kakatua itu, burung kakatua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
1: Okay.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik, nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Gitu. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
1: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
2: Kecuali Donut. Donut ditolak terus inspirasinya dari lagunya.
0: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah dengar sih memang.
1: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
1: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar.
0: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
3: bergabung. Jangan dong.
1: Gimana dong?
0: Masih betah.
2: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
3: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
1: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
2: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
1: Jam 4 mulainya.
0: Sampai jam 9
1: lagi. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 aja ya. Baik, kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari Tim Long.

0: Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih yeah. sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya
2: kata orang kan tadi Tim Lo, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba coba coba coba.
1: Ada
2: apa sih Sel? Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada
2: mana aja memang Selly ya.
1: Ada
2: memang Selly ada aja.
1: Luar biasa.
0: Siapkan diri.
1: Ketinggalan ya.
0: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Wey.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Enggak jadi.
2: Oke.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: ya, yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Mellow.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: katanya
2: ini
3: boleh kamu. Apa aja boleh tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti enggak, Judika kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: solo.
3: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak iya tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja, bubar gimana, bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fals coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
3: Bisa nyanyi.
4: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu. Ku panggil kakekmu, enggak tahu. Lalu siapa yang tahu? Apa alamat ini penipu?
4: Inul Daratista. Yang nyanyi aku susah.
1: Luar biasa.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Bagi tugas ya, satu bagian kesedihannya
2: nangis
1: gitu ya.
2: Enggak,
3: dia seenaknya aja. Kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
2: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
3: Ada
2: suaranya.
3: Gimana?
4: Oh beli.
3: Bu, beli bu.
1: Kita gak ada yang tahu.
2: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limbat tuh erang apa karena kepenak. Tegal ya.
1: Luar biasa.
2: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
1: Berhasil ya.
2: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
1: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat mereka.
2: Terlalu mudah.
5: Apalagi suruh makan. Basah challenge langsung habis.
6: Wah, enggak ada challenge makan.
2: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti gimana? Nanti kita obrolin.
5: Enggak apa-apa promoin di sini.
2: Nanti aja udah.
5: Emang dimarahin ya enggak boleh promoin.
1: Aduh, tolong.
5: Nah, ini sial aja
2: sate. Jangan sate Marangi Bang Isan. Depannya S gitu.
1: Ya. Depannya S.
2: Oke, depannya M. Ya langsung gitu.
5: Hah? Mertiga T.
2: Sate.
1: Oh, sate.
2: Sate. Jangan zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
1: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
2: Ini kita ada WhatsApp-nya.
1: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
2: Band
1: favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
5: Waduh, bener itu.
1: Bener.
5: Ada
2: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
1: Susah gitu milihnya ya.
2: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
1: Nah, udahlah.
2: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah gak deh.
1: Udah
6: pernah
1: udah,
6: kita
1: udah
6: disatuin di TV dit gitu. Bertiga
5: acara dit gitu ya.
2: Indonesia.
6: Acaranya dit juga.
5: Malah disebut.
1: Udah ditit juga.
2: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
6: Iya.
2: Oh, luar biasa. Oke.
1: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
2: Tadinda.
7: Tadinda.
1: Oh, iya.
7: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya.
7: Teli, Iksan Teli.
2: Iya, Teteh Dinda.
1: Halo,
2: Dinda Teteh.
1: Ketawa tuh.
7: Tim lo luar biasa. Boleh tim lo.
8: Hai Dinda, di manakah kau berada?
1: Udah.
8: Aku ingin jumpa.
5: Salah.
7: Pokoknya apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
1: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
7: Satu frekuensi. Pernah denger lagu dari ya
5: Bu Dinda? Oh, kita pernah
7: manggung tapi dia nyanyi.
5: Gimana?
7: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
5: Oh, siapa?
7: Bengawan Solo
5: riwayat
7: MUI
5: ya. Zaman kapan?
1: Tawa lagi
7: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukkan aja sih.
2: Duh, aku enggak nyambung lagu lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
5: Itu aja, aku masih ini kecil kok.
1: Ini kayak radionya baby boomers deh.
7: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
2: Baik, kuat Tedinda.
1: Ada lagi Tedinda?
2: Ada lagi Tedinda?
7: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
6: Enggak tahu.
1: Lah
5: iya apa?
1: Judulnya enggak tahu.
7: Liriknya yang
1: Judulnya emang enggak tahu judulnya.
7: Judulnya emang enggak tahu.
5: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
2: orang udah dikasih tahu juga dijawab
1: enggak tahu.
5: Memang judulnya enggak
7: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
2: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
7: Sukses dia buat tim lo, okay.
1: Keren
7: lagunya. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh Isan.
1: Oke. Oke, terima kasih Teh Dinda.
7: Iya Teteh. Dilanjut. Thank you.
2: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
1: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
6: Bengawan Show itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
2: Ya Allah.
6: Pernah dengar sih.
2: TVRI lo itu masihan ya.
1: Legend juga itu ya.
6: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
8: Bengawan Show.
6: Lo nya ketinggalan.
8: Lo nya. Oh iya lo. Bengawan Solo. Lo riwayatmu ini.
6: Ni nya ketinggalan.
8: Ni sedari dulu jadi.
6: Di nya ketinggalan.
8: Di perhatian Ihsan.
1: Ah, luar biasa.
2: Ini depannya, ya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
6: Itu
2: trik.
6: trik komedi zaman dulu tuh.
2: Jadi Bengawan Solo.
6: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
2: Lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
1: Gak gitu, gak
2: gitu. Iya itu. Itu maksudnya, maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
5: lawas.
2: Zaman dulu, gojekan Bien.
1: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
2: Aduh, luar
1: ada
2: biasa.
1: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
2: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya juga.
1: Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
2: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
6: Ke RRI juga.
1: Kemana tuh?
6: Sini lagi.
1: Gimana tuh?
6: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Wah, tapi cancel semua.
5: Belum
1: cancel. Gitu ya?
5: Belum.
1: Jangan dong.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
6: Tentatif.
2: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
5: Baru 2.
2: Udah DP, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
1: Oh. Gitu.
5: Apa hubungannya?
6: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
2: Emang
6: enggak tahu.
1: Ayo udahlah ya.
6: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
5: Enggak ada ya?
1: Oke.
6: Karena apa?
5: Ya enggak tahu, kamu enggak kenapa.
6: Kamu diam aja.
5: Ya udah.
6: Mending diam deh.
5: Diam aja
6: udah. Nanti daripada malu-maluin di sini.
1: Guys, aduh benar-benar ini enggak ada, enggak selesai-selesai ya kalau kalau
2: enggak ada. Bisa 7 hari 7 malam sih.
1: Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
2: Amin.
1: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
6: Band humor.
1: Humor. Oke, cuma ada satu ya.
2: Bisa.
1: Band humor. Oke.
5: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin minuman bisa, bisa makanan bisa, pokoknya terima
1: hasil makanan bisa, serba bisa,
5: bisa
1: luar biasa. Wah,
5: pokoknya bisa deh.
1: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim loh, dari band tim lo.
5: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
5: Jangan dong, jangan.
1: Sudah habis.
5: Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari.
6: Enggak asik lah, tambahin dong.
2: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
6: Tambahin sejam.
1: Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
2: Sebenarnya
1: ini
2: kita ini siaran udah 1,5 jam loh abang-abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
5: Udah genap.
1: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
2: genap.
1: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
2: band humor ya. Legendaris.
1: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
2: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
1: Iya boleh.
2: Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar-pendengar kita.
6: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band sambung semua kecil semua
2: tim lo band ya. Oke,
6: kalau medsosnya dia jangan di
1: tanya, ya?
6: Jangan di follow.
2: Emang punya medsos pertanyaan?
1: Nah itu
5: medsos itu apa? Medsos itu apa?
6: Oh dia masih Friendster.
2: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
5: Cuma itu medsos itu kan media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum Type-C. Jadi belum bisa buat.
2: Udah. Terima kasih banyak
1: Pak. Oke. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Program Tara di Jakarta.
2: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: Denpasar sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Denpasar sore hari ini sampai jam 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan pastinya juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan temani ruang dengar Anda di hari Selasa ini pendengar. Dan juga nanti di pukul 4 lewat 5 kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar sore hari ini dialog kentongan yang akan membahas mengenai topik udara bersih bukan sekedar urusan kota. Jadi jangan sampai kelewatan pendengar, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu

0: tahu, merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
3: Ya, baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga kami jumpai Anda dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Untuk Selasa 8 September 2026, walaupun di musim kemarau asungkare, alhamdulillah pagi tadi kita sempat mendapatkan hujan, jadi agak sedikit menyejukkan ya untuk suasana, walaupun sekarang masih terik kembali karena kita memang berada di puncak musim kemarau. Baik, pendengar, untuk dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana edisi sore hari ini, kita akan berbicara terkait dengan udara bersih bukan sekedar urusan kota. Jadi udara bersih itu adalah tanggung jawab kita semua. Saya tidak sendiri, saya Putu Widya ditemani oleh Dipa untuk sore hari ini. Apa kabar Dipa?
4: Baik Ibu.
3: Iya, Dipa, untuk aktivitas masyarakat, kalau Dipa melihat di jalan saat ini seperti apa?
4: Untuk saat ini sih macet ya Bu ya.
3: Macet ya. Oke, walaupun kita tahu kota Denpasar ini macet masih susah untuk ditangani begitu ya. Tapi itu juga menjadi penyumbang untuk udara bersih khususnya. Oke Dipa, kita perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk sore hari ini. Beliau adalah Ibu Niputu Ayu Peryani.
5: Selamat sore.
3: Sore, Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
5: Iya.
3: Om Swastiastu Ibu, selamat datang di RRI Denpasar.
5: Terima kasih.
3: Iya. Kalau bicara DKLH, ya, kondisi update informasi terakhir seperti apa Bu?
5: Ya, kami dari DKLH Provinsi Bali. DKLH itu Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Jadi urusan kami itu ada dua, yaitu urusan kehutanan juga lingkungan hidup. Tentunya hal ini sekarang menjadi program super prioritas pemerintah Provinsi Bali, baik itu di urusan kehutanan maupun lingkungan hidup, terutamanya terkait dengan darurat sampah. Masih menjadi topik yang artinya harus segera kita ambil langkah penyelesaiannya.
3: Hutan kita di Bali kondisinya baik-baik saja kah?
5: Ya, untuk hutan kita di Bali sebenarnya masih ada target yang harus kita penuhi. Jadi hutan kita saat ini, tutupan hutan dan lahan kita hampir mencapai 23% dari 30% target yang harus dicapai.
3: Dari, berarti tinggal 7% lagi Bu ya?
5: Iya, 7% lagi. Namun 7% itu bukannya hal yang mudah untuk kita penuhi. Ya, karena itu kurang lebih masih ada 46 ribu hektar lagi yang harus kita, lahan kritisnya. Dan itu juga memerlukan terutama dana yang besar untuk penanaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu adanya gerakan bersama penanaman pohon, baik itu dari pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta.
3: Oke. Kita juga mengucapkan turut prihatin ya dengan kondisi yang terjadi di beberapa daerah ya Dipa ya. Saat sekarang kebakaran hutan, kemudian kemarin saudara-saudara kita yang di NTT juga terkena gempa bumi, dan yang sekarang juga ada gunung meletus. Jadi ini erupsi ini menjadi perhatian kita bersama yang saudara-saudara kita ini banyak yang mengalami sakit ISPA ya, saluran pernapasan atas ini karena kondisi udara tidak bersih bisa dikatakan seperti itu. Dan kita masih bersyukur berada di Bali, Asongkare tidak seperti saudara-saudara kita di tempat lain. Tapi tidak berarti dengan kondisi seperti itu kita bertenang-tenang. Tapi kita juga berusaha untuk tetap menjaga lingkungan kita ya. Paling tidak mungkin kalau tadi Bu Sekretaris mengatakan bahwa sampah menjadi salah satu atensi juga lah, jangan membakar sampah di tengah musim kemarau ini. Ya, kalau bicara kebencanaan, kita tidak boleh lepas dari yang namanya BPBD. Nah, di sebelah saya sudah hadir analis kebencanaan ahli madya BPBD Provinsi Bali, Ibu Emilia Florensi Pandi. Saya panggilnya Bu Emil. Bu Emil, apa kabar Bu Emil?
6: Kabar baik.
3: BPBD apa kabarnya?
6: BPBD saat ini dalam kondisi yang sedang menangani darurat ya.
3: Darurat?
6: Kekeringan ya.
3: Kekeringan,
6: dan
3: betul.
6: Dan juga ada untuk bantuan penanganan bencana di NTT.
3: Kita mengirim juga ya, ya bantuan ke NTT. Jadi personel yang segitu sebegitu kecil sedikit masih juga harus berbagi begitu Bu ya. Tapi koordinasi dengan kabupaten kota bagaimana?
6: Baik dan lancar.
3: Itu Dipa sekilas ya, sudah disampaikan oleh Bu Sekretaris dan juga Bu Emil terkait dengan kondisi terkini di Bali. Udara bersih bukan sekedar urusan kota, tetapi urusan kita semua berawal dari rumah tangga ya Bu, Bu Sekretaris ya. Dari rumah tangga kita menjaga udara bersih, salah satunya dengan tidak membakar sampah, kemudian mungkin mengurangi kendaraan roda 4 ya. Jadi maksud kami mungkin menggunakan kendaraan umum begitu ya, menggunakan sepeda motor itu juga.
5: Atau beralih ke listrik mungkin ya.
3: Iya, atau beralih ke listrik sehingga udara bersih itu bisa kita kondisikan ya. Kita bisa kondisikan tidak saja bergantung pada pemerintah, tapi kita kembali pada diri kita sendiri. Baik, nanti pendengar kita juga berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0361-222-161. Untuk Anda yang ingin memberikan masukan terkait dengan udara bersih bukan sekedar urusan kota, saya balik lagi. Mungkin Dipa punya banyak pertanyaan untuk dua narasumber kita. Silakan mungkin Dipa.
4: Pertama-tama di sini tuh Dipa masih bingung ya, kenapa di terutama di desa Dipa kan tinggalnya di desa. Nih banyak nih masyarakat yang masih membakar sampah sembarangan. Padahal udah dilarang, tetapi tetap gitu membakar sampah sembarangan. Itu gimana sih cara mengatasinya?
3: Sudah sampai di mana edukasinya? Silakan Bu Sekretaris.
5: Baik, pertanyaannya luar biasa ya Diva. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan udara kita menjadi polusi itu tadi pembakaran sampah. Dari berbagai banyak faktor yang menyebabkan. Jadi pembakaran sampah itu sangat dilarang. Karena dengan membakar sampah itu akan menghasilkan dioksin, mana dioksinnya itu akan membuat mengganggu kesehatan kita. Jadi kalau kita membakar sampah di sini, jadi radius 5 km sekitarnya akan terkena dampaknya.
3: 5 km Bu ya?
5: Iya, 5 km sekitarnya akan terkena dampaknya. Jadi asap itu kan terbang ya.
3: Jadi tapi apalagi, kalau cuma sampah daun?
5: Kalau sampah daun mungkin enggak sedikit lah ininya dioksinnya. Tapi kalau sampah
3: sudah
5: plastik
3: boleh bakar
5: karena,
3: sampah tapi saya masih nawar-nawar ya.
5: Ada solusi-solusi lain yang bisa dilakukan.
3: Apa itu Bu?
5: Jadi pemerintah Provinsi Bali melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan pengurangan penggunaan sampah plastik. Itu sesuai dengan peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Jadi kita berusaha jangan menggunakan sampah plastik sekali pakai.
3: Contoh?
5: Contohnya seperti tas kresek, sedotan plastik, ataupun styrofoam. Nah itu dikurangi penggunaannya. Lalu yang kedua ada Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah itu salah-salah caranya untuk mengelola sampah. Jadi ada yang namanya komposter. Kalau di rumah kita bisa dengan membuat tebu modern, dengan bioenzim atau dengan biopori, dengan ekoenzim dan lain sebagainya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan.
3: Mana yang paling banyak digunakan di masyarakat dari melihat dari kacamata DKLH?
5: Sebenarnya kalau kita lihat dari wilayahnya dulu, kalau kita di Denpasar memang agak sulit kita melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber, terutamanya sampah organik itu ya. Jadi dari 100 timbulan sampah yang ada, 65% itu sampah organik. Jadi yang kita kelola dari sumber yang diharapkan adalah 65% itu, seperti itu. Jadi kalau kita di kota, kita bisa menggunakan tebu modern, namun memang pertama keterbatasan dari aktivitas masyarakat kota, ya. Jadi kesibukan dan lain sebagainya. Nah, kita siasati, silahkan memang kalau tidak bisa diselesaikan di sumbernya, minimal atau wajib untuk dipisahkan atau dipilah, seperti itu. Jadi sampah organik, sampah anorganik. Jadi nanti bisa dibawa ke TPS 3R, seperti itu. Tapi dari trennya, dari ini viral lah, dan dari kalau dari Pergub itu lahir kan tahun 2019 ya, tapi sebenarnya sudah lama sebenarnya, cuman memang karena mungkin konsentrasi pemerintah ke apa namanya penanggulangan COVID kemarin, jadi tahun awal 2025 baru kita melakukan sosialisasi lagi secara masif, dan itu sudah menunjukkan apa namanya peningkatan yang signifikan. Jadi masyarakat sudah mulai sadar untuk bisa memilah sampah lalu mengolah sampahnya, terutama organiknya di rumah atau di sumbernya, menjadikannya menjadi pupuk, seperti itu. Jadi luar biasa, sebenarnya masyarakat sudah sebenarnya patuh, masyarakat itu banyak yang patuh gitu, artinya untuk melaksanakan itu, karena memang ini kan untuk apa namanya keberlangsungan lingkungan hidup kita. Jadi permasalahan sampah ini bukan hanya permasalahan, artinya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Tadi Bu Sekretaris mengatakan masyarakat sudah mulai patuh, seberapa patuhkah ya, nanti dijawab ya Bu ya, sehingga ini masih ada beberapa musibah kebakaran yang terjadi gara-gara pembakaran sampah, begitu. Nanti kita dijawab, mungkin saya konfirmasi nanti kepada BBBD ya, kepada Bu Emil. Tapi kita jeda dulu sebentar ya Dipa, untuk mendengarkan yang satu ini.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Nomor antrian
7: 1.
1: Di loket
7: 1.
8: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
9: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
8: Males ah, nanti aja, lagi bete.
9: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
8: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian.
9: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
10: Polusi telah menghiasi bumi ini. Secara sederhana, polusi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia atau ekosistem. Ada banyak jenis polusi, udara, air, dan tanah, yang dapat berupa gas, logam berat, bahan kimia, bakteri, dan kebisingan. Polusi udara memberikan dampak kesehatan serius secara global.
7: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar partikel halus udara luar berhubungan dengan peningkatan rawat inap untuk berbagai penyakit. Selain itu, polusi juga menyumbang kerusakan jangka panjang pada saraf, otak, ginjal, hati, dan organ manusia lainnya. Beberapa ilmuwan menduga polutan udara menyebabkan cacat lahir. Fakta lainnya, 2,5 juta orang tewas di seluruh dunia setiap tahun karena efek polusi udara luar atau dalam ruangan.

0: merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan hidup limpah disediakannya. Namun, kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Kerusakan alam terjadi karena cuaca dan manusia. Cuaca ekstrim mengakibatkan kerusakan alam seperti pohon tumbang, kebakaran hutan, dan lain-lain. Namun, kelalaian manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan alam.
1: Beberapa cara menyelamatkan dan mencegah kerusakan alam, misalnya memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan pupuk, sehingga mengurangi limbah sampah yang dibuang. Selain itu, penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul untuk mencegah bencana longsor. Stop membuang limbah ke sungai dan laut. Dan membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan tertentu.
2: Iya, baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Kentongan dari Radio Tangga Bencana untuk edisi Selasa 8 September 2026. Saya tidak sendiri, ada Dipa yang menemani saya sampai jelang pukul 5 sore nanti, Dipa ya.
3: Iya, Bu.
2: Oke, kalau tadi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana penanganan sampah di Provinsi Bali sehingga tidak menimbulkan bencana. Kalau dari sisi bencana ya, kalau tadi dari Bu Sekretaris kita sudah banyak mendapatkan informasi, kita ke Bu Emil, ke BPBD, ini sejauh ini seperti apa, Bu? Apakah sudah ada laporan mungkin terkait dengan kekeringan, kemudian kebakaran lahan dan hutan, begitu, Bu? Silakan.
4: Ya, kami mulai dulu ya dari ya, awal bahwa udara bersih bukan sekedar urusan kota. Jadi tentunya ketika musim kemarau datang, polusi atau kabut asap tidak hanya berputar di area perkotaan saja, melainkan juga menjadi ancaman nyata bagi kenyamanan seluruh Bali, baik desa maupun kota dan juga kawasan para wisata. Terkait hal ini tentu BMKG juga sudah memprediksi ya, kemarau tahun ini.
2: Informasi kita dari BMKG semua, Bu ya.
4: Semua dari BMKG ya, kemarau tahun ini memang berjalan lebih panjang. Dan berdasarkan data Pusdalop BPBD Provinsi Bali, kekeringan ini sudah berdampak langsung pada ratusan kepala keluarga
2: di
4: wilayah Buleleng, Jembrana dan Karangasem. Tercatat sudah 529 KK ya, Ibu.
2: Iya, 529 KK ini lumayan banyak ya,
4: mengalami cuaca kering dan angin kencang. Ini memicu rangkaian insiden ya. Jadi bukan hanya kekeringan tapi juga kebakaran dan lahan vegetasi ya. Di area pembuangan sampah tentunya sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Jadi kabut asap yang langsung tentunya juga memukul sektor pariwisata kita.
2: Iya, betul.
4: Jadi yang datang ingin menikmati keindahan alam malah udaranya tidak segar ya. Asap terpolusi udaranya karena asap kebakaran yang mungkin sudah bisa dilihat di media saat ini yang timbul ya. Itu juga memicu ya dari kekeringan, dari pembakaran sampah, pembukaan lahan dari dunia usaha mungkin dari sana ataupun dari asap kendaraan yang ada ya. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan dan jika kebakaran itu juga asapnya kan ke sektor pariwisata ya tentunya juga akan menghambat mata pencarian ya daripada kita bersama di Bali ini. Nah, kalau dari melihat hal ini, memang BPBD sudah menyikapi dengan koordinasi di lintas sektoral, sesuai dengan arahan Bapak Kalaksa, BPBD Provinsi Bali. Kami sudah mengedepankan strategi berbasis mitigasi dan kolaborasi hingga awal September ini. Juga sudah mendistribusikan air dengan instansi terkait sebanyak 611 ribu ya, kurang lebih hingga mendekati 8.000 liter air ke wilayah krisis seperti itu, Ibu.
2: Cukup banyak berarti yang terjadi ya.
4: Dan dari BPBD juga tentunya Pak Kalaksa menginstruksikan seluruh tim reaksi cepat di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk bersiaga penuh 24 jam guna memadamkan kebakaran dan secara dini agar asapnya tidak meluas mencemari udara
3: lingkungannya.
4: Untuk saat ini datanya seperti itu. Jadi kami sudah melakukan koordinasi, memetakan titik panas ya, api misalnya di mana kalau akan musim kekeringan ini timbul ya, dan juga dengan instansi terkait menyiapkan air, supply air.
2: Susah tidak Bu untuk sumber airnya Bu?
4: Kalau mau dibilang susah, kita BPBD kan harus siap itu untuk mensuplai air jika dibutuhkan.
2: Ya, jadi mudah-mudahan BPBD dengan pasukannya bekerja sama dengan kabupaten kota tentunya bisa cepat sigap melakukan mengatasi bencana khususnya untuk kebakarannya agar tidak meluas ya, karena kalau sudah meluas dampaknya kemana-mana ke sektor pariwisata yang paling riskan ya, paling rentan terkena dampaknya, karena itu sebagai mata pencarian utama kita di Bali begitu. Saya ke Bu Sekretaris lagi. Bu Sekretaris, gimana cara kita memelihara hutan ini, melindungi hutan agar tidak seperti yang terjadi di saudara-saudara kita yang di Kalimantan seperti itu.
3: Iya. Jadi kita harus sayang sama hutan. Bukan karena saya di dinas DKLH ya, sayang hutan. Bukan orang hutan juga ya. Jadi tentunya kita harus memberikan pemahaman. Jadi semua orang harus mengerti dan harus menyadari bahwa pohon itu sangat penting.
2: Tadi peluk pohon itu?
3: Iya, peluk pohon juga ada. Jadi
2: apa dampaknya gitu ya.
3: Mungkin kita ini kan ke pencemaran udara dulu
2: ya. Itu program ya. Itu program.
3: Ya, itu salah satu inovasi kami di DKLH. Jadi untuk mendapatkan udara yang segar tentunya kita harus mendapatkan oksigen dari pohon kan gitu ya. Jadi
2: bahkan hanya pohon yang bisa menghasilkan oksigen.
3: Jadi pohon itu sangat penting. Jadi kita melakukan sosialisasi dari semua lapisan masyarakat, memberikan edukasi bahwa pohon itu sangat penting. Jadi pohon itu adalah penyerap karbon, lalu menghasilkan oksigen. Bahkan kita satu orang ini memerlukan kurang lebih 7-8 pohon supaya mendapatkan oksigen yang baik.
2: 7-8 pohon.
3: Bayangkan kalau di rumah kita tidak ada pohon. Nah, itu.
2: Itu yang mana? Pohon itu kan banyak
3: pohon
2: nih.
3: Yang besar.
2: Apa?
3: Pohon, kalau bisa pohon-pohon rindang seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau kita duduk di bawah pohon beringin kan sejuk banget
5: sejuk
3: ya.
5: Banget itu.
3: Seperti itu. Jadi ada beberapa program yang kita laksanakan di DKL Provinsi Bali yang memang atas instruksi dari Bapak Gubernur adalah pertama kita melakukan yang namanya penanaman pohon secara bersama-sama. Ada program yang namanya Eka Janma Eka Taru.
2: Eka Janma
3: itu diambil,
2: Eka Taru.
3: Diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya satu insan satu pohon.
2: Itu kapan ditanamnya?
3: Itu kita melakukan setiap minggu.
2: Setiap minggu.
3: Nah itu kita mulai dari pegawai yang ada di KLH, lalu mengajak pegawai di semua Pemprov Bali. Kita ada di Pemprov Bali itu ada 20.000 lebih pegawai. Jadi kalau kita yang tadi capaian tutupan lahan yang lagi 7% itu, kalau hanya mengandalkan APBD saja kan tidak mungkin ya. Karena kalau dilihat dari skema 3x3 1 hektar itu perlu 1.100 pohon. Nah, satu pohon itu harganya kurang lebih 30.000 sampai 40.000. Jadi kita melakukan gerakan bersama ini tentu saja bersama stakeholder yang lain melakukan penanaman setiap minggu. Nah, sekarang karena musim kemarau kita melakukan fokusnya ke penanaman mangrove. Nah, mangrove ini menarik. Mangrove ini menyerap karbon 4 kali lipat lebih bagus, lebih baik
2: 4 kali lipat
3: dari pohon biasa. Dan menghasilkan 10 kali lipat oksigen dari pohon biasa. Ya, itu manfaat mangrove kita. Nah itu, jadi sekarang kita melakukan, kemarin waktu hari Sabtu kita baru melakukan penanam mangrove di daerah Tuwet di Jemberana. Sebelumnya minggu lalu kita di Tanjung Benoa. Jadi kita ada beberapa titik. Untuk kawasan hutan mangrove kita ada 2.300 hektar. Jadi di beberapa titik, termasuk nanti tahu minggu depan kita akan ke Nusa Lembongan. Di situ juga ada. Nah, jadi sekali lagi manfaat pohon itu sangat penting. Jadi untuk menyerap karbon, memberikan kita oksigen, juga menyimpan cadangan air.
2: Ya,
3: itu pohon, nah, juga mengatasi namanya efek rumah kaca dan sebagainya. Lalu gerakannya, inovasi lain yang tadi disampaikan, ada namanya gerakan memeluk pohon. Nah itu, itu ada di wilayah kami di KPH Bali Timur, di Gelagalinggah, di Kintamani. Kita ada yang namanya inovasi inovasi memeluk pohon. Di situ kan ada hutan pinus ya, hutan pinus yang tinggi-tinggi, yang besar dan luar biasa sejuknya kalau di sana. Jadi itu pohon tentunya sudah kita identifikasi ya, jadi pohonnya tidak bergetah, lalu tentunya ada mitigasi bencananya juga, Bu. Jangan
2: ada mitigasi
3: sampai
2: bencananya juga,
3: artinya bahayanya ya, bencana dan bahayanya, jangan sampai kita meluk pohon, pohonnya roboh kan begitu ya. Jadi benar-benar dicek. Jadi benar-benar dicek
2: pohon. Tapi itu ada petugas safe khusus untuk melakukan itu,
3: ada, Bu. Nanti bisa dilihat di IG Gelagalinggah itu ada program itu. Jadi menurut para pakar ini kesehatan, bahwa kalau kita memeluk pohon itu saat serotonin, hormon serotonin dan dopaminnya akan keluar, itu adalah hormon kebahagiaan, hormon jatuh cinta bahkan. Nah itu dengan memeluk pohon, jadi katanya stresnya juga bisa hilang seperti itu. Mungkin karena melihat kalau di pohon itu kan kita sejuk ya. Tentunya seperti pimpinan kami juga menyampaikan bahwa kalau kita bisa menjaga alam, tentunya alam akan menjaga kita.
2: Iya, betul
3: seperti
2: sekali.
3: Itu. Bahkan kalau kita di hutan, mungkin kalau kapan-kapan main ke Gelagalinggah, kalau kita berteriak, saya ingin sukses, berarti alam itu akan menjawab sukses, sukses, begitu. Iya. Iya. Misalnya saya sedih, Tuhan apa hutan akan menjawab sedih ya, gitu.
2: Okay. Jadi jangan ucapkan kata-kata yang bertolak negatif, belakang iya, negatif begitu iya. Ya. Oke. Okay. Baik, itu beberapa program sudah disampaikan oleh Bu Sekretaris terkait dengan bagaimana kita menjaga udara kita agar tetap bersih. Tadi karena hanya pohon yang bisa menghasilkan oksigen, jadi mari bersama kita menjaga tanaman atau pohon yang kita miliki. Tapi untuk di perkotaan bagaimana, Bu?
3: Ya, itu bisa kita lakukan di telajakan atau di apa namanya, di
2: atau seperti di taman kota?
3: Iya, taman kota itu kan kita ini juga. Kalau di rumah juga bisa dengan pot. Nah, itu tahu ini enggak bahasa ini apa, lidah mertua yang tajam-tajam?
2: Iya.
3: Pertanyaan, kenapa dibilang lidah mertua? Karena apa? Karena tajam. itu menyerap
2: racun ya.
3: Ya, menyerap karbon yang tinggi juga. Jadi kalau ini misalnya silakan di rumah gitu, ada tanaman di dalam pot juga enggak masalah. Jadi setidaknya kita adalah oksigen untuk ini ya.
2: Untuk pertukarannya ya. Oke. Iya, baik. Itu dia Dipa, sudah banyak yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain?
5: Untuk apa namanya, Ibu, kan di rumah kita tuh kan kayak di perkotaan nih, tempatnya tuh kan tidak ada banyak lahan untuk menanam pohon.
3: Sempit, ya.
5: Berarti tuh boleh di pot ya, Bu?
2: Iya, tadi disampaikan boleh.
5: Lebih bagus.
3: Iya, daripada nggak ada sama sekali kan? Iya. Nah, di pot bisa, atau ditelajakan misalnya di telajakan itu, kalau mungkin kalau di kota yang nggak ada ya.
2: Iya, iya. Ya,
3: jadi di pot, silakan di pot juga bagus kok. Kalau banyak potnya lumayan bagus. Taruh di, kalau di halaman apa, di dalam kamar, di dalam ruangan juga kan tadi lidah mertua ada yang ini juga bagus ya. Karena memang kalau yang namanya tadi supaya udara kita bersih, yaitu harus ada pohon. Kita jangan sampai kurangi menggunakan kendaraan-kendaraan yang membuat polusi dan lain sebagainya gitu.
2: Oke. Baik, pendengar, kita sudah ada di menit ke-30 dari jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan bersama sampai jelang pukul 5 sore nanti di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Kita kembali break untuk yang satu ini.
1: Pernahkah Anda buang air besar di toilet pesawat atau buang air kecil? Pernahkah juga Anda berpikir apa yang terjadi dengan kotoran kita setelah itu? Maksudnya, pernahkah kita berpikir bagaimana toilet pesawat itu bekerja? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa ada lubang besar di bawah pesawat sehingga kotoran kita bisa lepas begitu saja? Perlu diketahui, apa yang dilakukan toilet pesawat terhadap kotoran kita sejatinya sangat kompleks. Mengandalkan alat pengisap yang cukup kuat, katup akan terbuka bila rantai ditarik. Dengan begitu, semua kotoran akan terhisap. Kotoran tersebut kemudian akan dilapisi dengan teflon untuk mencegah kotoran itu menempel pada pipa. Selanjutnya, limbah akan dipindahkan melalui pipa-pipa sama seperti sistem toilet di rumah kita. Tetapi dalam kasus ini, akan disimpan dalam tangki-tangki yang ada di dalam tubuh pesawat. Ketika pesawat mendarat, mobil pengangkut limbah akan menempelkan selang penyedot khusus ke tangki yang berisi limbah pesawat itu. Ketika semua limbah dan kotoran sudah dibersihkan, pesawat dapat dipersiapkan untuk penerbangan selanjutnya. Begitulah sistem toilet pesawat yang melakukan kerjanya. Jadi jangan membayangkan bahwa kotoran yang kita keluarkan saat berada di pesawat langsung jatuh ke udara melalui lubang yang berada di bagian bawah pesawat.
6: El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino akan memicu terjadinya penurunan curah hujan atau menuju kemarau, sehingga meningkatkan resiko bencana seperti kebakaran hutan dan kekeringan.
7: Masalah kekeringan yang muncul diantaranya seperti gangguan pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa, korban luka penyakit, kardiovaskular, dan penyakit saluran pernafasan. El Nino juga mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup vektor penyakit sehingga meningkatkan risiko penyakit yang mengakibatkan dampak besar pada kesehatan.

0: Ki, tadi di grup RT katanya ada potensi gempa besar. Aku langsung kepikiran macem-macem deh.
1: Kina, bukan gak boleh waspada. Tapi kita juga jangan langsung panik. Coba dicek dulu info resminya. Jangan cuma dari grup chat.
0: Iya sih, tapi gimana ya kalau beneran kejadian? Aku kayak belum siap gitu.
1: Makanya, daripada panik terus, mending kita siapin langkah-langkahnya. Kamu udah punya tas siaga bencana belum?
0: Tas siaga? Belum. Emangnya harus ya?
1: Harus dong. Isinya kayak radio kecil, senter, air minum, makanan tahan lama, dokumen penting, dan obat-obatan. Pokoknya yang penting buat bertahan hidup beberapa hari.
0: Masuk akal juga ya. Kayaknya aku harus mulai nyiapin deh.
1: Sip. Lebih baik kita siap. Daripada nyesel nanti, siaga itu bukan panik, tapi tanggap dan tenang.
0: Bencana bisa datang kapan saja. Pastikan kamu dan keluargamu tahu apa yang harus dilakukan. Siapkan tas siaga bencana dan ikuti informasi dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB. Siaga bukan panik, tanggap bukan takut.
2: Ya, baik pendengar, kita masih di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Masih bersama saya Putu Widya dan juga ada Dipa yang menemani saya ya. Dipa, tadi Bu Sekretaris dan juga Bu Emil sudah menjelaskan apa saja yang terjadi, yang peristiwa terupdate yang terjadi di Bali terkait dengan udara bersih ini ya. Mungkin saya izin menanyakan ke Bu Sekretaris ini, sesungguhnya dari semua kondisi yang terjadi di Bali, apa sih yang paling banyak penyumbang untuk udara bersih ini apa yang paling banyak?
3: Iya. Jadi mungkin kalau secara umum pencemaran udara itu berasal dari berbagai faktor ya. Jadi ada memang faktor bergerak seperti kendaraan, aktivitas transportasi. Ada juga yang tidak bergerak seperti kegiatan industri, pembangkit, fasilitas tertentu. Mungkin kalau di Bali nggak begitu banyak untuk industri ya. Jadi sumber area juga seperti kegiatan konstruksi, misalnya ada sedang membangun seperti itu, debu, aktivitas kawasan dan lain sebagainya. Dan termasuk juga kebakaran hutan yang saat ini terjadi gitu. Di Bali mungkin dapat saya informasikan sedikit terkait dengan kebakaran hutan di Bali saat ini sampai dengan bulan ini di tahun 2026 kurang lebih 196 hektar.
2: Berapa?
3: 196 hektar kurang lebih. Di beberapa hektar. Lokasi ada di Bleleng, Klungkung sedikit, ada Karangasem, Jemberana dan juga Bangli ya. Dan itu terutamanya yang paling besar itu ada di wilayah utara. Jadi di pemutaran Kecamatan Groga itu ada sekitar 153. Itu bukannya sekalian ya, tapi padam lagi, hidup lagi, apa namanya, terbakar lagi. Yeah. Nah, tentunya ini bukan hanya
2: itu rata-rata karena apa, Bu? Karena
3: saya rasa kalau manusia, ya, kalau saya rasa di hutan enggak ada yang bakar sampah ya. Nah, ini karena memang cuaca kemarau yang tinggi. Jadi angin juga termasuk suhu yang menyebabkan terjadinya kebakaran, sehingga terus terang aja kami di KLH sedang berjibaku untuk memadamkan api itu gitu. Jadi kadang-kadang di sini sudah padam, berlanjut lagi di tempat lain. Terutamanya faktor iklim saat ini yang menyebabkan gitu. Nah, kalau saya rasa untuk pembakaran sampah itu tidak terlalu signifikan yang menyebabkan kebakaran hutan, bahkan mungkin tidak penyebabnya bukan itu. Jadi tentunya faktor-faktor lainnya seperti faktor alam tentunya yang tadi saya sebutkan bahwa yang saat ini terjadi itu yang menyebabkan udara kita menjadi
2: terkontaminasi ya.
3: Termasuk panas sekarang terasa itu termasuk juga dari efek rumah kaca kan, jadi perubahan iklim kita karena penggunaan alat-alat yang memang menyebabkan efek rumah kaca, jadi kurangnya tanaman-tanaman sekitar kita. Nah, itu salah satu penyebabnya.
2: Iya, saya ke Bu Emil sekarang. Bu Emil, ini kan masih musim kemarau, Bu Emil. Bagaimana kesiapsiagaan personil, armada, kemudian peralatan, Bu Emil?
4: Siap. Kami BPBD bekerja sama juga dengan BPBD Kabupaten Kota. Kami selalu siap ya dengan armada yang ada, baik pompa dan mobil ya untuk pemadam untuk mensuplai, membantu mensuplai air ke daerah-daerah krisis seperti itu. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri.
2: Yeah.
4: Kami selalu dengan instansi terkait ya. Kemudian pemadam kebakaran ya, PDAM dan juga BPPD Kabupaten Kota selalu bahu-membahu untuk berusaha menangani kejadian kebakaran dimanapun, misalnya di hutan, kebakaran hutan, kebakaran TPA, kebakaran rumah bahkan seperti kemarin yang ada di Nakula seperti itu. Jadi kami selalu siap untuk mendampingi, memfasilitasi dengan armada yang ada pada kami.
2: Oke. Ibu, dalam menghadapi atau dalam meredakan atau mengatasi kebakaran ini, hal apa yang paling menjadi kendala personil di lapangan, Bu?
4: Yang menjadi kendala tentu pertama kami juga harus memerlukan APD ya.
2: APD.
4: APD karena ini kan panas ya. Lain kalau kami itu yang memang sudah spesial di pemadam kebakaran. Kemudian juga mungkin penambahan mobil
2: armada
4: tangki air ya, yang sudah ada memang sudah ada, tapi kami juga perlu penambahan itu. Kemudian penambahan personil BPBD sendiri juga
2: itu yang saya takutkan dari tadi, Bu, penambahan personil,
4: penebalan karena di TRC kami sudah ada beberapa yang pensiun, jadi tinggal hanya beberapa ya.
2: Walaupun, tapi koordinasi dengan kabupaten kota
4: selalu kami selalu, itu tidak mungkin tidak ya. Itu tentu sudah harus setiap kali ada kejadian misalnya di kabupaten mana, kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki armada, karena kami juga sudah punya SIK ya. Di dalamnya juga ada di sini memiliki armada gitu di sini. Nah, jadi kami bekerja sama untuk itu. Tetapi untuk BPBD sendiri kami memang kekurangan SDM seperti itu, dan juga kalau perlu penambahan juga sih untuk tangki air seperti itu ya.
2: Oke, kalau ke Bu Sekretaris mungkin saya ingin menanyakan ini, Ibu, sekarang ini prioritas apa dari dinas DKLH yang dilakukan untuk menjaga udara tetap bersih ini, Bu? Prioritasnya apa kegiatannya?
3: Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita melakukan penanaman pohon secara bersama-sama.
2: Penanaman pohon,
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi gerakan Eka Jamna Eka Taru itu istilahnya satu insan satu pohon, bukannya satu kali nanam selesai, tapi memang kita lakukan.
2: Hanya menanam setiap, saja, Bu?
3: Kita geotagging itu. Okay, kita tentunya kita akan rawat dan kita akan lakukan pemantauan apabila nanti tanaman yang kita tanam itu mati, kita akan namanya disulam gitu, di ditanam kembali. Nah, itu kita lakukan untuk menjaga kawasan hutan dan lahan kita tetap vegetasinya rapat seperti itu. Dan kami juga saat ini kan sedang melakukan PKK pun, Ibu Gubernur melakukan namanya PKK berbagi. Jadi kami setiap sebulan mungkin hampir dua kali itu melakukan pemberian bibit kepada masyarakat untuk dapat ditanam di halaman ataupun di kawasannya seperti itu. Itu salah satu upaya. Lalu berikutnya adalah itu mensosialisasi bagaimana caranya kita bisa mengelola sampah dengan baik, karena itu juga salah satu faktor juga terhadap lingkungan kita, termasuk juga edukasi bahwa pembakaran sampah itu sangat berbahaya untuk kesehatan seperti tadi saya sampaikan. Mungkin tadi saya belum menjawab ya pertanyaannya Diva ya, terkait gimana sih caranya kita memberitahu mungkin ada tetangga yang membakar sampah. Nah, kalau memang tidak bisa diberitahu dengan baik-baik ya, supaya nanti terjadi huru-hara seperti itu, silakan untuk melapor melalui span lapor namanya. Ada span lapor, nanti akan kita tindak lanjuti untuk disampaikan ke kabupaten kota, jadi dinas lingkungan hidup kabupaten kota untuk ditindaklanjuti seperti itu. Karena memang kita tentunya harus ada laporan seperti itu, dan kita tidak bisa memantau semua, jadi laporan dari masyarakat sangat penting untuk kita, gitu, untuk data kita.
2: Oke, ada lagi Dipa yang tanyakan?
5: Dipa mau menanya kepada Ibu BBD,
2: Bu Emil ya.
5: Untuk mungkin kan saat ini masih ada masyarakat yang belum menyadari bahwa aktivitas sehari-hari mereka itu memicu kebakaran. Apa imbuan ibu kepada masyarakat terkait aktivitas yang sebaiknya dihindari selama musim kemarau?
4: Ya, Diva ya, terima kasih pertanyaannya. PPBD selalu menghimbau kepada masyarakat ya, mensosialisasikan bagaimana cara penanganan kebakaran kalau di rumah, ya kan. Seperti kebakaran pertama tuh memperhatikan kalau memasak seperti
2: okay,
4: itu.
2: Dari gas ya.
4: Itu juga kepada masyarakat juga sering disosialisasikan tentang bagaimana cara pemadaman kebakaran khususnya di rumah ya. Tapi juga menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati di dalam membakar sampah. Memang itu sebenarnya hal yang sepele. Tapi kan kalau musim angin seperti ini membakar itu kan akan membawa percikan api itu kemana-mana. Dan itu bisa menimbulkan percikan itu bisa kemana, yang misalnya kebakaran bisa menimbulkan kebakaran kayak gitu, memicu kebakaran gitu kalau bertemu dengan benda-benda yang
2: mudah terbakar
4: kayak gitu. Kita kan tidak tahu itu ya, tetapi itulah saat ini di musim seperti ini ya, angin kencang kayak gitu banyak menimbulkan kebakaran seperti itu.
2: Ya. Baik ya. Jadi diimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati begitu ya. Ya, kita masih ada waktu Sukma untuk bersama sekira kurang lebih mungkin sekitar 5 menit ya untuk bisa bersama di dialog kantongan RRI Radio Tangga Bencana. Dari Dipa ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya dari Dipa. Mungkin kita di sesi terakhir ini saya ingin mengetahui dari DKLH hambatan apa yang dialami, itu kendala apa yang dialami dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya hutan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan udara dalam hal ini.
3: Ya, ini sangat penting. Artinya sosialisasi yang kita lakukan, kita ingin merubah mindset masyarakat yang selama ini seperti sampah misalnya hanya mengumpulkan lalu diangkut dan dibuang begitu saja di tempat pemrosesan akhir yang sekarang sudah overload ya di TPA Sung. Lalu kita juga mengedukasi agar menyayangi pohon, nah seperti itu kita berusaha untuk merubah. Jadi kita lakukan di semua lapisan masyarakat, di semua sektor. Jadi kalau sampah itu ada 13 sektor yang kita ajak bekerja sama, baik di sektor pendidikan, kesehatan, horeka, ada sektor desa tentunya, desa adat dan lain sebagainya. Nah itu dua hal itu sangat kita sosialisasikan secara masif. Dan untuk pohon sendiri kita berusaha, karena memang masyarakat kan mungkin tidak begitu sadar bahwa pohon itu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena satu pohon yang kita tanam sekarang adalah berjuta manfaat untuk kehidupan kita yang akan datang.
2: Apalagi pohon yang bisa dipetik buahnya ya.
3: Wah itu
2: Oke, baik. Dari Bu Emil mungkin ada lagi yang disampaikan?
4: Ya, kalau dari saya sih mengingatkan sama Ton ya untuk menjaga udara tetap bersih, karena itu merupakan investasi dari kesehatan ya, kesehatan kita dan para wisata. Jadi saya mengimbau untuk tidak lagi membakar sampah, kemudian tidak lagi untuk dunia usaha juga tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar kayak gitu ya, supaya kita terhindar dari udara pencemaran udara ya, dan kita menghirup udara Bali ini dengan segar dan sehat seperti itu.
2: Okay. Jadi kita juga mungkin bisa mengantisipasi dengan menggunakan masker untuk saat berkendara, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa Denpasar adalah kota yang padat untuk mencari mata pencaharian. Jadi gunakan masker, jaga dan lindungi diri tanpa harus memberikan dampak negatif pada orang lain, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bu Sekretaris sudah hadir di studio sore hari ini. Bu Emil, terima kasih. Semoga kita sehat semua dalam menghadapi musim kemarau ini. Dipa juga terima kasih sudah menemani saya sore hari ini. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran RRI Program A1. Dan semoga perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
6: Baru saja Anda ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Denpasar.
7: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang tentunya sudah membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Tadi pendengar, kami sudah hadirkan untuk Anda Denpasar sore hari ini dialog kentongan dengan topik udara bersih bukan sekedar urusan kota, yang tentunya juga sudah dipandu oleh rekan saya Putu Widya dan juga Dipayanti. Jadi untuk para pendengar yang mungkin tadi terlewatkan gitu ya, belum sempat untuk ngikutin dialog Denpasar sore hari ini, Anda bisa langsung menuju ke Facebook kami pendengar di RRI Pro 1 Denpasar, karena tentunya di sana juga akan ada tayangan ulangnya yang bisa Anda simak. Dan juga semoga perbincangan dengan Bu Emilia dan juga Bu Putu Ayu Puryani tadi bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda pendengar. Jadi stay tune terus ya, karena Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dan juga nanti pendengar di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 sore ya waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Singaraja yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack, sehingga ini bisa meringankan calon penumpang.
2: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin. Karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin.
3: Selamat sore pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak.
1: Itu terdampak dari meningkatnya aktivitas anak Gunung Krakatau.
4: Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap arus penerbangan dari dan menuju ke Bali. Hingga Senin kemarin, manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mencatat 108 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang sekitar 13.255 orang. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi kemarin menyampaikan pembatalan ini mencakup rute kedatangan sebanyak 43 penerbangan dari Soekarno-Hatta, 5 dari Halim Perdana Kusuma, dan 3 dari Bandung. Sementara pada rute keberangkatan tercatat 51 penerbangan menuju Soekarno-Hatta, 3 ke Halim, serta 3 ke Bandung dibatalkan. Yang menegaskan rute Jakarta yang mencapai 84 pergerakan per hari menjadi jalur terpadat yang dihentikan sementara berdasarkan notam.
1: Penerbangan ada 108 ya, pergerakan ya. Yang datang adalah 51 dan yang berangkat 57, jumlah pack dari tanggal 6 kemarin, kita hitung dari pukul 07.00 sampai hari ini jam 11.00 kita. Kalau penumpang, sesuai dengan data kami peroleh adalah 13.255 penumpang. Yang datang terdiri dari yang kedatangan adalah 4.477 dan untuk keberangkatan adalah 8.778 penumpang.
5: Penerbangan dari Denpasar ke Jakarta sendiri berapa?
1: 84.
5: 84
1: pergerakan.
5: Pergerakan per hari.
1: Per hari. Sesuai dengan notem ya.
4: Eka Sandi Asmadi menjelaskan untuk menjaga kenyamanan calon penumpang yang terlanjur berada di terminal, pihak pengelola bandara memberikan layanan servis recovery berupa pembagian makanan ringan dan minuman gratis. Selain itu, pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memfasilitasi kebutuhan penumpang mulai dari perubahan rute penerbangan atau reroute, penjadwalan ulang atau reschedule, hingga pengembalian dana tiket secara penuh atau refund.
1: Bagi para penumpang yang sudah ada di bandara, kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack,

0: sehingga ini bisa meringankan calon penumpang dan tentunya juga para pihak maskapai menangani penumpang dengan baik, memberikan informasi dengan baik juga apabila nanti dibutuhkan reroute, reschedule maupun refund.
1: Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia bersama Airnav Indonesia terus mengintensifkan pemantauan ruang udara secara berkala. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk mengonfirmasi status penerbangan ke maskapai atau menghubungi kontak center Injourney Airports di nomor 172 sebelum menuju ke bandara. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu mobilitas wisatawan maupun calon wisatawan domestik di Bali. Penurunan sekitar 12 hingga 16 ribu calon wisatawan domestik yang mengalami gangguan penerbangan ke Bali.
3: Kemarin saya koordinasi dengan Angkasa Pura, Bandara Soekarno-Hatta.
4: Penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di Denpasar Senin 7 September 2026 mengungkapkan, pada kondisi normal penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik.
3: Kalau yang domestik, tentu saja ini terganggu sudah. Kan penerbangan ke Bali ini kan paling banyak dari Jakarta, yang domestik ini. Ya, jadi hari kemarin ya, hari sekarang juga barangkali. Gitu. Hari ini saya belum cek kondisi seperti apa. Kemarin itu praktis mengalami penurunan jauh. Kalau situasi normal kan sekitar penerbangan ke Ngurah Rai yang domestik itu sekitar 12 sampai 16 ribu per hari. Yaitu mengalami ya yang domestik terganggu.
4: Koster berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Ia mengatakan pemulihan penerbangan sangat penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak terhadap sektor pariwisata Bali. Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, meski terjadi penurunan kunjungan calon wisatawan domestik, namun ia berharap sebagian besar perjalanan tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda atau dijadwalkan ulang.
5: Saya ngarep ini ya kita penundaan saja dan bisa di reschedule sehingga di hari Minggu ini setelah 8, 9, 10 itu kan bisa mudah-mudahan dia tetap akan kembali kan gitu ya. Kalau dia jadwalnya 5 hari kan tertunda sehari atau 2 hari kan tidak ada masalah, dia masih bisa lakukan 3 itu. Jadi kita loose-nya room night-nya itu di pada saat tanggal 6 dan 7 aja.
4: Menurutnya, wisatawan yang memiliki jadwal liburan beberapa hari masih berpeluang mempertahankan rencana perjalanannya meski terjadi penundaan 1 hingga 2 hari. Dengan demikian, kerugian bagi sektor pariwisata Bali diperkirakan lebih banyak berasal dari hilangnya room night pada 6 hingga 7 September, bukan pembatalan seluruh perjalanan wisata. Ia menegaskan penutupan bandara tersebut terutama memberikan tekanan terhadap pergerakan wisatawan domestik. Sementara penerbangan internasional langsung menuju Bali tidak terdampak secara signifikan oleh gangguan tersebut. PHRI berharap kondisi penerbangan segera kembali normal, sehingga wisatawan yang terdampak dapat melanjutkan perjalanan dan potensi kehilangan kunjungan ke Bali dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani, sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat.
6: Kita bukan hari ini ya, saya kesini, saya sudah sering kesini dan tahu potensinya Buleleng ini sangat bagus. Kemudian
7: Kabupaten Buleleng dinilai memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan. Ketersediaan lahan, tenaga kerja, serta semangat petani menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama mengatakan potensi tersebut semakin kuat karena didukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah dan petani di Buleleng menunjukkan komitmen yang baik dalam mengembangkan sektor pertanian.
8: Ya ini
6: potensinya bagus. Saya sangat yakin karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas dan rajin. Kalau juga luas orangnya juga tidak mau bergerak ya susah. Tapi ini saya kira ada potensi bagus sekali antara sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya.
7: Anggota DPR RI Adi Wiryatama mengatakan dirinya terus berupaya menjembatani kebutuhan petani di Bali termasuk buleleng agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Ia berharap seluruh bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan baik oleh kelompok penerima. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain penguatan sektor pertanian, Adi Wiryatama juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat menghadapi musim kemarau. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
8: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
2: Pendengar, krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Gangguan suplai air ini tidak hanya menyulitkan warga dan wisatawan, tetapi juga mulai mengancam aktivitas pariwisata di tiga gili tersebut. Pemerintah Provinsi NTB kini bergerak cepat mencari solusi agar suplai air bersih kembali mengalir. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
10: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gili Meno akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Tramena.
9: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan emergency situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, layanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU, jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
10: Iqbal mengatakan pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
9: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini. Ya.
10: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
2: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kopi dan kelapa senilai Rp3.494 miliar disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Buleleng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, produktivitas, sekaligus kesejahteraan petani.
11: 1.300.000 pohon yang nanti
6: kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik.
12: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kelapa dan kopi disalurkan kepada puluhan subak dan kelompok tani di Buleleng untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sebanyak 14 unit rice transplanter beserta tray planter 55 ribu bibit kelapa genjah serta 1,37 juta bibit kopi Arabica dan Robusta disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Kabupaten Buleleng.
2: Bantuan tersebut berasal dari dana aspirasi DPR RI Komisi 4 dan APBN dengan total nilai mencapai Rp3,494 miliar. Bantuan disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Ras transplanter diberikan kepada 14 subak di 7 kecamatan, sementara bibit kelapa genjah disalurkan kepada 24 subak atau kelompok tani di 6 kecamatan. Adapun bibit kopi diberikan kepada 44 subak atau kelompok tani di 5 kecamatan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre berharap bantuan Al-Sintan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Sementara bibit kopi dan kelapa diharapkan ditanam pada waktu yang tepat agar mampu tumbuh optimal dan memberikan hasil ekonomi bagi petani.
11: 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam musim kering banyak yang mati. Jadi nanti bibitnya simultan nanti kita akan tanam di bulan November sudah di daerah atas.
2: I. Nyoman Sujidre mengatakan penanaman bibit kopi dan kelapa akan disesuaikan dengan kondisi musim, terutama untuk wilayah dataran tinggi. Menurutnya langkah tersebut penting agar bibit yang diberikan dapat tumbuh dengan baik sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI I. Nyoman Adi Wiryatama berharap bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal oleh para petani.
13: Kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik dan dipergunakan dengan baik sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita, khususnya petani kita yang ada di Buleleng khususnya dan Bali umumnya.
2: Ia menilai pemanfaatan bantuan secara baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor pertanian di Buleleng dan Bali. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Pendengar, BNNK Buleleng mengajak masyarakat memperkuat kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba dengan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga.
14: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika.
15: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto SHMH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba.
14: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh emang kita aja enggak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain?
15: Komang Yuda Murdianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika. Ia menilai tanpa kesadaran tersebut, berbagai program pencegahan tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba. Salah satu program yang terus digalakkan adalah Aksi Nasional Anti Narkoba yang menyasar kelompok usia muda sebagai garda terdepan pencegahan.
14: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat Ananda. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika.
15: Lebih lanjut ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba. Anak-anak dan remaja diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh negatif narkotika. Ia menekankan bahwa generasi muda harus dijaga agar terbebas dari narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan program Ananda Bersinar agar tetap berjaya dan eksis di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya agar aktivisasi identitas kependudukan digital atau IKD dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
16: Itu pun jarang, tapi sekarang begitu lah, wah membeludak. Masyarakat yang tak jadwal, kepala desa yang tak jadwal ke kita. Ini barusan masih tetap ada melakukan aktivasi IKD-nya kan. Ya.
17: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur optimis target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebesar 15% pada akhir 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihin, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
16: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung saya coba mulai teman-teman. UPT ini kan sewajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mengurus admin duknya atau mau mana, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitu dia, kalau nemu namanya minta daftar bahan pelayanan sudah selalu antusias, luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat pelayanan kan. Nah termasuk juga kita di sini, udah desa juga sudah minta tuh.
17: Parihin menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihin mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
18: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini, edisi Selasa 8 September 2026. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan pendengar, dan juga satu buah informasi untuk Anda pendengar. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, pembinaan telah dilakukan terhadap lebih dari 900 SPBU di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan juga NTT. Sementara itu, sebanyak 237 SPBU diberikan sanksi karena terbukti melanggar ketentuan. Rinciannya, 98 SPBU di Jawa Timur, 105 di Bali, 3 di NTB, dan 31 di NTT. Pelanggaran ini pendengar meliputi ketidaksesuaian penyaluran BBM subsidi, ketidakpatuhan operasional, hingga masalah sarana dan prasarana. Sanksi diberikan mulai dari teguran hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu. Pertamina juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan atau pelayanan yang tidak sesuai melalui Pertamina Kontak Center di 135. Itu dia pendengar informasi dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, dan tentunya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini sampai jam 8. Jadi stay tune terus di Pro 1 ya pendengar, dan selain ini Sukma akan putarkan dulu satu lagu dari Last Child, Pedih.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM, 100,9 FM,
7: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
8: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Dan pastinya Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di hari Selasa ini di Denpasar sore hari ini. Gimana nih pendengar, jam-jam segini pastinya semua udah pada OTW pulang dari kantor kan? Karena udah jam 5 lewat 35 menit juga dan ini sebenarnya waktu yang pas juga ya pendengar untuk cari makan malam. Kalau pendengar sendiri gimana nih hari ini udah ada rencana kah mau makan apa? Masih dalam hawa-hawa awal bulan juga pendengar? Dan pastinya banyak sih ya inspirasi atau pilihan-pilihan makanan yang tentunya enak dengan harga yang murah juga. Anda bisa sekali makan ayam goreng, soto ayam, atau mungkin pecel lele pendengar. Nah, mungkin untuk para pendengar yang belum tahu pecel lele itu sebenarnya dari mana sih aslinya? Iya, padahal sering makan pecel lele, tapi belum tahu nih sebenarnya pecel lele dari mana sih. Dan ternyata pendengar, pecel lele ini merupakan salah satu hidangan street food ya yang paling populer di Indonesia yang memadukan ikan lele goreng garing dengan sambal tomat terasi yang pedas manis. Meskipun pendengar namanya ini pecel gitu ya, pecel lele, tapi hidangan ini sama sekali tidak menggunakan bumbu kacang ya seperti pecel sayur pada umumnya. Dan pecel lele ini merupakan kuliner khas Lamongan, Jawa Timur yang udah bermigrasi juga ke seluruh penjuru Nusantara dan pastinya menjadi penyelamat juga nih pendengar, penyelamat kelaparan ya bagi jutaan orang tentunya. Dan pastinya pendengar, kepopuleran pecel lele ini tak pernah surut ya, karena ada beberapa faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu adalah harganya yang sangat terjangkau, lalu juga jam operasional yang fleksibel, karena banyak banget ya penjual pecel lele yang dari pagi udah buka sampai tengah malam juga masih jualan pendengar. Dan yang ketiga ada sensasi rasa yang adiktif karena ada kombinasi rasa gurih dari ikan, ada pedas juga dari sambal, dan pastinya ada aroma wangi juga dari daun kemangi yang bisa menciptakan harmoni pastinya pendengar, harmoni rasa ya yang pastinya bikin Anda makin ketagihan. Nah, jadi tunggu apa lagi pendengar? Siapa tahu pecel lele memang makanan untuk Anda di malam hari ini. Makanan yang pas gitu ya untuk Anda di malam hari ini. Dan bisa jadi pilihan juga untuk para pendengar yang mungkin sampai sekarang masih bingung. Padahal udah lapar juga, tapi masih bingung mau makan malam apa. Nah, mungkin pecel lele bisa sekali menjadi pilihan Anda untuk menu dari makan malam Anda, pendengar. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Untuk para pendengar yang lagi OTW pulang ke rumah atau lagi OTW cari makan, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, kita akan dengarkan satu lagu dari Lila, Lebih Dari Bintang.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebentar lagi sudah menuju pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kita akan segera juga untuk melakukan puja Trisandi, ya pendengar. Tentunya untuk para pendengar yang beragama Hindu di Denpasar dan sekitarnya, mari kita hening sejenak dan tentunya luangkan waktu sejenak untuk melaksanakan puja Trisandi.

kidenana kakabehan. Ewa kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

di dalam berdoa dan berbulat tekad di dalam memohon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, dan jangan ada seorang kamu yang mengatakan, jika engkau mengkendaki, maka berilah aku, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan membesarkan harapan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat karena sesuatu yang dia berikan.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Bunga Citra Lestari, wanita terbahagia sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini.

Dan juga tentunya terima kasih untuk para pendengar setia Pro 1 yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, ada satu buah informasi untuk Anda yang datang dari Sanur. Yang dimana pendengar, Sanur Fiesta 2026 kembali digelar di Desa Sanur Kaje, Kecamatan Denpasar Selatan dari tanggal 11 sampai 13 September 2026. Dan pendengar, untuk Sanur Fiesta 2026 ini mengusung konsep Back to Nature, yang tentunya festival ini juga menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda Sanur Kaja, untuk menampilkan kreativitas dan juga potensi mereka. Iya, buat para pendengar yang mungkin belum tahu Sanur Fiesta gitu ya, ternyata pendengar, Sanur Fiesta ini bukan kegiatan baru karena festival ini pertama kali digelar pada tahun 2017. Meskipun Sanur Fiesta sempat vakum pendengar akibat pandemi COVID-19, lalu kegiatan ini kembali digelar dan tetap membawa semangat awal ya, yaitu memberikan hiburan sekaligus juga ruang bagi masyarakat Sanur Kaja untuk beraktivitas. Dan juga pastinya pendengar, Sanur Fiesta 2026 ini merupakan kegiatan kolaborasi antara Karang Taruna Sanur Kaje, Desa Sanur Kaje, LPM Sanur Kaje, Sabayowane, dan juga Desa Adat Sanur. Jadi untuk pelaksanaan tahun ini pendengar, Sanur Fiesta lebih menonjolkan potensi lokal dan juga sejumlah tenan lokal dari Sanur akan dilibatkan, serta tidak ada artis nasional ya yang dihadirkan dalam festival tersebut. Jadi selama 3 hari pelaksanaan, berbagai kegiatan budaya, seni, musik dan juga komunitas akan digelar pendengar. Di antaranya ada truna-truni Sanur Kaje, ada lomba band antar STT juga, lalu ada FNB Styles dan juga lomba mewarnai. Oke, itu dia pendengar, informasi mengenai Sanur Fiesta yang kembali digelar dari tanggal 11 sampai 13 September 2026. Jadi untuk Anda pendengar yang masih belum ada rencana mau jalan-jalan kemana-mana gitu ya, Anda bisa sekali untuk lancong-lancong juga ke Sanur Fiesta dari tanggal 11 sampai 13 September.

0: Anak muda zaman sekarang, kalau dengar kata gotong royong, biasanya langsung kebayang angkat cangkul dan kerja bakti. Padahal di zaman sekarang, gotong royong punya banyak wajah. Seperti membantu teman yang sedang kesulitan, mengikuti aksi membersihkan pantai, mendonorkan darah, hingga menolong orang tua menyeberang jalan, semua itu adalah bentuk dari gotong royong. Sekarang semua orang cenderung sibuk dengan urusannya masing-masing, hingga kepedulian menjadi sesuatu yang langka. Padahal, satu bantuan kecil bisa begitu berarti bagi orang lain. Sedikit saja kita mau bantu, dampaknya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena anak muda yang keren adalah anak muda yang mau hadir dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, jangan ragu untuk menolong sesama ya, agar beban terasa lebih ringan. Dan gotong royong bukanlah warisan masa lalu, tapi cara anak muda hari ini membangun Indonesia yang lebih peduli, kuat, dan manusiawi.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Demi Lovato, Heart Attack, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya, dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Iya, dan juga pendengar, akhir-akhir ini memang lagi ramai juga di media sosial seperti itu, yang dimana banyak masyarakat mulai mengeluhkan dengan adanya banyak tukang parkir di pinggir jalan. Dan juga pendengar, penyelenggaraan jasa layanan parkir di Kota Denpasar memang saat ini menuai banyak keluhan dari masyarakat. Keluhan ini pendengar mulai dari menjamurnya petugas parkir, lalu juga pungutan yang dinilai membebani, serta penggunaan tempat parkir yang tidak sesuai ketentuan. Hingga ada juga pendengar, persoalan karcis dan juga tanggung jawab atas kehilangan kendaraan maupun perlengkapannya. Dan juga pendengar, Direktur Utama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma Kota Denpasar, Inyoman Putrawan, mengatakan berbagai aspirasi tersebut menjadi perhatian pihaknya dan Perumda BPS akan melakukan evaluasi untuk membenahi penyelenggaraan layanan parkir agar lebih tertib dan juga pastinya lebih optimal. Dan pastinya pendengar, yang saat ini sedang banyak disoroti adalah menjamurnya petugas layanan parkir di sejumlah titik, yang dimana kondisi ini dinilai berdampak terhadap meningkatnya pengeluaran masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan ada juga beberapa toko atau minimarket yang juga mengalami kerugian seperti itu pendengar, karena berkurangnya pengunjung dikarenakan pengunjung merasa keberatan jika harus belanja dan juga membayar jasa parkir. Ya, dan juga ada tempat parkir pendengar yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti penggunaan trotoar atau ruang lain yang semestinya bukan untuk parkir. Nah, itu juga jadi perhatian dari masyarakat. Dan pastinya pendengar, untuk saat ini Perumda BPS Kota Denpasar juga sedang menampung tentunya aspirasi dari masyarakat dan pastinya juga sedang memikirkan ya bagaimana langkah yang tepat untuk para masyarakat nantinya. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda serta nanti di pukul 7:05 juga kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar malam hari ini, ngobrol bareng komunitas. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Public Speaking Bali mengenai topik berani bicara, berani berdampak. Jadi jangan sampai kelewatan pendengar, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membagikan dana bantuan modal usaha kepada masyarakat. Dalam video tersebut, masyarakat disebut dapat memperoleh bantuan dengan mengikuti arahan yang disampaikan dalam unggahan. Namun informasi tersebut pendengar merupakan hoax. Karena berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, video yang beredar merupakan hasil manipulasi. Video tersebut dibuat seolah-olah Megawati menawarkan atau membagi

0: Rekening, kode OTP maupun informasi penting lainnya melalui tautan yang tidak jelas sumbernya. Kesimpulannya, pendengar, video yang mengklaim Megawati membagikan dana bantuan modal usaha adalah hoax. Video tersebut merupakan konten manipulasi yang mencatut nama Megawati untuk memberikan kesan seolah-olah ada program bantuan resmi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar. Dan juga pastinya pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas dengan topik berani bicara, berani berdampak. Nanti di pukul 19.06 kami akan hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

0: Komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Bersama-sama, inilah obrolan komunitas.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk

0: para pendengar Setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Dialog Ngobras, ngobrol bareng komunitas Public Speaking Bali. Sukma akan hadirkan untuk ke Anda selama kurang lebih 50 menit ke depan. Pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai pastinya soal berbicara gitu ya pendengar ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin tentang komunikasi. Pastinya para pendengar juga pernah ya ngerasa punya ide yang bagus banget di kepala, tapi begitu mau ngomong di depan banyak orang gitu ya, lidah tiba-tiba merasa kelu atau malah tiba-tiba grogi setengah mati. Nah, hari ini pendengar kita juga sudah kehadiran tentunya dua sosok inspiratif yang akan memberikan informasi ya, dan juga tentunya memberikan insight mengenai keberanian berbicara itu bukan cuma soal bakat dari lahir, tapi keterampilan yang tentunya bisa juga dilatih bersama-sama. Jadi pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak dialog ini melalui FM 99,5, 100,9, 105,2, atau juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Serta juga pendengar, untuk dialog ini kami juga siarkan secara live streaming di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Serta untuk para pendengar juga yang ingin bertanya atau sharing-sharing, bisa sekali ya pendengar untuk langsung komen di Facebook kami atau menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Jadi tanpa berlama-lama lagi pendengar, langsung saja ya kita kenalan dulu sama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1. Cantik-cantik semua nih pendengar. Jadi langsung ke YouTube dan juga ke Facebook RRI Pro 1 Denpasar ya, untuk bisa lihat sambil juga mengikuti pemaparan materinya juga. Kita kedatangan founder dan juga co-founder dari Public Speaking Bali. Yang pertama sudah hadir Kak Dwi Vera M. Hum. Selamat malam Kak Vera.
1: Halo, selamat malam Kak Sukma.
0: Kabar baik ya Kak Vera?
1: Baik, semangat, antusias. Pokoknya luar selalu biasa. Luar biasa.
0: Terima kasih banyak Kak Vera sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Malam-malam gini masih semangat pokoknya ya. Luar biasa. Dan juga di sebelahnya ada Kak Dwi Widya SKM. Selamat malam Kak Widya.
2: Selamat malam Kak Sukma dan seluruh teman-teman yang mendengarkan ya.
0: Iya, betul. Terima sekali. Terima kasih banyak Kak Widya udah hadir di Studio Pro 1. Luar biasa ya, ini benar-benar kayak kembar banget ya kalau dijajarin gini ya.
1: Dua sister.
0: Iya, dua sister ini ya. Ini kayak strong sister gitu ya. Luar biasa. Kita akan berbincang-bincang mengenai berani bicara, berani berdampak bersama dengan Public Speaking Bali pendengar. Dan langsung saja ya, kalau misalnya kita melihat topik pada malam hari ini pendengar, berani bicara, berani berdampak. Kita ke Kak Vera terlebih dahulu, kalau boleh diceritakan juga sedikit ya, apa yang menjadi ide atau alasan Kak Vera mendirikan Public Speaking Bali Community ini. Kak Vera, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Sukma. Halo pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, senang sekali ya. Jadi hari ini kita bisa hadir, terima kasih untuk RRI Pro 1 invitationnya. Jadi hari ini kita akan sharing bagaimana awal mulanya PSB community ini terbentuk. Jadi Public Speaking Bali community terbentuk karena 7 tahun yang lalu banyak sekali teman-teman terdekat saya yang bingung di mana ya tempat untuk belajar, bertumbuh, berproses terutama di bidang public speaking. Sampai akhirnya ada yang DM, ada yang WA, Kak Vera ada gak sih kelas untuk public speaking, Kak ada gak sih kelas untuk MC dan lain sebagainya. Akhirnya berawal dari satu gebrakan nekat yang kami lakukan, waktu itu ada sebuah kelas kecil, seminar 2 jam, sampai akhirnya kita pengen teman-teman gak lost contact gitu Kak Sukma. Jadi kami ingin tetap keep in touch, kami ingin tetap berkolaborasi, kami ingin tetap membuat sebuah karya, kami ingin tetap membuat sebuah event, sampai akhirnya dari 25 orang di tahun 2017, ya itu batch 1 kita, sampai sekarang di tahun 2026 kita sudah hampir 1000 alumni, kita kumpulkan dalam satu platform. Jadi ada grupnya dan kita sering sharing informasi-informasi terkait. Ada charity, kita ke panti asuhan, kita selain memberikan bantuan untuk anak-anak di panti asuhan, kita juga sharing tentang public speaking, kita buat lomba-lomba di sana. Jadi ingin sekali membuat sebuah wadah sehingga teman-teman, rekan-rekan yang sudah bergabung di komunitas itu, kita bisa bersama-sama memberikan dampak untuk masyarakat. Seperti itu, Kak Sukma.
0: Baik, luar biasa sekali, Kak Vera. Berarti dari tahun 2017 sampai sekarang 2026, udah lumayan lama ya berarti. Dan sampai 1000 alumni juga sudah tergabung juga di Public Speaking Bali. Baik, kita ke Kak Widya sekarang, yang dimana juga dari latar belakangnya Kak Widya, sarjana kesehatan masyarakat, seperti itu ya. Kalau misalnya di bidang kesehatan masyarakat, bagaimana nih Kak Widya melihat hubungan gitu ya antara cara atau kemampuan berkomunikasi dengan rasa percaya diri atau juga kesehatan mental saat orang tampil di ruang publik? Pasti ada hubungannya juga, Kak Widya, silakan.
2: Terima kasih Kak Sukma untuk pertanyaannya. Jadi memang ya, kalau misalnya dunia komunikasi, dunia berani bicara dan lain sebagainya, itu tidak melihat latar belakang ya. Kak Vera juga pasti setuju, karena setiap orang dengan latar belakang berbeda itu pasti harus juga memiliki skill komunikasi dan public speaking itu khususnya. Dan kalau misalnya kita lihat skill yang satu ini, berani untuk bicara, itu banyak orang yang banyak punya ide tapi nggak bisa untuk mengutarakan. Dan memang perlu mencari lingkungan yang tepat. Maka dari itu PSB Community ini hadir untuk jadi wadah atau ruang untuk kita belajar ya. Dan juga pastinya untuk menjadi support system juga. Karena kan kalau misalnya kita tidak dalam lingkungan atau komunitas yang tepat,
0: betul,
2: kita tidak akan bisa berani untuk explore lebih besar lagi, seperti itu sih. Jadi memang lingkungan, komunitas itu sangat penting sih, Kak Sukma.
0: Baik, itu dia ya. Berarti memang harus bertemu lingkungan yang tepat supaya kemampuan berani bicaranya ini bisa semakin terasah juga, seperti itu ya, Kak Widya. Serta semua ke Kak Vera lagi nih, yang dimana tadi sudah diceritakan juga sedikit ya, ada alasan dan juga ide kenapa sih mendirikan Public Speaking Bali Community seperti itu. Dan juga dalam berkomunikasi seperti biasa, seperti umumnya seperti itu ya, kan tujuannya bukan cuma sekedar berani tampil seperti itu, Kak Vera, tapi juga bagaimana pesan yang kita sampaikan itu bisa berdampak kepada audiens seperti itu. Dan menurut Kak Vera sendiri, apa sih bedanya orang yang mungkin sekedar pintar bicara dengan seseorang yang bisa membuat impact atau dampak kepada audiensnya? Silakan, Kak Vera.
1: Baik, pertanyaannya luar biasa ya, Kak Sukma ya. Jadi kalau misalnya kita melihat orang yang jago bicara versus orang yang berbicara dengan makna seperti itu ya. Kalau misalkan kita melihat, oh ternyata banyak ya, banyak omong ya, orang tersebut pasti pintar ngomongnya. Jadi pintar ngomong itu tidak sekedar banyak kosakata, tidak sekedar bicara cepat, tidak sekedar bicara tidak sesuai dengan target market yang ada di depan atau audiensnya. Tapi ternyata kalau kita telusuk lebih dalam lagi ya, pendengar, seseorang yang expert dalam bidangnya terutama public speaking, ketika berbicara akan ada makna, akan ada value di sana. Dari mana kita mengetahui? Dari pemilihan katanya, apakah terstruktur atau tidak. Yang kedua, apakah tujuannya mengena atau tidak, atau bicaranya ngalur ngidul, gak tahu nih apa sebenarnya topik pembicaraannya. Banyak omong sih, tapi kok saya gak dapet poinnya ya, kenapa ya? Nah, dari mana kita tahu bahwa pembicaraan itu ada value atau maknanya? Terlihat dari kualitas topik, konten dan yang disampaikan. Yang kedua adalah kualitas dari yang bicara, apakah kita bisa percaya atau tidak. Itu dari mana? Satu, apakah orang tersebut sering baca, sering ketemu orang, sering tampil. Nah itu kan kita bisa lihat dari backgroundnya. Sehingga ketika memiliki jam terbang atau experience yang banyak, otomatis ketika berbicara pasti berbeda dengan yang jam terbangnya. Kalau orang bilang mau jadi expert itu 10.000 jam terbang, mungkin baru 1.000 jam terbang atau 100 jam terbang. Itu pasti sangat berbeda sekali.
0: Jadi itu ya perbedaan dari memang orang yang jago bicara dan ketika dan orang yang ketika bicara itu ada maknanya, seperti itu. Memang terlihat berbeda seperti itu. Dan mungkin banyak juga kita ngelihat, oh ini temennya pinter banget nih ngomongnya, jawabnya pinter kayak gitu. Tapi ternyata ada yang pinter ngomong atau jago bicara tapi maknanya itu yang mungkin tidak sampai gitu ya ke audiens. Dan juga pastinya banyak orang nih mengira kalau belajar public speaking itu cuma buat orang yang pengen jadi MC atau pengen jadi moderator atau pembawa acara seperti itu. Sebenarnya seberapa penting sih kemampuan komunikasi ini untuk teman-teman mahasiswa, pelaku usaha, hingga para pekerja profesional juga di era sekarang? Mungkin Kak Widya bisa bantu jawab, silakan.
2: Kalau ditanya seberapa penting, kayaknya penting banget, penting ya banget, Kak Fira ya, dan Kak Sukma ya. Karena kita kan hidup sebagai manusia, makhluk sosial, pasti akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia juga. Dan pastinya kalau kita memiliki skill komunikasi, kita tidak hanya pintar bicara saja, tapi juga bisa memberikan istilahnya dampak tadi yang tadi dibahas, kemudian lawan bicara kita juga bisa paham dengan apa yang kita sampaikan, pasti itu bisa membangun relasi yang lebih kuat lagi, dan peluang-peluang baru juga akan banyak bermunculan kalau kita bisa untuk menggunakan teknik komunikasi yang tepat, di setiap ranahnya, dan gak cuman di presentasi aja atau MC aja atau apalagi presenter atau broadcaster gitu ya, tapi juga di semua ranah sih sepertinya. Setiap pekerjaan juga pasti kita akan berkomunikasi, entah itu dengan kolega, terus dengan dosen, dengan siapapun gitu, pasti kita akan berkomunikasi ya.
1: Dan fun fact-nya, Kak Sukma dan juga pendengar dan juga Widya, ternyata PSB Community ini gak cuma pelajar ya, dosen ada, next kita ketemu dokter, terus ada juga dari
2: akuntan,
1: apa bule juga ya. Ternyata foreigner datang ke foreigner kita
0: juga ya.
1: Ke community dia tanya apakah di sini ada juga yang bahasa Inggris. Oh iya, kita provide karena ada akademisi juga. Akhirnya ada 3 bule yang sudah join di komunitas kita dan merasakan ternyata manfaat dampaknya benar-benar nyata seperti itu.
0: Iya, dari belajar public speaking ini ya. Oke, berarti itu masuk kelas yang umum, Kak Vera?
1: Iya, profesional.
0: Oh, profesional seperti itu.
1: Jadi kemarin ada 2 dari luar Indonesia, dia fokus ke, dia konsultan bisnis, jadi pengen fokus untuk presentasi dari produknya ke klien agar dipercaya. Satu itu seorang DJ, dia lebih ke entertainer, dan satu lagi itu lagi liburan ke Bali dan pengen fokus untuk kembangin public speakingnya.
0: Oke, luar biasa sekali. Itu dia pendengar, berarti penting banget ya kemampuan public speaking ini, bukan hanya untuk seseorang yang mungkin bergelut dengan dunia MC atau moderator atau broadcaster seperti itu, tapi semua ranah atau semua pekerjaan sepertinya memang, bukan sepertinya lagi, memang penting ya public speaking ini. Bahkan kita berkomunikasi juga dengan semua orang ya, di setiap hari pun juga pasti kita berkomunikasi seperti itu. Kalau di PSB sendiri, Kak Vera dan juga Kak Widya, ada kegiatan seru nggak sih yang biasanya dilakukan selain memang memaparkan materi seperti itu? Apakah ada langsung belajar gitu ya, atau mungkin ada quiz-quiz atau sesi gamesnya juga yang diadakan seperti itu, mungkin bisa dijelaskan?
2: Yes, jadi kalau dari Public Speaking Bali ya, tentu kita akan, yang pertama kita ada berbagai kegiatan, di antaranya ada gathering, kemudian juga ada charity, dan ada beberapa kompetisi yang bisa kita libatkan juga PSB Community untuk ikut serta bantu, kemudian juga ikut berkontribusi lah untuk menyukseskan acaranya. Selain itu juga ya kelas-kelas tadi ya, kita sharing, kita kumpul, dan kita sama-sama untuk melihat bahwa ternyata banyak yang interest dengan public speaking atau komunikasi, sehingga itu buat semangat belajar itu semakin tinggi lagi.
0: Semakin gitu. Tinggi.
2: Kapan mungkin ada tambahan?
1: Iya, jadi kegiatannya rutin. Jadi kita punya kegiatan rutin setiap 1 tahun sekali. Kita ada charity ya, dan itu visitnya beberapa panti asuhan yang ada di Bali atau di Bandung area, karena teman-teman juga terlibat di sana. Jadi kita selain berbagi, volunteering untuk sharing public speaking, kita juga ngadain games, lomba-lomba untuk anak-anak, terus kita kasih hadiah, mereka happy banget, dan itu juga salah satu dampak yang kita ingin terus ya sustain, kita akan lakukan. Selain itu kita juga ada untuk charity MC kontes tingkat nasional, kita sudah selenggarakan 4 kali, tahun ini adalah volume 5. Jadi kita kerjasama dengan Kota Denpasar juga, sangat disupport, dan kita amazed banget karena peminatnya luar biasa. Sampai bulan ini banyak yang nanya, Kak, MC kontesnya kapan? Jadi waktu itu kita buat 3 kategori, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali. Wow. Dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi pendengar RRI Pro 1 mungkin sempat dengar MC kontes nasional yang diadakan oleh Public Speaking Bali. Mudah-mudahan itu juga bisa memunculkan next generation untuk
2: MC. Selain itu kita juga ada PSB Competition, baca puisi. Kita juga ada lomba penyiar radio. Terus kita juga coming soon maunya kita buat lomba podcast. Wow. Dan itu offline finalnya juga melibatkan teman-teman komunitas. Jadi teman-teman komunitas ada yang sebagai panitia registrasi, konsumsi. Jadi di sana kita belajar organisasi, kita belajar volunteering, kita belajar gimana sih handle event gitu ya, Wit ya.
0: Iya, betul sekali, luar biasa. Berarti bukan cuma belajar public speaking, bahkan sekarang public speaking Bali juga udah ngadain lomba ya. Ya. Bahkan sekarang udah yang kelima berarti
2: yes,
0: KB. Wow, luar biasa. Nanti kapan nih? Yang tahun ini udah berarti?
2: Gimana Widya? Coming soon, sebentar lagi ya.
0: Sebentar lagi. Update-nya. Oke, ikut aja update-nya karena ini 2026 udah mau habis. Gitu ya.
2: Sepertinya kita akan ada gebrakan baru. Jadi rencana kita akan ada coaching klinik, ada kita ranah ke parenting, sama ke anak-anak. Karena kita melihat ternyata sekarang generasi sekarang ya butuh penanganan khusus, terutama untuk para orang tua dengan generasi yang berbeda. Gen apa ya?
0: Gen alpha ya, itu. Iya, benar-benar.
2: Jadi kita akan mix nantinya. Astungkare tidak ada halangan. Akhir Oktober atau awal November kita akan buat coaching klinik untuk public speaking dan juga seminar parenting terdekat.
0: Wow, luar biasa. Akhir Oktober atau awal November, yes. Bentar lagi sih itu ya.
2: Kita lagi persiapan.
0: Lagi persiapan sambil siapin yang MC kontesnya juga kayaknya ya. Ditunggu banget tuh kayaknya ya. Apalagi udah kerjasama sama Kota Denpasar dan sering juga sih sebenarnya lihat kalau pendengar yang juga aktif di media sosial pasti juga menunggu kayaknya ya. Kapan nih MC kontes dari PSB gitu ya. Dan selain ini Kak Widya, Kak Vera, kami akan lanjutkan perbincangan kita. Namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
3: Kilau Pancasila.
5: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic. Ini nih. Waktu rekaman, take berapa kali tuh mbak?
6: Ini ada yang lebih seru lagi komennya.
5: Mana? teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
6: ikutan komen yuk.
5: Yuk.
7: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
6: Ya udah deh.
2: Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima gak?
8: Jalanan nenek moyang lo.
9: Oh no.
8: Pakai tiket dong naik motor.
10: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
11: Oh no.
12: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
9: Oh no.
13: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas public speaking Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai berani bicara, berani berdampak. Jadi untuk para pendengar yang ingin bergabung dan juga sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan kepada narasumber kami mengenai topik pada malam hari ini, pendengar, Anda bisa sekali untuk langsung komen di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar atau melalui line telepon kami juga bisa pendengar di 0361222161 atau melalui nomor WhatsApp kami juga bisa di 0896781233830. Masih bersama Kak Vera dan juga Kak Widya di studio. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai berani bicara, berani berdampak, dan juga mau tanya-tanya juga nih tentang public speaking Bali, yang dimana untuk masyarakat atau ada pendengar yang punya anak gitu ya, kalau misalnya masih kecil-kecil itu bisa nggak sih sebenarnya PSB ini dari umur berapa aja sih yang boleh join untuk belajar public speaking ini? Silakan, mungkin dari Kak Vera.
1: Ya, jadi public speaking Bali community ini kita punya dua, public speaking komunitas untuk teens, remaja ya, dan public speaking Bali community. Jadi untuk yang remaja itu di bawah 17 tahun. Terkadang mama papanya juga ikut, Kak Sukma, di grup itu. Karena kita sering share informasi lomba, lomba untuk anak-anak, pidato, baca puisi. Jadi yang terlibat tidak hanya anak-anak, tapi mama papa juga di situ melihat bagaimana keaktifan kita untuk setiap seminggu at least kita ada berbagi tips di grup. Ada juga lomba-lomba, lowongan-lowongan, informasi yang tentunya positif dan juga bermanfaat. Begitu juga di Public Speaking Bali Community, kita share banyak hal. Jadi, oh ada bukaan di hotel ini butuh markom, kita share. Oh ternyata di media butuh jurnalis dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak sekali alumni-alumni kita yang sudah berkarir di ranah profesional karena mendapatkan informasi di satu komunitas itu. Dan kita benar-benar bersyukur banget karena satu komunitas ada berbagai usia, terutama yang 17 tahun ke atas ya, ada berbagai profesi dan kita saling support di sana. Jadi kalau ada yang menang lomba, biasanya kita share, let's congratulate our PSB family karena sudah menjadi juara satu lomba cekik bagus atau lomba lain sebagainya. Jadi yang lain ikut, selamat ya kak, itu adalah salah satu apresiasi yang di tidak di semua tempat ya apresiasi itu ada, tapi kita ingin menumbuhkan hal tersebut karena di mana kita berada komunitas sangat
2: mendukung dan sangat memberikan impact nyata ke kehidupan dari member-member di komunitas tersebut.
6: Dan menariknya juga nih, kalau misalnya di community kita gak cuman satu arah aja ya, jadi dari teman-teman komunitas lain yang punya tawaran ataupun lowongan atau info-info lomba segala macam, semuanya boleh share juga gitu.
0: Wow.
6: Jadi tidak tertutup hanya kita saja yang share informasi gitu sih Kak Sukma.
0: Oke, luar biasa banget. Berarti memang habis mengikuti kelas gitu ya, bukan berarti putus hubungannya juga gitu ya.
6: Yes, betul.
0: Tapi terus di-sustain juga dengan adanya info-info baik perlombaan maupun juga ada info lowongan kerja seperti itu yang terus tetap dibangun oleh public speaking community.
2: Yeah. Dan ini Kak Sukma, saya baru update di grup kita.
0: Baik.
2: Dibutuhkan assist. Jadi hari ini sudah ada 1, 2, 3, 4 4 lowongan sebagai MC assist. Jadi yang sudah graduate, join komunitas, mereka di lapangan sebagai MC butuh asisten. Jadi mereka gak cuma di kelas tapi juga melihat bagaimana sih the real event. Jadi dokumenter, apa HP-nya di HP MC-nya dipegang sama assist dari PSB community, mereka melihat bagaimana kondisi situasi event dan mereka bantu record sehingga dapat pengalaman yang ternyata enggak cuma teori tapi juga langsung praktek lapangan. Jadi untuk hari ini udah ada 4 event dan terakhir ada lomba dari salah satu kampus di Denpasar yang diselenggarakan oleh Jegek Bagus juga kita share gitu. Jadi benar-benar satu hari kita dapat sesuatu yang satu orang tahu tapi berdampak ke sekian member gitu ya, Wit ya.
6: Setuju. Dan tentunya komunitas ini kan ruang berbagi gitu, betul, ya Kak Sukma dan Kak Vera. Yeah. Jadi memang kita niatnya untuk membagi berbagai peluang yang baik, kemudian juga kesempatan-kesempatan untuk teman-teman bisa explore lebih banyak hal juga ya. Termasuk juga kita tidak menutup kesempatan untuk kolaborasi dengan komunitas lain ataupun dengan instansi lain seperti itu. Jadi kita juga kadang-kadang melibatkan jika butuh pengajar. Biasanya sekarang beberapa sekolah sudah ada talent public speaking gitu. Jadi
2: itu komunitas alumni kita yang ngajar ke sekolah-sekolah.
0: Terus gimana tuh, boleh diceritain Kak Widya?
6: Jadi kita itu kan punya beberapa kerjasama juga. Ya, kemudian baik, salah satunya talent public speaking dan kita juga melihat dari PSB community yang sekiranya ini waktunya cocok dan lain sebagainya, akhirnya kita libatkan juga sebagai tim pengajar di sana gitu.
0: Luar
6: jadi banyak
0: biasa,
6: peluang yang bisa kita dapetin kalau ikut banyak komunitas sebenarnya ya.
0: Iya,
6: salah
0: tapi,
6: satunya ini.
0: Iya, salah satunya adalah public speaking Bali community ini. Dan juga berarti untuk grup itu eksklusif ibaratnya ya Kak Vera, Kak Widya, hanya untuk alumni dari public speaking Bali, ya kan?
2: Iya, untuk yang public speaking Bali community, jadi kita tahu mereka punya talenta, oh ternyata suka ngajar dan skillnya udah mumpuni, cocok nih. Jadi kita ajak kolaborasi untuk mengajar. Dan kita juga punya public speaking Bali community and beyond.
0: And beyond apa?
2: Jadi
0: itu?
2: Itu adalah terbuka untuk umum. Kemarin kita sempat ngisi beberapa seminar di instansi dan juga di beberapa kampus sekolah. Kita kasih barcode, jadi tinggal scan barcode udah bisa join di PSB Beyond itu. Jadi itu terbuka untuk umum. Dan di sana juga kita share seperti lowongan kerja, informasi lomba, informasi seminar yang baik-baik sehingga gak cuma intern aja tapi kita juga pengen berdampak ke ekstern gitu.
0: Oke, luar biasa banget nih PSB. Dan juga Kak Widya, Kak Vera, Sukma juga pengen tahu nih kalau misalnya udah join gitu ya, pengen ikut kelas reguler atau mungkin ada yang adiknya atau anaknya mau dileskan public speaking seperti itu, kegiatan apa aja sih yang biasanya akan diajarkan di sana? Mungkin biar dengar juga ada bayangan gitu ya, nanti di kelas ngapain aja ya, dan biasanya itu kelasnya bakalan berbanyak atau privat sih? Nah itu ya mungkin juga jadi kekhawatiran ya, karena mungkin kalau rame-rame masih takut, gak pede gitu, jadi maunya yang sendiri aja. Apakah ada juga di public speaking Bali? Silakan dari Kak Vera.
2: Baik, jadi untuk kelas itu sebenarnya beragam. Kita ada yang reguler 5-10 orang, sedangkan yang private itu untuk personal. Jadi banyak yang minta biasanya one on one coaching, dan yang dewasa biasanya lebih flexible time mintanya. Tapi kalau yang reguler kita memang especially weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu itu kita full untuk kelas remaja dan juga dewasa. Hari Minggu juga dari jam 9 pagi sampai jam 5 bahkan jam 7 itu kita full juga kelas. Jadi reguler kita pusatkan di weekend, sedangkan untuk weekday kita biasanya private, dan private itu flexible time, flexible modul, bebas pilih ya. Dan kegiatannya ngapain? Nah, ini Widya nih salah satu pengajar yang paling
0: ditunggu-tunggu juga.
2: Ditunggu-tunggu.
6: Jadi kita pengajarnya ada cukup banyak tim pengajar di sana, dan memang kita tidak hanya menyasar dewasa saja ataupun remaja aja, tapi juga sekarang kids yang usia 4 tahun, 5 tahun ya, itu juga
9: cimit-cimit ya.
6: Ada, pasti kita main game, kita buat suasana pembelajaran itu jadi fun, menyenangkan. Karena kan kalau hanya sekedar seminar aja ataupun ya satu teori, arah ya, teori saja, itu kan akan membosankan. Betul. Ya, kita juga sesuaikan supaya bisa apa, tetap berdampak tapi tetap fun juga.
9: Betul.
6: Gitu. Kita juga ada outing kelas. Jadi anak-anak yang 4-7 tahun ini, akhir September ini dia akan kita ajak ke resto dan mereka akan tampil. Wow. Pasti mama papanya kayak, can't wait.
9: Tampilnya gitu, apa kan tuh, Kak Vera?
6: Jadi mereka akan tampil, ada nyanyi bareng, ada perkenalan diri ya namanya. Ini ya 4-7 tahun, kalau mereka sudah di depan pegang mic, ada yang malu-malu, tapi kami berharap nanti sesi terakhir pertemuan mereka confident dan ya mulai nyaman berbicara di depan umum gitu.
9: Baik. Dan kalau misalnya nih pas kecil atau pas umur 4-5 tahun ya, 4 tahun deh udah ikut Public Speaking Bali, nanti boleh join lagi gak di kelas yang berbeda?
6: Oh boleh banget, dan itu ada pemantapannya.
9: Pemantapannya
6: mereka kalau misalkan 2 bulan udah selesai, kangen pengen ikut kelas lagi, bisa perdatang. Jadi memang spesial untuk PSB community, kita kasih spesial untuk yang mau mantepin lagi. Yang reguler teens, yang remaja juga gitu. Jadi kadang ada yang udah lulus setahun yang lalu, masih ikut pemantapan gak? Sampai tahun ini gitu. Jadi kita sampai kaget, rajin banget gitu.
9: Berarti kelas pemantapan itu yang kayak sekali hadir gitu ya, Kak Vera? Ya,
6: boleh, mereka boleh datang di batch berikutnya.
9: Oh, di batch berikutnya.
6: Untuk mengulang lagi, untuk memantapkan lagi gitu. Dan yang menarik kalau misalkan kita 2 bulan gak cuma di kantor aja, di Jalan Terompong nomor 10, tapi kita juga ajak kayak visit, kemarin kita ke RRI, mereka lihat gimana suasana radio, kita ajak ke beberapa TV, beberapa media yang ada di Bali, agar ada experience. Jadi kita benar-benar memfokuskan ke PSB komunitas ini adalah experience learning. Jadi gak cuma teori-teori, dan pengajarnya juga praktisi, 90% praktisioner. Akademisi dua ya, Kak Ratna sama Kak Vera. Widya juga akademisi, ngajar komunikasi juga. Kita punya 12, berarti 3 akademisi. Sisanya praktisi semua, Kak. Jadi ada yang marketing manager, ada yang di mana lagi? Hotel, ada yang psikolog, psikiater kan, Ani. Jadi banyak banget,
9: banyak
6: yang
9: banget latar belakangnya, iya, latar belakangnya ya. Dan itu pastinya akan berbeda-beda setiap harinya ya untuk coachnya itu ya,
6: yes, jadi
9: pengajarnya.
6: Gak bosan,
9: gak bosan ya pastinya ya.
6: Dapat insight dari, wah, dari sisi praktisi seperti ini, dari akademisi seperti ini. Karena kan anak-anak sekarang sukanya langsung praktek, mereka gak pengen banyak PowerPoint presentasi gitu ya.
9: Iya. Oke, luar biasa sekali. Berarti banyak sekali pendengar untuk jenis-jenisnya udah ada nih ya. Bahkan dari umur 4 tahun sampai yang udah dewasa, udah profesional pun juga masih boleh untuk bisa ikut Public Speaking Bali Community ini. Dan juga di Facebook kami ada Pak Arya Astra yang sudah membersamai siaran ini ya. Selamat malam, salam sehat Tabanan hadir. Wah, jauh nih Pak Ariastra dari Tabanan. Terus juga di WhatsApp kami ada Bu Resmi dari Singaraja, ada Bu Nirani Indi, ada Bli Govinda, lalu juga ada Bu Januraga di Bangliang juga masih nemenin ya, dan juga menyimak dialog ngobras malam hari ini. Dan pastinya setelah ini Kafe Kawidia kita akan sambung kembali ya, tapi kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut. Berikut ini pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
11: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
15: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
16: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
15: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
16: Sa, kamu tahu nggak?
17: sih kemarin.
18: Eh tolong ya. Ini penting loh.
17: Promo.
18: Aku lagi ngomong penting loh.
17: Ih apaan sih? Gitu
18: aku belum selesai ngomongnya.
19: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
20: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
21: Hah? Aku?
20: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
21: Minggir, nangis lagi.
20: Sana lapor mamamu.
21: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
20: Bodoh. Tolol. Tahu. Dasar manja.
21: Kucel.
20: Manja.
21: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
20: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
22: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
20: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
22: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
20: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
22: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
20: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
14: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, masih tentunya di Dialog Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik berani bicara, berani berdampak. Masih tentunya juga bersama dengan kedua orang narasumber kami, ada Kak Vera dan juga Kak Widya, yang masih tentunya setia ya di studio Pro 1 RRI Denpasar untuk berbagi informasi mengenai berani bicara, berani berdampak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Kak Vera, Kak Widya, yang dimana tadi juga sudah dijelaskan mengenai public speaking community untuk kelas-kelasnya, bagaimana juga alur dari kegiatannya, pembelajarannya seperti itu ya pendengarnya. Dan sekarang juga kita bisa lihat banyak di media sosial ada kelas public speaking seperti itu, baik ada yang online, ada yang online, seperti itu sebenarnya banyak pilihannya. Tapi apa sih yang tentunya bisa membedakan dari public speaking Bali dengan kelas-kelas yang udah ada di media sosial dan juga di Bali khususnya seperti itu? Silakan dari Kak Widya atau Kak Vera.
6: Oke, jadi kalau apa yang membedakan, mungkin ya tadi yang kita sampaikan ya, bahwa pengajarannya kita buat dan kemas se-fun mungkin, jadi semenyenangkan mungkin, kemudian gak full teori, jadi memang praktek, karena public speaking itu memang ilmu praktikal, dan ilmu memang harus praktek, praktek, dan praktek terus. Jadi kita kasih wadah buat teman-teman yang mau improve skillnya, berbicara, biar lebih berani lagi, dan bisa berdampak, itu dengan selalu memberikan kesempatan untuk praktek berbicara di kelas gitu ya. Kemudian juga kita punya tim pengajar yang tentunya bisa memberikan share insight yang berbeda juga. Jadi tidak hanya fokus sama satu insight saja gitu. Jadi dia bisa, atau para peserta itu bisa untuk istilahnya dapat lebih banyak lah pengalaman baru atau pemahaman baru tentang public speaking pada umumnya gitu.
9: Baik. Mungkin dari Kak Vera ada yang ingin ditambahkan?
23: USP, unique selling point yang membuat public speaking Bali komunitas ini berbeda adalah
1: ekosistem. Jadi kita punya ekosistem, kita punya member yang kita jaga, kita rawat, kita ajak bertumbuh bersama, berkembang bersama, dan berdampak bersama. Jadi 2 bulan selesai, bye-bye, gak gitu. Yuk guys, kita buat sesuatu. Komunitas kita ada yang perlu kita support lagi. Kayak kemarin dari salah satu member kita bilang, Kak, ada di daerah Sesetan, ini adalah sebuah, kita bisa sebut, bukan panti asuhan ya, tapi tempat perkumpulan yang sangat introvert, desperate gitu ya, dan butuh public speaking di sana, pelatihan. Apakah berkenan teman-teman PSB community untuk memberikan pelatihan? Jadi kami sedang menggarap itu. Jadi Astukara, nanti kita akan visit ke salah satu rumah tersebut, yayasan tersebut, untuk memberikan pelatihan agar mereka lebih percaya diri lagi, mereka nggak desperate lagi seperti itu. Jadi itu salah satunya. Dan kami dapat banyak informasi dari member-member dari komunitas kita, Kak, ada butuh support di bagian public speaking, Kak. Kak, kampus saya butuh pembicara. Kak, kampus saya ada ini. Jadi itulah yang kita tetap jaga keberlanjutannya. Sampai akhirnya kita 7 tahun di sini, kita happy banget melihat yang dulu SMP di PSB sekarang udah kuliah dan menjadi sesuatu gitu. Yeah. Itu adalah kebanggaan dari teman-teman kita di PSB melihat keberhasilan dari alumni dan juga seluruh member. Jadi kita benar-benar tidak ada judgement. Jadi kita enggak ngejudge, kita benar-benar ruang aman, ruang tulus untuk berbagi, berdampak, berproses, terutama di bidang public speaking Bali ini.
9: Baik, luar biasa sekali. Itu dia ya, jadi perbedaan dan juga keunikan tentunya dari public speaking Bali community dibandingkan mungkin dari yang lainnya. Dan juga sebagai founder nih, Kak Vera, bagaimana melihat potensi talenta-talenta muda di Bali dalam bidang komunikasi saat ini? Apakah masih membara gitu ya, atau mungkin ada pergeseran tren saat ini?
1: Iya, ini menarik sekali. Saya melihat di Bali banyak talenta-talenta yang terpendam ya, Wit ya. Terpendam. Tapi nggak ada tempat wadah untuk mereka exploring diri. Kita buat lomba, Kak Sukma.
9: Iya.
1: Masih sedikit yang ikut lomba. Padahal itu adalah ajang untuk mereka tampil, menguji diri. Ya walaupun tidak menang, kan itu adalah salah satu proses yang harus mereka nikmati. Kami selalu bilang, yuk PSB community ikut lomba. Juara adalah bonus. Yang terpenting adalah experience is the best teacher. You dapat experience, you dapat relasi, koneksi, sehingga tahu, oh kemarin kesalahannya di sini. Yuk kita ubah, yuk kita evaluasi, sampai akhirnya percobaan kedua, ketiga, menang. Jadi kita selalu info. Ya baru nyoba sekali, Regina Idol ikut Idol aja 8 kali, percobaan ke-7 gagal, percobaan ke-8 baru berhasil. Masa ikut lomba baru percobaan 1, 2, udah nyerah, kalah, gak boleh gitu. Jadi kita kayak, ayo dong semangat lagi. Terus mereka sering ini, diskusi Kak Sukma ke kita. Jadi Japri, kok aku ikut lomba, gimana ya baiknya ya. Dan itu gak ada fee ya untuk diskusi, konsultasi. Kita sangat willing welcome to share. Iya, welcome banget. Kadang ada yang nge-WA, Kak saran dong ini videoku, aku mau ikut lomba baca puisi, gimana. Udah bagus, apa yang kurang. Kita benar-benar kasih banyak sesuatu yang bermanfaat lah untuk teman-teman, rekan-rekan yang ada di public speaking Bali community.
6: Wow, dan kayaknya kalau misalnya kita lihat sekarang juga anak-anak, kemudian SD, SMP itu juga mulai ada ketertarikan yang
9: ketertarikan
6: besar ya,
9: ke
6: public speaking ya, suka tampil, suka ngomong gitu. Makanya kita juga cukup happy karena banyak teman-teman teenager ataupun kids yang memang bukan hanya karena orang tuanya ya. Jadi kan kebanyakan kalau dulu karena dipaksa orang
9: dipaksa,
6: tua.
9: Ya,
6: tapi
9: iya,
6: sekarang ada keinginan.
9: 10% ya.
6: Sisanya semangat.
9: Ada keinginan dari dirinya sendiri untuk ikut gitu ya.
6: Betul-betul.
9: Wow, luar biasa.
1: Dan yang unik Kak Sukma, mereka tuh gak cuma ikut satu program. Mamanya sampai anaknya bilang, "Mah, aku bisa ikut apa lagi di sini?"
9: Wow.
1: Jadi kita selalu kayak berinovasi. Oh, udah ikut reguler, kita ada lagi nih level 2, level 3, level 4, sampai kemarin yang private sampai level 5, sampai setahun di PSB.
9: Aduh, itu kayaknya udah ini ya, kayak les setahun banget itu ya, terkelas itu ya, langganan kayaknya.
1: Jadi memang yang lebih banyak join adalah yang sudah merasakan ya. Mm-hmm. Jadi kayak repeater guest,
6: ada
1: repeater,
6: repeater
1: client, repeater, ya, repeater peserta. Karena mereka merasakan manfaatnya gitu.
9: Oke, baik, luar biasa sekali. Memang banyak banget ya insight dan juga manfaat yang bisa didapatkan kalau misalnya ikut public speaking Bali community ini. Dan juga ke semua mau ke Kak Widya juga nih. Banyak masyarakat Kak Widya merasa sudah cukup bisa bicara, tapi sulit untuk membuat audiens itu kayak menyimak gitu ya. Karena mungkin satu menit ngomong setelah itu audiens sudah kemana-mana gitu ya, pikirannya, matanya kayak gak mendengarkan seperti itu. Mungkin ada gak nih rahasia atau kunci utama agar pesan kita tidak cuman didengar tapi juga benar-benar masuk ke hati dan juga ke telinga dan ke pikiran dari para audiens kita, Kak Widya?
6: Yes, terima kasih pertanyaannya Kak Sukma. Jadi bagaimana biar masuk ke hati Sukma Sanubari gitu ya, kalbu. Jadi salah satunya adalah saya percaya kalau misal public speaking ataupun skill apapun ya, kita bisa karena terbiasa. Jadi yang pertama adalah membiasakan diri. Kemudian yang kedua bisa jadi karena kita belum memiliki kemampuan untuk menarik atensi dari lawan bicara kita ataupun audiens kita. Karena kalau pada saat kita mau menyampaikan satu pesan, yang harus kita gayat pertama itu adalah atensinya dulu gitu. Jadi dengan memberikan kesan pertama yang baik, dengan senyum, kasih energi, itu pasti akan bisa membuat orang itu mau untuk dengerin kita. Dan dengan kita menyampaikan pesan yang simple aja, mereka paham, berarti itu komunikasi kita berhasil. Lebih ke kesan pertama dan bagaimana untuk menggayat atensi itu sih.
9: Yang nanti
6: bisa dipelajari public speaking Bali.
9: Itu dia, harus melewati banyak praktek juga gitu. Betul. Ya, supaya bisa menggayat dari perhatian audiens seperti itu. Dan juga ini ada satu orang penelpon, Sukma angkat dulu. Oke, sepertinya terputus. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya atau mengirimkan pertanyaan seperti itu ya, bisa sekali untuk langsung telepon di line telepon kami 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-781-23830. Dan kalau dari Kak Vera mungkin ada yang ingin ditambahkan tadi dari jawaban Kak Widya. Tadi Kak Widya udah bilang jadi kayak first impression gitu yang penting gitu ya Kak Widya ya. Kalau dari Kak Vera gimana nih?
1: Prep ya.
9: Prep.
1: Point. Apalagi review, E-nya, eksekusi, ya, poin kembali. Ini prep versi saya ya. P yang pertama adalah kita harus persiapan. Persiapan apa yang akan kita sampaikan. Materinya udah kuat, udah masuk. Dan kita paham, bukan menghafal. Karena kalau misalnya kita menghafal, itu tiba-tiba nanti blank, lupa semua. Jadi kita harus memahami dan menyampaikannya dengan versi kita. Review, review kembali. Oh, 5W1H ya, gitu yang kita aplikasikan. Jadi sehingga ketika kita blank, kita bisa what, apa sih topiknya, when, kapan, di mana, dengan siapa, bagaimana, gitu. Eksekusinya tentu dari penampilan yang pertama. Grooming itu penting banget. Kenapa? Karena ketika kita belum ngomong, kredibilitas kita, orang percaya dengan kita dari grooming. Jadi penampilan harus tetap dijaga. Gak perlu baju yang mahal, yang mewah, tapi baju yang nyaman, rapi, bersih, wangi, dan kita nyaman memakainya. Yang perempuan dengan makeup tipis, lipstick, yang laki-laki dengan pomade, jadi udah gagah gitu loh, berwibawa, elegan. Nah itu adalah salah satu eksekusi yang harus kita lakukan pertama sebelum kita ngomong. Jadi penampilan dulu, baru bagaimana kita berbicara. Jadi kalau udah di ranah bisnis and profesional, gak ada istilah don't judge book by its cover. Jadi yang ada sekarang, ya everyone judge us by our cover. Jadi emang harus benar-benar tampil yang percaya diri, yang bersih, rapi, wangi, sehingga orang akan, wah, gak sabar nih, apa ya disampaikan ya. Nah baru ke how we deliver dengan teknik 3V, verbal, vokal, visual. Dan terakhir, ajak audiens untuk interaksi. Jadi mereka akan, ada yang main HP di pojok atau ada yang ngobrol, halo bapak, gimana pak, ada pertanyaan? Nah jadi dengan tetap beretika, dengan tetap ramah, casual, jadi mereka akan fokus lagi ya gitu.
9: Oke, luar biasa, banyak banget itu ya tips-tipsnya dan juga rahasia juga sebenarnya ya. Ada 3V yang tadi disampaikan oleh Kak Vera dan juga ada prep versi Kak Vera juga seperti itu. Tapi gak kerasa Kak Vera, Kak Widya, kita sudah di penghujung karena sudah semakin merapat ke pukul 8 malam seperti itu. Sebagai penutup obrolan kita, apa ada harapan tentunya dari Kak Vera, dari Kak Widya juga kedepannya untuk public speaking Bali community dalam menciptakan lebih banyak komunikator yang pastinya berdampak di Bali. Silakan dari Kak Widya terlebih dahulu.
6: Terima kasih untuk waktunya ya, sudah diajak ngobrol 1 jam, dan terima kasih juga masih mendengarkan. Jadi untuk harapannya ya, tentunya ingin kedepannya kita sebagai public speaking Bali gitu ya, ataupun buat teman-teman yang pengen belajar public speaking, pengen lebih berani berbicara dan berani berdampak, itu bisa mendapatkan ruang yang lebih luas lagi. Jadi kita akan selalu berinovasi, kemudian menghadirkan berbagai program dan juga activity atau kegiatan yang bisa sama-sama menunjang supaya kita lebih confidence lagi, bisa punya ruang aman untuk bertumbuh bareng-bareng gitu. Dan semoga juga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya, sama dengan orang-orang yang memang sudah mengikuti berbagai activity yang kita create seperti itu. Jadi baik, ya kita ingin menanamkan bahwa siapapun bisa menjadi public speaker yang hebat, komunikator yang hebat, yang pasti kuncinya adalah harus confidence dulu, harus yakin dulu, dan konsisten untuk berlatih gitu, dan menemukan komunitas atau lingkungan yang tepat. Tepat.
9: Baik, yes. Terima kasih banyak Kak Widya. Kalau dari Kak Vera gimana Kak Vera?
1: 5 tahun lagi kita seperti apa berdasarkan dari 3 hal. Yang pertama adalah buku apa yang Anda baca, yang kedua adalah dengan siapa Anda berteman, bergaul atau komunitas di sekeliling Anda, dan yang ketiga adalah bagaimana Anda mengambil keputusan. Apakah memilih orang atau lingkungan yang tepat atau buku yang tepat. Jadi dengan adanya Public Speaking Bali Community ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aware lagi bahwa skill komunikasi ini adalah salah satu skill yang benar-benar ngebantu kita boost our career, boost our confidence, dan bisa mengangkat derajat kita sebagai manusia, karena saya merasakan itu. Public Speaking change my life. Jadi mudah-mudahan Public Speaking Bali Community yang ada di Bali ini, yang pertama kita bisa tetap konsisten memberikan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga bermakna, dan yang kedua semakin banyak kolaborasi ke depannya sehingga dampaknya semakin luas. Jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Public Speaking Bali, dan juga kita ada komunitas kita PSB Community.
9: Baik, ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Vera, Kak Widya atas waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan ya, mengenai berani bicara, berani berdampak, dan juga banyak sekali ada tips-tips juga yang disampaikan oleh Kak Vera dan juga Kak Widya, serta tentunya mengenai Public Speaking Bali Community juga sudah disampaikan tadi. Dan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar malam-malam seperti ini, masih dalam keadaan yang segar dan juga semangat. Luar biasa ya pendengar, dan juga pastinya terima kasih untuk para pendengar juga yang masih membersamai kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan juga pastinya melalui FM 99,5, 100,9, 105,2, dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Untuk itu pendengar, dialog ngobras pada malam hari ini Sukma akan tutup dengan selamat malam. Tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda warta berita relay dari Pro 3 Jakarta.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat.

0: akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
2: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
3: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
2: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
3: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
2: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5% triwulan ke-4 tahun lalu.

0: 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529 agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerakan 6% lagi.
1: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
2: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
1: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
5: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
4: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
5: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
6: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
5: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
7: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
9: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
8: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
10: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
8: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
11: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay, melainkan di angka 4.000
13: 5.000
11: sampai dengan 5.000. Yeah.
12: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
15: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
14: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan. Ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya. Kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
15: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
13: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
15: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
16: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
17: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
18: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
16: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
19: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
16: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
20: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
21: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
16: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
21: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
22: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
16: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
23: Nah, kita nggak dapat ikan loh. Pemakus uang kantong kita sendiri.
16: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
24: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
16: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
25: Klaten, Jawa Tengah.
16: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
26: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
16: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
0: timnas basket putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim

0: menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

kompetisi internasional arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, masih siaran langsung dari IHM Buruk 70, RR Pusat Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada ya. Sekarang saatnya bersama saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayan Switra akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini ya, hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah tentu saja. Yang dimana mungkin hari ini Anda sudah terlelah sekali rasanya ya. Habis beraktivitas, bekerja keras begitu ya. Tapi tenang saja, saya temani ya di Senandung Malam ya. Tapi bagaimana nih kabarnya nih Punapi Gatra? Becik-becik dong ya. Saya juga becik-becik nih. Ada soalnya ada kue di sini. Kuenya banyak ya. Apakah Anda juga sudah menyiapkan kue, teh atau kopi mungkin? Karena nanti sebelum kita di Senandung Malam ya, kita dengerin terlebih dahulu ada mimbar agama Buddha. Ini dengan judul Ekonomi Buddhis dan dibawakan oleh Romo Budianto. Dan setelah itu nanti kita juga dengarkan ada Sandiwara Radio. Ini dengan judul Oleh-oleh dari Pasar, persembahan dari RRI Gorontalo. Dan nanti kurang lebih jam 21.30 atau 09.30 ya, seperti biasa. Nanti kita masuk dalam sesi Senandung Malam yang dimana nanti Anda bisa request salam-salam, boleh sekali. Di WhatsApp kami nanti di 0896-7812-3830. Atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Atau mungkin Anda capek nih buat nelpon, aduh keriting tangannya, aduh saya capek nih lagi gak mood untuk berbicara misal. Chat WhatsApp kami tidak apa ya, tetap nanti saya salamkan, saya sampaikan dan juga saya carikan lagunya jika ada, oke? Itu. Untuk itu, para pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

Bapak, Ibu, dan Sahabat Dharma, pendengar Radio Pro 1 RRI Denpasar, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya, Upasaka Pandita Budianto di Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang ekonomi Buddhis. Setelah mengikuti mimbar radio ini, diharapkan dapat terjawab pertanyaan yang sering diajukan umat Buddha terkait ekonomi Buddhis, yaitu yang pertama, apa saja pekerjaan atau mata pencaharian yang benar yang sesuai dengan Dharma? Lalu pertanyaan kedua yang juga sering ditanyakan adalah, apakah umat Buddha boleh kaya dan apakah dengan kekayaan itu bisa mendatangkan kebahagiaan? Bapak Ibu Sahabat Dharma, di dalam ajaran Buddha, ada yang disebut dengan mata pencaharian benar. Bekerja atau mencari nafkah secara benar yang sesuai dengan ajaran Buddha. Dengan memiliki pekerjaan yang benar, maka kita akan terhindar dari rasa takut dan rasa bersalah. Selain itu, pekerjaan yang benar juga dapat menjadi kesempatan untuk berbuat baik. Dengan cara membantu rekan kerja yang sedang kesulitan, melayani konsumen dengan ramah, dan masih banyak lagi. Dewasa ini, semua orang dituntut untuk bekerja. Penyebab utamanya adalah kebutuhan pokok yang hanya bisa didapatkan jika ada pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan. Apalagi adanya pernyataan yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya harus dengan usaha, harus dengan perjuangan, sehingga tidak sedikit orang yang berusaha pada jalur yang tidak tepat, yang juga disebabkan oleh adanya iming-iming kerja yang santai dan tidak memerlukan tenaga, modal, dan pemikiran yang besar, namun dapat memberikan hasil yang menggiurkan. Banyak alasan orang terjerumus di dalam penghidupan yang salah, dengan berbagai dalil mempertahankan pekerjaannya, walaupun sudah banyak yang menjadi korban. Anak-anak, pelajar, remaja, dewasa, wanita, orang tua menjadi korban dari usaha-usaha yang salah, seperti misalnya memperjualbelikan benda-benda atau zat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, membuat seseorang menjadi mabuk. Kalau kita tidak hati-hati, kurang pengetahuan, wawasan, pengertian, pemahaman, dan kurang pengalaman, bukan tidak mungkin kita akan terlibat dalam usaha yang tidak benar. Oleh karena itu, sangat penting dan bermanfaat bahwa belajar, diskusi, dan praktek Dharma yang sudah kita ketahui agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Sang Buddha, walaupun beliau telah mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu telah terbebas dari penderitaan, dengan melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Beliau sangat memperhatikan dan peduli terhadap semua makhluk, terutama manusia, karena manusia dapat belajar dengan lebih baik daripada binatang. Dhamma yang Sang Buddha ajarkan bukan hanya untuk para pertapa, melainkan juga untuk para perumah tangga, oleh sebab beliau memahami munculnya pertapa dikarenakan adanya keluarga yang membentuk masyarakat, dan antara pertapa dan perumah tangga memiliki hubungan timbal balik yang dapat memberikan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Bapak Ibu Sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, banyak sekali ajaran-ajaran Sang Buddha yang langsung mengarah kepada kehidupan para perumah tangga agar terjadi pemahaman tentang suatu pekerjaan yang dapat dilakukan
dan pekerjaan yang seharusnya dihindari atau ditinggalkan. Sang Buddha melihat bahwa orang yang memilih hidup sebagai perumah tangga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab terhadap anak-anak, suami atau istri, orang tua, saudara, kerabat, sampai kepada teman-teman adalah suatu tanggung jawab yang harus dibantu dan disokong dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebaliknya, Sang Buddha menganjurkan untuk menghindari atau meninggalkan usaha, pekerjaan, aktivitas, maupun penghidupan yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan dengan teraniaya dan terbunuhnya suatu makhluk hidup. Dalam Anguttara Nikaya 5, Sang Buddha menjelaskan mengenai aktivitas, usaha ataupun pekerjaan yang harus dihindari dan ditinggalkan oleh perumah tangga. Inilah para bhikkhu, 5 perdagangan yang seharusnya tidak dijalankan oleh seorang pengikut awam atau seorang perumah tangga, yaitu berdagang senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang benda-benda atau zat yang memabukkan, dan berdagang racun. Mengapa Sang Buddha menganjurkan kita untuk menghindari 5 macam perdagangan tersebut? Karena secara tidak langsung, 5 macam perdagangan itu akan mengkondisikan terjadinya pelanggaran sila pertama dari Pancasila Buddhis, yaitu pembunuhan makhluk hidup. Di samping itu, bila kita menghindari dan meninggalkan 5 perdagangan itu, kita dapat mempraktikkan faktor 5 dari jalan mulia berunsur 8, yaitu mata pencaharian benar. Bapak Ibu, sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, 5 perdagangan yang harus dihindari tersebut adalah pertama, menghindari perdagangan senjata. Hal ini dapat mencegah tindakan kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga maupun masyarakat, menciptakan ketenangan, keamanan, dan kedamaian di lingkungan kita. Yang kedua adalah menghindari perdagangan makhluk hidup. Ulasan Anguttara Nikaya menjelaskan bahwa berdagang makhluk hidup seperti menjual manusia, perbudakan atau perdagangan anak, menjual binatang atau memelihara binatang untuk disembelih dapat dimasukkan di dalam kategori ini. Lalu, menghindari perdagangan daging. Usaha ini merupakan penerapan dari Pancasila Buddhis yang pertama, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup. Bila kita berdagang daging, secara langsung maupun tidak langsung, kita menyebabkan terjadinya pembunuhan agar mendapatkan daging untuk dijual. Berikutnya adalah menghindari perdagangan zat-zat atau benda-benda yang memabukkan. Dalam hal ini adalah alkohol dan kelompok dari barang-barang narkotika. Bila dikonsumsi secara langsung ataupun perlahan-lahan, zat-zat tersebut akan menyebabkan penurunan kesadaran, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mabuk akan membahayakan dirinya dan orang lain. Berikutnya adalah menghindari perdagangan racun. Racun adalah zat yang digunakan untuk melumpuhkan dan membunuh makhluk secara halus maupun secara paksa, menyebabkan sang korban akan sangat menderita sebelum meninggal. Bapak Ibu sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, itulah 5 macam perdagangan yang harus kita hindari dan hendaknya kita tidak terlibat di dalam penghidupan yang salah. Kita pun seharusnya tidak mendorong orang lain untuk melakukannya. Yang seringkali menjadi pertanyaan, pembahasan ataupun diskusi adalah persoalan tentang makan daging. Di dalam Jiwaka Sutta,
Majjhima Nikaya, Sutta yang ke-55, Jiwaka Komara baca, bertanya kepada Sang Buddha perihal makanan yang berasal dari daging. Sang Buddha menjawab, Jiwaka, aku katakan bahwa ada tiga hal di mana daging harus tidak dimakan. Bila terlihat, atau terdengar, atau dicurigai bahwa makhluk hidup itu telah disembelih untuk para bhikkhu. Aku katakan bahwa daging itu harus tidak dimakan dikarenakan tiga hal ini. Aku katakan bahwa ada tiga hal di mana daging boleh dimakan, yaitu bila tidak terlihat, tidak terdengar, atau tidak mencurigai bahwa makhluk hidup itu telah disembelih untuk para bhikkhu. Aku katakan bahwa daging itu boleh dimakan jika memenuhi syarat tiga hal ini. Bapak Ibu Sahabat Dharma, hal tersebut secara jelas dan tegas menyatakan peraturan tentang makan daging yang ditentukan oleh Sang Buddha untuk para sangga. Perlu dicatat bahwa Sang Buddha tidak mengharuskan para bhikkhu menjalankan diet vegetarian. Beliau mengizinkan para bhikkhu makan daging jika mereka yakin bahwa tidak ada binatang yang khusus disembelih untuk memberi mereka makan. Daging tersebut disebut sebagai tikoti parisuda, yaitu murni dalam tiga aspek, karena tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dicurigai berasal dari binatang yang khusus dibunuh untuk para bhikkhu tersebut. Bapak Ibu Sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, peraturan bagi umat Buddha tentang menjauhkan diri dari perbuatan mengambil kehidupan berarti melarang membunuh untuk makanannya, tetapi tidak dilarang membeli daging dari binatang yang telah mati. Bukan berarti kita menyetujui pembunuhan. Namun yang ditekankan dalam peraturan ini adalah kita tidak boleh membunuh sendiri, memesan, atau menyuruh orang lain untuk membunuh. Karena kita tidak terlibat pembunuhan, maka tiga hal tersebut dapat diterapkan oleh para perumah tangga dengan sungguh-sungguh tanpa harus membohongi orang lain ataupun pihak lain. Yang pada intinya tidak membunuh dilakukan oleh sendiri dan dengan berbagai macam cara atau dalil menyuruh orang lain membunuh binatang untuk dimakan. Hal-hal tersebut harus dihindari. Di samping kita menghindari pembunuhan, secara tidak langsung, kita telah mengembangkan metta atau cinta kasih yang universal kepada semua makhluk. Tentunya, dalam menyikapi semua itu, kembali kepada pribadi masing-masing berdasarkan pengertian, pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang telah dilakukan. Kita pun tahu bahwa setiap makhluk akan mewarisi perbuatannya atau karmanya masing-masing. Dengan demikian, sangatlah penting bagi kita dalam belajar sesuatu dengan baik dan benar secara luas serta mendalam, sehingga hidup kita lebih terarah, semakin maju dan meningkat di dalam dhamma di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu Sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah umat Buddha boleh kaya? Apakah dengan kekayaan yang dikumpulkan pasti menjamin kebahagiaan? Atau dengan kata lain, apakah kaya pasti bahagia? Bapak Ibu Sahabat Dharma, di dunia ini banyak orang kaya dan hidup berkecukupan. Tetapi banyak juga di antara mereka yang tidak merasakan kebahagiaan yang didambakan. Banyak pengusaha kaya raya, tetapi kehidupannya selalu diliputi dengan kegelisahan dan kecemasan karena memikirkan harta benda yang dimiliki. Mereka khawatir kekayaan yang dimiliki dapat dirampas dan diambil seseorang yang tidak diinginkan. Mereka selalu berpikir, bagaimana cara untuk menyimpan kekayaan yang dimiliki agar tidak diambil oleh orang lain dan tidak hilang? Inilah pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiran orang-orang kaya tersebut. Bapak Ibu Sahabat Dharma,
Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia di dunia. Tentunya, hasil dari kemajuan teknologi memberikan dampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka keinginan manusia pun semakin lama semakin bertambah dan terus meningkat. Bahkan, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Banyak orang kaya, konglomerat, pejabat, dan pengusaha-pengusaha, mereka tak pernah terpuaskan dengan apa yang telah dicapai dan dimilikinya. Mereka selalu berkekurangan dan terus ingin mengejar sesuatu yang lebih tinggi. Hendaknya seorang kaum perumah tangga yang mengerti dan belajar Dharma berpikir, bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan kekayaan yang dimiliki secara benar dan bagaimana kekayaan yang dimiliki dapat memberikan kebahagiaan bagi keluarganya dan orang lain ataupun makhluk lain. Bukan malah sebaliknya, kekayaan itu digunakan untuk hal yang tidak penting. Pada kenyataannya, masih banyak kaum perumah tangga yang tidak bisa menggunakan kekayaan yang dimiliki dengan cara yang benar. Dalam menggunakan kekayaan yang dimiliki, hendaknya kaum perumah tangga memperhitungkan untung dan rugi dari tindakan yang telah dilakukannya itu. Apakah akan berakibat baik atau buruk, merugikan makhluk lain atau tidak, dapat membawa kemajuan batin atau malah membawa pada kemunduran batin. Inilah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kaum perumah tangga dalam menggunakan kekayaan. Bapak Ibu, sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, banyak para pejabat dan pemimpin yang mengaku memiliki kepemimpinan yang hebat, tetapi kenyataannya malah menghamburkan hidup dan kekayaan orang-orang yang dipimpinnya. Ini adalah salah satu contoh perbuatan yang membawa dampak yang negatif bagi lingkungan masyarakat yang berada di sekitarnya. Banyak manusia di dunia ini yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Dan setelah mendapatkan kekayaan dan kemasyhuran, banyak orang kaya dan berkecukupan menggunakan harta kekayaannya dengan cara yang tidak benar dan membawa dampak yang negatif bagi lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti membangun tempat-tempat hiburan seperti diskotik, tempat perjudian, dan tempat lainnya yang tidak seharusnya untuk dibangun dan dilestarikan. Banyak pejabat dan penguasa menggunakan kekayaannya dengan sesuka hati tanpa menghiraukan masyarakat kecil. Semua hal tersebut adalah dampak negatif sebagian kecil dari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang dikuasai oleh sebagian besar masyarakat di zaman sekarang ini. Kekayaan hendaknya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara benar guna menunjang kelangsungan hidup manusia itu sendiri, dan tidak seharusnya kekayaan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Hanya manusia yang diliputi dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohanlah yang menggunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Banyak orang lupa bahwa kekayaan bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Kekayaan semata-mata adalah salah satu faktor penunjang guna memenuhi kebutuhan hidup manusia pada umumnya. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan jasmani maupun kebahagiaan batin. Hendaknya, dengan kekayaan yang dimiliki, seseorang dapat hidup dengan tentram, damai dan sejahtera, hidup dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Dengan demikian,
harta yang dimiliki akan membawa dampak yang positif bagi diri sendiri dan orang lain. Banyak manusia di dunia ini merasa bingung, takut, kacau, cemas, bimbang, serta gelisah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan ini terjadi terhadap semua tataran masyarakat, tidak hanya itu bagi yang kaya maupun yang miskin. Baik yang kaya maupun yang miskin, semua berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam mencari kebahagiaan. Dan ini pertanda batin orang-orang tersebut bisa dikatakan tidak stabil. Depresi, frustasi, apatis, merupakan penyakit yang sangat mengganggu arah atau proses kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena mereka merasa belum puas dengan apa yang dimilikinya, serta tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan apa yang sudah dimilikinya. Manusia pada dasarnya senang melihat hal-hal yang berada di luar dirinya, bahkan sering menghubungkan semua kesedihan dan penderitaan yang itu semua disebabkan oleh sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia pada dasarnya tidak pernah melihat ke dalam seperti apa yang dialami atau yang sedang terjadi dengan dirinya sendiri, serta tidak tahu harus berbuat apa terhadap sesuatu yang terjadi dengan dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Manusia menganggap bahwa penderitaan dan kebahagiaan disebabkan oleh sesuatu yang ada di luar dirinya. Bapak Ibu Sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kekayaan, pangkat, jabatan, kemewahan, kenikmatan, dan kebahagiaan merupakan idaman bagi setiap manusia. Keinginan untuk memiliki dan merasakan hal-hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dan wajar bagi manusia yang hidup di dunia ini. Sang Buddha juga tidak pernah melarang siswanya untuk mengumpulkan harta kekayaan demi tercapainya kebahagiaan duniawi dan sangat

menghadapi tantangan. Tetapi, ada pula orang tertentu yang berusaha memenuhi keinginan mereka dengan cara-cara yang tidak terpuji dan bertentangan dengan norma-norma agama maupun norma yang berlaku di dalam masyarakat. Keempat keinginan manusia tersebut adalah, semoga saya menjadi kaya. Semoga kekayaanku terkumpul dengan cara yang pantas dan benar. Yang kedua adalah, semoga saya beserta sanak keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. Dan yang ketiga adalah, semoga saya selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini sehingga dapat memiliki usia yang panjang. Kemudian keinginan yang terakhir adalah, apabila setelah kehidupan ini berakhir, semoga saya dapat dilahirkan kembali di alam bahagia, alam surga. Tetapi, setelah keinginan yang pertama untuk menjadi kaya terpenuhi, orang cenderung menggunakan kekayaan yang dimiliki, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Banyak orang menggunakan kekayaan hanya untuk berfoya-foya, hura-hura, atau bersenang-senang saja dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, serta tidak waspada akan hal-hal buruk yang akan menimpa dirinya di kemudian hari. Bapak Ibu Sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, hendaknya dengan harta kekayaan yang dimiliki, orang bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain dan makhluk lain. Banyak orang kaya, namun banyak manusia yang tidak tahu cara menggunakan kekayaan yang dimiliki dengan cara yang benar dan tidak mau menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk berbuat kebajikan. Banyak orang mendambakan kebahagiaan, namun tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Banyak orang kaya, namun tidak tahu bagaimana cara dalam menggunakan kekayaan untuk mendapatkan kebahagiaan, baik secara jasmani maupun secara batin. Walaupun materi tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi dengan adanya materi, banyak pula masalah yang dapat diselesaikan. Walaupun banyak orang yang materinya berlimpah, tetapi hidupnya tidak menyenangkan. Itu adalah ciri orang kaya yang tidak mengetahui cara menjalani hidupnya. Bila manusia mempunyai materi yang banyak dan dapat mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, sebagaimana diuraikan oleh Sang Buddha, maka akan lebih bermanfaat memiliki materi yang berlimpah bagi diri sendiri dan orang lain. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh umat Buddha yang mengerti Dharma. Dalam bahasa Dalai Lama, ada satu hal yang sama di antara manusia, yaitu menghindari penderitaan, menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam artian, segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagai seorang perumah tangga, tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut tidak terlepas dari materi yang dimiliki. Bapak Ibu Sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikianlah mimbar radio pada hari ini. Semoga kita dapat memahami tentang ekonomi menurut pandangan agama Buddha. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Kenapa? Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Tidak bisa sekarang, Pak.
0: Kenapa?
2: Ya, pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
2: Kalau perlu, saya laporkan balik.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.

0: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Ah, kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sabar.
3: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu, Bu.
2: Seperlulah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
3: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2161, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
6: Denpasar.

0: Ku cari kamu dari payung teduh ya. Berarti sudah saatnya saya mencari Anda nih. Begitupun juga Anda mencari saya untuk telepon ya. Dan sudah maksud saya si Senandung Malam ya, sudah ada telepon ya. Tapi sebelum saya angkat teleponnya, nanti mau menghubungi boleh sekali di WhatsApp kami 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan pesawat telepon sudah ada nelpon nih sejak tadi lagu berjalan. Saya penasaran nih. Halo, Senandung Malam.
1: Halo.
0: Aduh.
1: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
0: Halo, selamat malam Bu Kartika. Tumben nih paling awal nih. Rajin sekali nih.
1: Kabarnya. Iya.
0: Baik dong.
1: Mudah-mudahan lancar terus ya.
0: Iya. Bu Kartika sehat nggak?
1: Gimana?
0: Sehat nggak Bu Kartika? Dih, ketawa.
1: Enggak, suaranya. Suaranya Bang Dharma nggak masuk di telepon.
0: Oh gitu. Ini dengerinnya pakai radio nih.
1: Iya, pakai radio kayak delay gitu. Saya udah udah selesai ngomong di telepon, di radio baru bunyi gitu.
0: Baru bunyi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting udah masuk ya Bu ya.
1: Iya, makanya gimana kabarnya Bu Karta gitu.
0: Gimana?
1: Orang gak masuk di telepon orangnya gimana?
0: Oke.
1: Bang Dharma.
0: Yes.
1: Lagunya apa malam ini?
0: Masih bebas nih, belum jam 10, mau apa?
1: Masih bebas ya?
0: Iya, mau apa Bu Kartika?
1: Mau lagunya siapa ya? Kok gak mikir tadi, asal pencet aja. Tumben sekali pencet masuk.
0: Nah iya, tuh. Saya juga bingung. Tumben Bu Kartika di awal nih, cepet nih.
1: Iya, itu apa namanya tuh. Makanya saya gak mikir mau request lagu apa gitu ya. lagunya yang di situ aja.
0: Oke.
1: Okay. Saya kok bingung.
0: Oke, okay. Mau ini enggak Mawar De Jong, Sedang Sayang-Sayangnya? Atau Lebih Dari Egoku?
1: Siapa nama penyanyinya?
0: Mawar De Jong.
1: Oh, yang barusan itu Mawar De Jong. Lagunya apa, Bang?
0: Ini ada Lebih Dari Egoku, Sedang Sayang-Sayangnya.
1: Cewek
0: nyanyi.
1: Oh, iya boleh deh.
0: Oke, Sedang Sayang-Sayangnya aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lebih Sayang-Sayang nih.
0: Iya, terus dihianati ya ampun kesian.
1: Lagi happy malam ini. Ya karena masuk paling pertama.
0: Iya, langsung happy lah kalau pertama lah. Yang belakangnya keriting.
1: Iya, sinyalnya bagus. Harus disyukuri banget. Harus happy bisa masuk. Habis ini langsung tidur, gak masalah.
0: Ya, penting masuk dulu ya.
1: Iya, sekarang gak bisa masuk dua kali loh. Gak kayak dulu-dulu itu.
0: Oh, maksudnya ya, gak bisa. Oh, mau masuk dua kali gak bisa karena bersaing gitu kali ya?
1: Iya. Susah masuk, sampai susah masuk ya itu nunggunya lama, ngantuk ya, mendingan tidur.
0: Iya udah tidur ya. Iya,
1: padahal masih senang gitu mau request lagu, masih mau gitu ya. Ya lagunya saya tunggu nanti, salam dulu ya.
0: Siap.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Dharma, semoga selalu sehat ya, berbahagia bersama keluarga meskipun jarak jauh ya Bang ya. Iya. Terus ada Bu Indi, ada Bu Janura, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yas masuk Bunda. Yakin saya nih Bunda Yas belum tidur nih, pasti bisa. Kemarin aja jam malam bisa masuk kok, jam 11 masuk beliau. Kalau di Denpasar nggak pernah ya masuk jam 11 Bunda Yas.
0: Iya jarang.
1: Saya juga jarang. Juga ada Bunda Rini, gimana kabarnya ya? Nyaman nggak ini nggak masuk Bunda Rini? Semoga baik-baik aja bersama keluarganya Bunda Rini. Ada Bang Sandi, ada Pak Putu Benese, ada Pekak Sanggulan, ada Bunda Farida, masuk Bunda Bujanura udah ya. Juga ada Karama, ada Tete Dinda, ada Bunda Tiara, ada Ibu Ratna, ada Mbak Ayu Masohi, ada Mbak Viola juga, ada Bang Luhut, ada Bligovinda, selalu lupa saya ini ya. Mudah-mudahan lagi monitor, ada Mas Anwar juga, ada Pak Widimade, Kenaro ya, Bu Gemas, ada siapa lagi yang di grup, lupa, Kak Rahma udah ya, salamnya ada Mang Diawati ya, juga ada Bang Bini Jo, ada Bang Andi Yudhistira, ada Mang Diawati, ada Bu Resmi juga ya, ya salamnya untuk kesemuanya aja dulu, Bang Dharma, sama tugas yang rapi, terima kasih waktunya, dan sampai jumpa Bang Dharma, bye bye.
0: Bye bye, terima kasih untuk Martika. Oke, kita langsung ke WhatsApp nih, udah ada Bu Janura nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam, Bang Dharma.
0: Halo.
2: Bersama Bu Kartika, kedua Ibu Janura.
0: Tangannya pada cepat semua nih nelponnya. Cepet-cepet Bu Janura
2: karena
0: juga cepet.
2: Mungkin nih karena sinyal, kalau kalian ngedak gitu biasanya sampai sakit tangan tak bisa masuk.
0: Ya segitu ya Bu, kesian Bu Janura.
2: Ya apa-apa ya.
0: Iya, sehat ya.
2: Ya itu yang dicarikan, syukurlah sudah bisa masuk pertama, kedua ya.
0: Iya, yang penting bisa masuk ya.
2: Lagunya apa sekarang?
0: Masih bebas nih Bu, mau apa nih?
2: The Way We Were.
0: The Way We Were.
2: Memory gitu, Barbara.
0: Barbara ya. Iya. Oke. Boleh.
2: Oke, salam Tom dulu nih. Ya. Selamat malam Bu Kartika, udah dapat naik yuk. Selamat malam Mbak Ini, Mbak Bunda yuk, Bunda Yos juga, selamat malam Bu Andi Gunung Talang, Bunda Bu Resmi, selamat malam ya buat Bu Mbak Rama, Bu Wigati, buat Jingga Ratna, buat Tiara, selamat malam buat Ayu. Ayu Masohi, ya buat malam, buat Ayu Sabah juga, buat Ulia juga, Bu Parida, buat malam ya, buat Cik Kuria, Tete Dina, buat malam ya, buat Pak Adi Yudhistira, Pak Anwar, Pak Sandi, Mas Sandi, Beni Jo, buat Pak Mangku di Klungkung, Pak Mendesa, Pak buat Mangku Romo, buat Diawati Desa Ayu ya, buat Abu Bu Parida ya, buat Kak Ahmad Irwan, mat malam Pak Pak Widi ya, Kenaro Armada juga, mat malam ya, Pak Nyoma di negara, Pak Madi di Tabanan, ya buat Pak Putuarka juga, gimana kabar Pak Tami juga di Amrapura ya, mat malam ya buat ya itu ya, Bu Kartika sudah tadi, Bu Resmi sudah, Bu Diawati, Bangku Romo ya, mat malam Ma ini sebenarnya pasti enggak keriting sekarang, tanggal sekarang pasti pasti bisa naik sekarang ya. Oke, terima kasih. Pak okay. Luhut juga, lupa Pak oh, Luhut, yeah. Pak Luhut di Tapal Nuli. Pak Luhut, Pak Menijo sudah, ya Pak Sandi sudah, ya. Ya sudah, makasih. Ya, salam buat operatornya, ya buat Bang Dharma juga. Ya. Oke, terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Siap, terima kasih juga.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, okay, itu dia dari Ibu Janura. Sudah 21.37 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay. Ya masih ada waktu lah, dikit lagi lah ya. WhatsApp-nya tidak bisa saya angkat ya, karena yang nelfon ini berbarengan seperti biasa ya. Jadi cukup crowded. Jadi WhatsApp-nya tidak bisa saya angkat tuh saat ini. Jadi pesawat telepon saya angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Kak Rahma ya.
3: Iya, Assalamualaikum. Gimana dalam pulang kampungnya udah ini ya?
0: Apa? Puas ya? Ya, 9 hari lumayan ngerjain Bang Wandi soalnya. Biar masuk terus.
3: Itu Linda yang sering kampungin Dan Fatur.
0: Iya, sama Linda. Ngerjain Linda juga. Ganti ya jadi ya. Tapi sehat ya Kak Rahma ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ih, sampai 2 kali Kak Rahma gabung sama Linda tuh malam kadang.
0: Sampai 2 kali? Iya. Aduh, iya sih benar sih Senin sama Selasa ya waktu itu Linda ya, enggak salah deh minggu kemarin.
3: Iya, iya ada dia 2 hari berturut-turut dia.
0: Betul. Aduh, ya enggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang gantian saya nih, ntar Lindanya yang masuk angin. Masuk malam.
3: Malah masuk angin dia kalau nggak bercanda sama grup ketawa ke TV. Ya, pasti bingung dia nanti.
0: Iya, juga. Iya juga sih ya. Dia juga bingung mau ngapain ya. Masuk malam.
3: Ibu-ibu ketawa ke TV kan. Gimana nggak kangen dia tuh nanti.
0: Besok Linda sih nih besok. Tapi ya betul besok Linda deh. Besok hari Rabu besok, ya.
3: Tapi besok berarti sejam aja bisa kan?
0: Iya betul. Ada itu ya. Apa? Senandung Malam, Ruang Rindu Nasional. Oke, Kak Rahma mau request apa nih? Masih bebas nih lagunya nih.
3: Lagunya Kau Yang Kusayang Beta Ria Sonata, spesial banget ini buat orang kesayang Kak Rahma nih, Rahma Sisters. Ira dan yang selalu dengan Allah SWT.
0: Oke, Kau Yang Kusayang Beta Ria Sonata ya. Oke, boleh.
3: Salam kembali buat Ibu Kartika tadi ya, selamat malam. Buat Ibu Janura juga selamat malam, saya selalu serta keluarga. Buat Ibu Indi, salam saya selalu serta keluarga. Buat Cigeria, buat Bunda Yoseli, buat Ibu Resmi, buat Ayu di Masohi, Maluku Tengah, buat Perinda di Bogor, buat Diona di Kupang. Buat Bang Kris Pati di NTT, buat Bang Klip di Manado, buat Bang Luhut di Sumatera Utara, buat Ibu Wigati, buat Bli Govinda, buat Pak Widi di Tokyo, buat siapa, pokoknya kebanyakan
0: nggak apa. Semua-muanya ya.
3: Nah, pokoknya sehat, sesuai bagai selalu deh buat Dharma. Siap. Selalu dalam suara tanpa keluarga.
0: Amin, Kak Rahma juga ya.
3: Iya, terima kasih banyak Dharma.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terakhir ya, kita terima telepon karena lagunya sudah mepet deh. Halo, Senandung Malam di WhatsApp.
4: Halo, Senandung Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Gimana nih, udah sehat? Udah gak lemas?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
0: Sepertinya suaranya masih agak lemas ini, habis aktivitas banyak nih kayaknya.
4: Tadi kayaknya sambil nonton sudah mau apa?
0: Ngantuk.
4: Ketiduran ya. Tapi dengar-dengar ada yang gabung nih.
0: Udah mulai ngantuk ya.
4: Iya. Ada. Bang Dharma minta lagu apa dari tuh? Dian Fakih.
0: Dian Fakih, judulnya apa itu, Bu?
4: Bermimpikah aku
0: ya?
4: Iya.
0: Oh ya udah, boleh deh. Oke.
4: Iya, mau kirim salam ya. Yang pertama tadi ada Bu Kartika ya, ada Rahma di Padang, Cigure Jakarta, Ayu di Masohi, ada Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Janura, Bunda Yos, ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Bli, ayo gabung ya. Terus ada Pak Arya, ada Pak Sandi, Bang Anwar, ada Bang Luhut, ada Hadi di Pulau Nias, ada Wanusu di Sambas, ada Bunda Tiara di Kendari, Bang Cliff, Pak Benijo, ada Ibu Ratna, Bunda Estarlita, ada Mbak Viola, ada Bu Gemas, Bu Idiawati, siapa lagi ya? Ada Kang Ahmad Irwan, ada Bang Krispati di Sumba, ada Bang Leman di Lampung, Pak Ramadhan di Sorong, ya, ada Pak Tami, Pak Made, Pak Nyoman, ada Bri Govinda Lampung, ada Pak Sandi belum gabung ya? Belum.
0: Belum.
4: Oh iya, terus ada Pak Mangku ya, ada Putu Pendeso, ada siapa Ken Arok, ada Mas Bro ya, dirangkul aja. Ada Pak Nasron dari Palu ya, dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kompak selalu Bang Dharma sama operatornya. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Farida. Oke. Oke, sudah jam segini nih. Lagunya kayaknya gak bakal keplay nih kalau lebih nih ya. Dan WhatsAppnya juga teleponnya masih tabrakan, kita belum bisa angkat nih. Nanti kita lanjut sesi selanjutnya ya. Ya, para pendengar, sabar, sabar ya. Ya mungkin saat ini, aduh gimana sih nih? Aduh saya kok gak diangkat, aduh gimana nih? Langsung gedumel. Gak apa, ya nanti masih ada sesi kedua. Masih ada sesi kedua lagunya Indonesia. Kalau gak salah tahun berapa ya? Tahun 90 sampai 2015 ya. Indonesia tahun 90 sampai 2015. Oke, kita langsung mainkan saja lagu yang sudah requestkan di Senandung Malam hanya untuk Anda.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta itu cinta. Iya, cinta. Eh, Intan. Sini, kau duduk.
1: Eh, enggak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah. Gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
1: Yaudah.
0: Eh, Tan. Mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
1: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Teruskanlah ya dari Agnes Monica. Ayo terusin aja, terusin. Ya, terusin mau ngapain ya? Terusin sini dong teleponnya ya. Oke, dan di Senandung Malam sesi kedua sekarang ya, para pendengar, sudah sesi kedua. Ya, nanti mau bergabung boleh di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami 0361-222-161. Dan tadi Bu Indi sempat chat, Ibu Indi nggak bisa gabung, request Kasih Putih. Oke, Kasih Putihnya siapa nih Bu? Chris Patty kali ya? Oke, Kasih Putihnya siapa ya? Oke, nanti saya coba cariin ya, Kasih Putih Glenn Fredly kali ya? Glenn Fredly ya, Kasih Putihnya ya? Oke, oh Bu Indi telpon nih, nggak jadi WhatsApp nih dia, nggak jadi chat. Halo, selamat malam Bu Indi.
1: Halo. Halo, selamat malam, Dharma.
0: Iya, sehat.
1: Gimana
0: Bu?
1: Gimana kabarnya?
0: Baik dong.
1: Halo. Baik, sehat ya.
0: Sehat dong. Bu Indi gimana nih? Sibuk? Sehat?
1: Enggak, baru gini. Habis ngerujak.
0: Aduh, ngerujak lagi.
1: Rujak lagi, rujak nanas.
0: Rujak nanas masih masih oke okay lah. Masih enak lah rujak nanas.
1: Kalau rujak, kalau rujak teman?
0: Ya itu sambel Bu, sambel tomat itu jadi ya.
1: Kasih putih ini ya.
0: Kasih
1: putihnya Glenn.
0: Glenn ya? Glenn. Oh ya udah benar. Oke, okay, iya. Boleh nanti kita mainin.
1: Boleh. Salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Salam-salam buat Dharma, selamat malam. Sama siapa Dharma di sana?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
1: Oh, Wayan. Ya, salam buat Pak Wayan ya. Pak Tugas juga, salamnya buat Bu Janura, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Ayu Masohi, Bu Ani Gelontalang, Bu Resmi, terus Bunda Yos masih di Jakarta ya, Dharma ya.
0: Siapa?
1: Kayaknya ya.
0: Bunda Yos. Oh, ya, kok itu kurang tahu saya, tapi ini Bunda Yos nelpon terus nih. Iya nih,
1: oh, iya,
0: WhatsApp.
1: Iya. Buat Bunda Yos juga, terus buat Bang kami, terus Benijo, Mas Bro, Mangku Klungkung, Mangku Romo, Bu Ani Gunung Talang, terus buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat Dharma Madugas, Pak Widi juga ya, Pak okay. Widi Tokyo, Pak Widi, Pak Gopinda, beli Gopinda, naik, ini udah naik ya, Pak okay. Widi dan
0: belum, Pak Widi belum.
1: Belum, beresmi belum juga. Ya, selamat semua. Buat Dharma, Matugas, pulangnya hati-hati.
0: Oke, okay, siap.
1: Lagunya ditunggu.
0: Oke,
1: okay. Bye-bye.
0: Bye.
1: Bye.
0: Oke, okay. Itu dari Ibu Indi. Oke, okay. Okay. Ini WhatsApp masih rame, nelpon nih. Bu Diawati chat apa tadi? Mas Dharma, iya Bu, kenapa? Malah Bu Diawati berhasil masuk nih. Bunda Yoseli sepertinya belum bisa masuk nih. Ganti ya jadinya nih. Halo Bu Diawati. Ya halo.
2: Halo, apa kabar malam ini?
0: Baik dong. Gimana nih Bu Diawati, sehat?
2: Iya, kabar baik.
0: Apa?
2: Kabar baik juga.
0: Oh, kabar baik juga. Suaranya mulai putus-putus nih. Oke. Okay.
2: Maunya lari, mungkin suaranya mau lari.
0: Mau lari kemana Bu? Udah malam kok lari-lari suaranya.
2: Lari-lari cari Mas Dharma mungkin.
0: Waduh, di sini aja, nggak jauh-jauh Bu. Bu, mau request lagu atau mau salam-salam?
2: Oh, salam-salam dulu ya. Okay. Ya tadi Bu Indi.
0: Iya, Bu Indi tadi.
2: Selamat malam Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Farida, Ibu Gekmas, Ibu Resmi, Ibu Anik Gunung Talam, Ibu Kartika, Bunda Yos, Ibu siapa lagi ya? Ibu Ayu juga selamat malam ya. Pak Widi Made, Nasrun. Bang Anwar, Pak Gopinda, Bekak Sanggulan, Ulun Desa, siapa lagi ya? Lupa lagi sekarang.
0: Dan semua-semuanya.
2: Semuanya ya,
0: Oke.
2: bapak-bapak yang Pak Mangku ya, Pak Mangku juga selamat malam.
0: Iya, dapat.
2: Pak Rubo juga selamat malam. Juga buat abang siapa ya, saya lupa ya. Bang
0: Bang.
2: Wadi, juga buat lupa deh ya, selamat malam ke semuanya.
0: Dapat salam dari Bu Indi nih. Salam buat Ibu Diawati gitu.
2: Iya, salam balik buat Ibu Indi ya. Buat Pak Respati, Abang Respati ya.
0: Bang Krispati.
2: Ya, Respati ya, selamat malam juga. Buat Bang Benijo juga, selamat malam. Yang masih tetap nguling Diawati, makasih banyak ya.
0: Siap.
2: Lagi lupa, Bapak siapa, Abang siapa, lupa namanya ya. Selamat malam. Makasih kolimanya, tetap nguling Diawati. Buat Mas Dharma, selamat malam ya, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam Bu Diawati. Oke, itu Bu Diawati ya. Bunda Yoseli tadi sempat chat. Selamat malam Bang Dharma. Selamat malam juga Bunda Yoseli. Ayo semangat ya. Bunda Yoseli, saya mau angkat teleponnya nggak nelpon. Gitu. Ini giliran ada pesawat telepon masuk Bunda Yoseli juga. Ntar pasti telepon nih. Kan nabrak, saya bingung Bunda. Gimana dong? Saya angkat pesawat telepon dulu deh. Halo, senang malam.
3: Selamat.
0: Waduh, kaget saya. Selamat malam.
3: Malam Bang Dharma.
0: Halo Pak Putri Desa. Aduh, saya jarang baik saya. Saya gak jarang dengar Pak Putu Desa nih suaranya nih. Sehat gak Pak?
3: Sehat.
0: Sehat luar biasa ya.
3: Tapi Bang Dharma juga.
0: Apa?
3: Jarang siaran.
0: Iya, soalnya saya jalan-jalan kemarin.
3: Jalan-jalan
0: kecil ya. Iya betul. Nyebrang pulau dulu dan macet ya, Pak biasa. Waduh dekat sekali dengan radio tuh Pak ya.
3: Iya nggak tahu gimana ini ya.
0: Apa?
3: Ya saya turun dulu Bang Dharma ya.
0: Oh ya.
3: Ya untuk semuanya saja Bang Dharma.
0: Siap.
3: Pak lagunya ikutnya siapa Bang Dharma?
0: Oke.
3: Untuk Bang Dharma selamat malam.
0: Selamat malam. Bye bye. Terima kasih Pak Putra Desa. Saya selalu ya. Oke. Mungkin suaranya terlalu dekat dengan radio kali Pak Putem DC. Jadi suaranya agak kurang gitu. Gak kedengeran juga mungkin ya. Oke, kita angkat di WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi nih Kak Viola nih ya.
4: Iya deh, benar.
0: Iya betul, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Adik sendiri sehat nggak?
0: Sehat dong. Adik mah sehat selalu. Tenang aja.
4: Ah, alhamdulillah.
0: Aduh, ya ampun. Ini Kak Viola, apa namanya, kesibukannya hari ini apa nih? Banyak ya kayaknya ya?
4: Ya kerja
0: oh,
4: tadi.
0: Oh, kerja seperti biasa ya.
4: Tapi kalau malam istirahat sih.
0: Iya dong, masa kerja terus.
4: Iya dong. Emang seperti dirimu.
0: Iya dong. Loh, kan biar bisa angkat telepon. Itu kan tugas saya ke telepon.
4: Oh gitu, jadi operator.
0: Operator ini ya, call center. Oke, Kak Viola mau request apa nih? Ini lagunya Indonesia. Ini tahun 90 sampai 2015 nih. Ya, masih baru lah ya.
4: Tahun berapa?
0: 90.
4: Oh, new entry.
0: 2015 tuh.
4: Lagunya Armada deh.
0: Apa tuh Armadanya?
4: Feel lagi kangen seseorang. Apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang? Oke.
4: Kabar? Kok kabar?
0: Kabar? Iya kabar. Oh iya mungkin kepepet kali mulutnya ya. Jadi
4: kabar.
0: Apa kabar sayang? Baik-baik. Ditanyain mulut.
4: Alhamdulillah. Saya hanya buat Mbak Indi, Ibu Farida, Bang Widi, siapa sih? Jumaira siapa ya?
0: Bu Janura.
4: Janura, mohon maaf salah ya. Ibu Janura. Semuanya aja okay. Yang lagi monitor okay. Tanpa terkecuali. Buat announcernya, happy terus ya di sana ya.
0: Iya dong, harus dong.
4: Semangat terus. Iya. Terima kasih Ade.
0: Terima kasih Kapila. Selamat malam ya Allah. Aduh, jadi ade-adean saya nih. Ih, lucu dong saya gemes ya. Terima kasih Kak Viola, Ibu Viola ya, dari Makassar. Ya, apa kabar sayang dari Armada ya? Baik kok. Kenapa sih tanya terus? Oke, angkat soal telepon ya. WhatsApp-nya rame nih, saya enggak bisa angkat WhatsApp nih soalnya nih. Halo, selamat malam. Yalah, malam mati. Coba ya, WhatsApp-nya masih beradu ilmu seperti ini. Oke, soal telepon ya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Balik lagi.
5: Ini ada gangguan sedikit. Ini
0: apa?
5: Cucunya yang main-main ini.
0: Oh.
5: Ini diganggu dulu ya. Ayah turun lagi ya.
0: Gimana nih Pak?
5: Gimana, gimana cuaca di Semarang ya?
0: Semarang, oke. Semarang ya. Itu gersang, Pak.
5: Gersang ya.
0: Beneran?
5: Tidak ada dingin ya?
0: Enggak. Enggak ada sama sekali. Jadi tuh cuacanya tuh siang pagi aja itu udah jam 7 ya. Jam 7 tuh matahari serasa udah kayak di atas kepala banget. Oh, iya. Siang itu 37 derajat kemarin sempat 37-38.
5: Jam 37?
0: Iya, jam 12 siang jam 1. Itu soalnya kan dia pantai utara ya, Pak ya. Semarang itu ya, kan ya, jadi ya, ya, ya. Dan tidak dilewati hujan sama sekali. Gersong banget.
5: Di sini ekstrim sekali, di sini dingin terus.
0: Dingin terus ya, ya. Sempat hujan ya. Dong berarti dong.
5: Ah, hujannya sempat. Kadang-kadang bagi hujan, malam lagi hujan aja. Tapi di rumah saya jarang hujan.
0: Jarang ya.
5: Ya, di dalam kamar tapi di luar.
0: Iya, hujan. Betul sekali. Luar biasa, kegocek saya nih. Ikut aja lagi saya. Betul, ah, betul ya,
5: ya. Lagunya tahun berapa nih Pak Dharma?
0: Ini 90 sampai 2015 nih Pak, Indonesia
5: 2015, 2015 apa ya, apa ya.
0: Maksimal 2015
5: ya. Ya Cassandra aja ya.
0: Cassandra, oke. Okay.
5: Ya terserah di sana Cassandra apa aja boleh Bang Darma ya.
0: Ya udah deh, oke.
5: Okay. Lanjut Bang Darma, salam dulu.
0: Siap.
5: Saya jarang ikut ini nonton bola terus nih Bang Darma ya.
0: Oh.
5: Bola, ya makanya di nonton bola. Kadang-kadang si Lina tetap saya dapat ikut ya. Yang Bang Wandi yang susah masuk.
0: Oh, Bang Wandi, iya, ya. Bang Wandi soalnya cerita dia jadi lama susah masuk ya.
5: Oh, tidak dapat masuk jarang makanya gitu ya, tidak tahu ya pas Bang Wandi siaran tidak bisa masuk banyak itu lagi gitu ya.
0: Iya.
5: Tapi Bang Darma kurang tahu Bang ada jodoh dengan Bang Darma itu.
0: Gimana rezekinya Pak Putu Bendesa ini mah?
5: Iya. Ya. Yang penting keluarga di Semarang sehat semua Bang Darma ya.
0: Iya, sungkaro Pak.
5: Ya, ya ini lanjut Bang Darma untuk selamat malam. Mm-hmm. Bu Ayu juga selamat malam. Mm-hmm. Ada Bu Pari, Ibu Janura juga selamat malam. Mm-hmm. Bu Indi, malam Bu Indi, apa kabar? Juga Bu Adik Nuntarang selamat malam. Mm-hmm. Bang Sandi, apa kabar Bang Sandi? Selamat malam. Mm-hmm. Ada juga Pak Tanggulan, selamat malam. Kenaro juga, malam Kenaro. Mudah-mudahan kamu sehat. Ada juga Dewati termasuk tadi, malam Dewati, ada Bu Kartika, malam Bu Kartika, ada Romo Manggu, saudara saya yang di sini raja, mudah-mudahan keluarga di sana sehat semua.
0: Okay.
5: Ada Bu Resmi, malam Bu Resmi, ada Pak Widi juga, malam Pak Widi, ada Pak Nyomani Negara, selamat malam, ada Putri Manggis di Ganyar, mudah-mudahan keluarga sehat semua di sana, ada Pak Manggu di Tlunggung, malam Pak Manggu, mudah-mudahan nanti bisa ikutan. Ada Pak Gemas juga, ada Teh Dina di Bogor malam Teh Dina, apa kabar? Ada juga Bang Ali Bistira juga di Sumatera selamat malam, Tarama juga. Mm-hmm. Ya ada semuanya saja Bang Darma.
0: Siap.
5: Untuk Bang Darma selamat tugas tuntas, sehat selalu Bang Darma, selamat malam, bye bye.
0: Malam, bye bye. Terima kasih untuk Pak Putu Bedesa. Oke, sekarang WhatsApp ada Mr. Widi. Halo, selamat malam Pak.
6: Halo, selamat malam.
0: Aduh,
6: ini penumpu berapa ini?
0: Ini saya ganjel loh ya. Tadi saya mau angkat telepon, malah kedap-kedip biasa Pak Rame kan. Jadi aduh.
6: Rame sekali
0: iya, ya. Betul. Pak Widi berhasil ya. Udah langsung saya angkat aja.
6: Ini baru monitor nih Bang. Bang Wan. Bang Dharma ya.
0: Oke, baru pulang kerja dong berarti nih.
6: Iya, baru bangun nih, ada hujan panas ini, lebat sekali dari 4 hari banjir.
0: Ah, banjir.
6: Iya, mobilnya banyak kelem ini.
0: Waduh, berarti rumah Pak Widi kebanjiran juga enggak? Maksudnya sampai masuk enggak kan?
6: Rumah saya enggak masuk, tapi yang di luar itu loh, apa? Pembuangan air yang di sungai itu penuh.
0: Oh, penuh.
6: Keluar airnya ke jalan-jalan. Jadi masuk ke stasiun, masuk juga ke supermarket gitu, masuk airnya. Aduh.
0: Saya pikir apa di daerah Tokyo nggak banjir loh Pak. Jujur ya. Soalnya saya pikir kan drainasenya cukup banyak. Ternyata bisa banjir juga ya.
6: Ya banyak ya, karena tiap tahun itu pasti ada banjir. Tapi nggak ada banjir tanah longsor. Kalau longsor itu di pegunungan aja terus. Ini banjir karena kepenuhan airnya itu. Kan penampungan airnya itu udah penuh. Mungkin dari 4 hari nggak henti-henti hujannya. Ini baru hilang lagi hujan, hilang lagi hujan.
0: Apa namanya di sana banjirnya bening nggak Pak? Di sini kan banjirnya coklat ya, kayak susu.
6: Ya nggak begitu banjir besar bandang yang bukan.
0: Nggak ya, tapi bersih ya.
6: Karena pembuangannya tinggi sekali itu, seperti apa itu sungai itu ya pembuangan. Tapi itu udah penuh karena sudah airnya dari berbagai rumah itu masuk ke sana kan penuh juga.
0: Iya, iya.
6: Apalagi air pegunungan masuk ke sana ke sungai gitu. Jadinya penuh meluap ke rumah-rumah gitu.
0: Oke. Ya yang penting sehat-sehat Pak nih, cuacanya kan pasti biasanya bikin meriang Pak. Gitu loh.
6: Iya.
0: Aduh,
6: ini soalnya hujan-hujan ini agak dingin-dingin. Mulai agak meriang.
0: Nah, tuh dia. Enak kan tidur, Pak. Kalau enggak minum teh apa gitu di sana. Teh hangat. Di sana teh hangatnya di itu ya, Pak ya, di vending mesin ya. Iya enggak sih?
6: Ocha. Bener, Ocha namanya. Ocha.
0: Oh, ya. Di Ocha ya, di mesin vending itu ya.
6: Teh. Teh Jepang teh yang.
0: Oh.
6: Enak. Lalu itu minum ya, kalau kebiasaan itu hilang kan tuh lemas, apa capek itu hilang, semangat segernya. Jadi segar. Itu ada khasiatnya, ada teh Jepang tuh yang lumayan. Kalau saya sering kalau musim dingin itu pasti minum. Ya, secangkir pakai, enak sekali. Soalnya kan saya berhenti merokok soalnya. Udah berlama.
0: Oh, udah lama ya. Jadi larinya ke sana lah gitu ya, Pak ya.
6: Ya, karena berhenti merokok itu ya karena iya, kejar-kejaran kereta, jam kerja itu lari-lari.
0: Takut
6: masuk.
0: Karena lebih karena itu ya sebenarnya ya.
6: Iya, itu karena
0: salah satunya ya.
6: Berhenti merokok.
0: Bagus juga berarti kerjaannya, Pak.
6: Iya.
0: Membantu.
6: Habis-habis. Suaranya seperti apa tuh? Saya sengal-sengal belum sampai di merasakan tah ini. Udah merokoknya enggak ada. Nah, janganlah teruskan merokok, berhenti jadinya.
0: Iya, mendingan yang lain ya Pak ya, jajan.
6: Ya lumayan lama juga merokok, dari tahun 19, tunggu 19 saya merokok sampai tahun berapa itu ya, karena udah mahal rokoknya.
0: Karena udah naik juga ya?
6: Ya udah naik dulu, udah dulu naik. Saya udah berapa tahun ya merokok, hampir 8 tahunan nggak merokok.
0: Oh gitu.
6: Udah lama
0: ya? Itu berarti kalau rokok Indonesia masuk ke sana nggak sih Pak? Produk Indonesia rokok ya, kalau spesifik rokok.
6: Oh, kalau rokok Indonesia?
0: Enggak ya, nggak ada ya.
6: Nggak ada di sini ya.
0: Oh, nggak ada ya, belum pernah ketemu mungkin. Tapi, Pak ya.
6: Kalau ada di toko supermarket Indonesia spesial itu, khususnya untuk orang Indonesia itu ada biasanya. Itu saya dengar atau lihat di TV itu pernah.
0: Okay.
6: Tapi harganya lumayan mahal juga.
0: Oh, mahal juga ya, sama aja dong.
6: Iya.
0: Oke. Ya, yang penting sehat-sehat Pak ya. Jangan sampai sakit nih.
6: Bang Dharma.
0: Yes.
6: Tadi dipanggil apa itu sama tuh?
0: Dede. Kan soalnya kan Bu Viola kan gak mau dipanggil ibu, ya kan? Jadi saya manggil kakak gitu loh, Kak Viola. Ya, akhirnya manggil Dede, ya udah.
6: Dari semalam dipanggil Dede.
0: Iya. Gitu. Padahal saya pengen dipanggil kakak juga, tapi ya udahlah, biar muda juga saya.
6: Iya, balas.
0: Gak apa-apa, kan saya yang muda kan.
6: Iya. Oke. Okay. Lagunya Bang Dharma itu ya, lagunya Benci Menahan Rindu itu ada ya?
0: Benci Menahan Rindu, coba saya cek dulu. Siapa itu Pak Mafi nyanyi?
6: Dari Christy Mario kan? Christy Mario ya.
0: So, saya Christy Mario.
6: Merah. Bukan, Merah Menahan Benci ya, dari Mario Christy.
0: Merah
6: Menahan Benci.
0: Oh, Merah Menahan Benci. Sebentar saya cek dulu.
6: Dari Mario Christy kayaknya itu. Tahunnya udah lama itu.
0: Coba kita cek dulu apakah masuk 90.
6: Indonesia. Ya 90 mungkin 90 tahun berapa itu ya, lawas. Sambil jalan-jalan ya Bang Dharma.
0: Oke, itu lawas. 80 Pak. Gak masuk. Kemarin gak berarti masuk, ya? Iya. Nah, ini 90 sampai 2015 soalnya nih.
6: 90 ya. Ya kalau begitu lagunya ada apa ya? 90 ya Robinson aja ya. Robinson bukan ya, Indonesia ya.
0: Indonesia ya? Betul.
6: Yang dari Noah itu tahun berapa itu?
0: Noah, coba kita cek ya.
6: Dari Mimpi Yang Sempurna itu, Noah.
0: Oh. Noah atau Peter Pan. Oh, Peter Pan ya. Mm-hmm. Oke, Peter Pan masih masuk sih Pak, aman sih.
6: Ya,
0: itu ya.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh.
6: Salamnya ada baru yang lewat itu ada Pak Putu Bendese ya Pak.
0: Tahu ya. Harga. Pak Putu Bendese tadi.
6: Pak Putu Bendese ya, ada Mbak Piola juga di Makassar. Ada Bu Pari dari Palu, Ayu masuk di Maluku Tengah. Ada Bu Winijo, ada Bu Ini juga dari Dengar. Ada Jingga Ratna di Manado, ada Bunda Yoseli. Ada Penama Sari di Puliwari Manda, ada Anwar di Madura. Ada Pak Sandi di Munang Maning juga, ada Pak Andi di Batam. Ada Bung Edo, ada Bung Yuni di Pulau Buton, Bang Luhut. Ada Bu Resmi, Gek Mas, Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Sterlita di Manado. Brigo Pindal di Lampung, Ciguria di Jakarta Selatan, ada Bu Janura, Pak Tami di Amblapura, Pak Mangku Wijana di Kelungkung, ada tadi dengar juga, ada Mang Jawad di Tiga Wase, Bu Kartika juga di, untuk Bastale, Mas Guru di Bekas Anggolan, di mana itu Mengui ya, di Wan Usuri Jambas, ada Pak Suardan di Tabanan, Banyu Hati ada Pak Mangku Romo, ada Pak Putu Arke, ada Fispati di NTT, ada Karahma di Padang di Batu Sangkar, kemudian ada Bu Tiara di Kendari, ada Bang Leman di Lampung, ada Bang Liu di Manado, ada Hadi di Nias, ada Bang Hamad Irwan di Bandung juga, ada Muhammad Kulit, kemudian ada yang di negara juga ada Pak Nyoman di negara, ada yang di Gianyar juga Pak Nyoman juga ya. Untuk semuanya ada salamnya di Kerangkul. Jadi saya bisa mendengarkan IRRI Pro 1 di Senang Malam. Buat Bang Dharma, selamat juga. Sampai tutup. Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Arigato.
0: Bye-bye. Bye. Terima kasih. Oke, okay. Itu dari Pak Widi dari Tokyo tadi ya. Oke, ini WhatsApp masih ada lagi nih ternyata nih. Oke, halo selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bung Dharma Chandra.
0: Seneng banget dengar suaranya Bu Ani.
7: Lama gak menyapa, gak bertemu di udara.
0: Iya nih, saya yang ngilang apa Bu Ani yang ngilang nih. Kayaknya anda, saya deh.
7: Bu Ani tetap aja ada di Gunung Talang.
0: Iya tetap di situ ya, gak pindah-pindah.
7: Bu Dharma, selamat yes. malam, selamat bertugas ya. Salam ketawa ke TV, jangan hanya sekali, berkali-kali.
0: Kiu-kiu terus pokoknya deh.
7: Bu Dharma, maunya request lagunya Dian Piscesa.
0: Nah itu dia tidak ada.
7: Yang judulnya.
0: Itu Dian Piscesa ya?
7: Ku coba untuk sendiri.
0: Coba kita lihat itu tahun berapa ya? Ku coba untuk ada. Sendiri Dian Piscesa. Sebentar ya Bu ya. Soalnya kebetulan tahun 90 nih kayak Dian Piscesa tuh ada kayak. Ku coba untuk sendiri.
7: Iya. Kalau ada.
0: Ku ku coba.
7: Lagunya gini. Bagaimana mungkin percaya kepadaku.
0: Ih, senangnya.
7: Sedangkan ulang tahunku kau tak ingat lagi. Nah gitu lagi.
0: Ih, seneng banget ya kalau Bu Ani nyanyi nih. Saya mau dengerin aja deh.
7: Mau salam-salam dulu
0: boleh,
7: ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
7: Salam, Pak. Tadi saya monitor baru Pak Kutubanise. Ya, nah, juga ada Mbak Indi. Pak Widi ya di Tokyo. Selamat malam. Terima kasih salamnya. Juga ada yang di Singaraja, Mbak Kartika. Bu Resmi juga Diawati. Ada Romo. Banyuwati, selamat malam. Juga ada Pekak Sanggulan, ada Mama Yoseli, juga ada Gek Mat, ada Mas Sandi di Monang Maning, ada Mas Anwar ya di Madura, ada Mas, apa Bang Luhut ya?
0: Iya ya, betul.
7: Bang Luhut ya, ada Kakak Rahma, ada Mak Ayu, Teteh Dinda juga, Bu Farida, selamat malam. Ada juga siapa Bang Abang Krispati gitu ya,
0: iya,
7: Bang
0: betul.
7: Adi Yudhistira. Ya, pokoknya saya mengucapkan selamat malam buat Bung Darma, selamat tugas juga sama pendengar Senandung Malam. Salam kompak selalu. Okay. Saya lagunya
0: ini ada. Lagunya nggak ada, itu tahun 80 Bu ternyata. Tidak ada.
7: Oh, kalau nggak ada Tak Ingin Sendiri boleh ada.
0: Tak Ingin Sendiri siapa itu?
7: Dian Piscesa.
0: Tak Ingin Sendiri. Sebentar, ini tahun lah. Semoga aja, semoga tahun 90 ya. Saya agak kurang nih kalau Dian Piscesa nih. Oh, itu tahun 84 juga ya, Bu. Enggak ada.
7: Oh gitu. Ya kalau gitu lagunya ini dah. Apa? Meriam Bellina.
0: Apa itu Meriam Bellinanya?
7: Jangan salah siapa. Jangan salahkan siapa.
0: Jangan gitu. Meriam ya. Bellina, jangan salahkan siapa.
7: Iya.
0: Coba kita
7: jangan salahkan siapa bila ku tutup pintu hatiku ini.
0: Ini, aduh tidak ada Ibu. Itu tahun 88
7: ya.
0: Itu
7: ya, kalau gitu saya lagunya ikutan sama Mbak Indi aja ya.
0: Oh, ikut aja ya Glenn.
7: Kasih Putih.
0: Iya. Itu 80 itu hari Minggu itu Ibu. Indonesia.
7: Iya.
0: Kebetulan sama tahun
7: Bung Wandi.
0: Iya, 60-70 Sabtu yes. Sama saya tuh. Saya hafal jadi kan.
7: Oh ya, emang lagunya apa nih buat saya nih sekarang?
0: Kalau sekarang kan 90 paling ini deh, Bu. Nih saya coba kasih lihat juga deh.
7: Sekarang ada itu siapa namanya? Meriam Bellina tuh.
0: Iya, Meriam Bellinanya ada, cuman lagunya itu terbitnya tahun 88 gitu.
7: Oh, begitu.
0: Iya.
7: Kalau... ya udah saya ikutan Mbak Indi aja deh. Oh, ya.
0: Ya udah deh.
7: Kasih Putih dari Glenn ya.
0: Oke. Okay. Siap.
7: Semoga pendengar Senandung Malam ketawa ketiwi semuanya dalam keadaan sehat.
0: Yes.
7: Sehat ya.
0: Amin.
7: Kompak selalu persahabatan. Oke.
0: Okay.
7: Buat Bung Darma, selamat tunggas sampai tuntas. Mm-mm. Terima kasih lagunya ketunggu.
0: Siap. Dan... bye. Terima kasih. Oke. Okay. Itu di Bu Ani Gunung Talang ya. Selalu energik, selalu bikin happy ya. Karena menggelegar energinya, luar biasa. Oke, kita langsung mainkan saja lagu-lagu yang sudah requestkan tadi ya. Ada beberapa lagu tadi. Di sini ada Kasih Putih Glenn Freddy. Oke. Lalu Armada, Apa Kabar Sayang. Nggak tahu gimana kabarnya. Cassandra, Cinta Terbaik. Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna. Tadi Pak Widi ya. Terus udah. Itu ya. Nanti sambil bersantai untuk Anda para pendengar, sambil beristirahat. Oke. Mungkin nanti yang mau request lagu via chat WhatsApp juga boleh nih. Oke. Ada satu lagi deh nih. Ada nih, bisa nih ternyata nih. Mana nih? Oh ini dia. Halo Senandung Malam.
8: Halo Senandung Malam.
0: Ketemu iya, lagi. Iya Bu Yanurani, ketemu terus nih.
8: Iya. Di Denpasar hujan?
0: Enggak nih. Kering. Dingin aja sih. Sana hujan Bu.
8: Di sini hujan. Sini
0: hujan.
8: Hujan.
0: No. Iya. Dikit lagi kali.
8: Ya tapi dia lebat.
0: Oh gerimis ya. Ya
8: kalau gini basah. Memang agak gini. dari tadi udah.
0: Hujan siram itu ya, siram jalanan ya Bu ya?
8: Iya, aduh nyiram, biar gak apa ya, saya debu. Nyiram.
0: Kita terdepan ya, ya. Lumayan juga. Oke, okay. Ya. Mau request apa nih Bu? Tapi ini lagunya,
8: lagunya lagu apa?
0: Tahun 90 Ibu, 90 sampai 2015 nih. Agak baru nih lagunya nih, Indonesia.
8: Indonesia?
0: Cenderung agak baru nih. 90.
8: Agak baru.
0: 90 Rosa. Rosa. Oke. Okay. Rosa.
8: Jatuh Cinta.
0: Sebentar kita cek dulu. Rosa. Apa? Rosanya apa?
8: Takdir Cinta.
0: Oh, Takdir Cinta. Ada. Ini bisa, Ibu.
8: Ada ya? Ya. Salam dikit. Tadi Mani undang. Salam udah naik. Mat malam. Iya, Bunda ya sudah. Mat malam. Mbak ini belum naik ya. Mbak ini ya.
0: Udah tadi.
8: Udah
0: tadi.
8: Iya, Mbak ini mat malam ya. Bu Kartika sudah tadi ya. Mat malam ya. Ya Bu Farida. Ya mat malam. Mbak Rama, Mbak Bu Wikati, Mbak Ayu Masoi, Mbak Ayu Masoi ya, buat Mbak Pak Jadi Sira, Pak Anwar, Mbak Pak Benicup, Mbak Krespati ya, selamat malam ya, Mbak Mangkoromo di Singaraja, Ngadiawati ya. Ayo ya, mat malam ya, buat Mangku Iklungkung Pak Manesa, gimana kabar ya, buat Pak Nyoman di Negara ya, Pak Putarka juga di Singaraja, gimana kabar ya, mat malam ya, Pak Widi, Pak Widi, Kenaro juga, Pak Armada, Kak Ahmad Irwan ya, mat malam ya. Ya, semua-semuanya
0: iya,
8: para
0: pecinta
8: senandung malam.
0: Dapat salam oke, dari Bu Anik lagi juga nih. Dapat buat.
8: Ya, Anik ya.
0: Lupa calling kasih katanya.
8: Gimana?
0: Iya, nih Bu Anik, salam buat Bu Janura lagi ketawa ketiwi lupa calling gitu katanya.
8: Oh, kok lupa dong. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, Wani. Ya, ya oke. Ya, makasih saya tunggu lagi ya, Bang Darma.
0: Oke. Oke, itu dia. Terakhir deh pesawat telepon. Ini banyak banget. Udah 6 ya berarti ya, 5. 5 berarti terakhir nih 6. Oke, halo pesawat telepon. Senandung malam.
9: Halo, senandung malam. Selamat malam.
0: Halo, Bu Gemas ya? Ibu siapa?
9: Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna, ya ampun. Suaranya kok agak beda sih Bu Ratna.
9: Lagi batuk.
0: Oh, pantes. Makanya saya agak bingung. Oh, hujan terus di sana atau gimana ini?
9: Panas, mungkin berabu, berdebu.
0: Berdebu ya.
9: Angin-angin.
0: Oh, jadi apa aneh gitu rasanya hawanya gitu ya Bu ya?
9: Iya.
0: Ih, di badan gimana gitu. Ya ampun, cepat sehat lo Bu Ratna.
9: Iya, amin puji Tuhan.
0: Mau request apa nih Bu Ratna nih? Lagunya Indonesia, ini tahun 90, 90 sampai 2015 nih.
9: 90
0: sampai 2015.
9: Niki Ardila masuk?
0: Coba kita lihat ya. Niki Ardila 90-an seharusnya masuk nih, sebentar. Oke, Niki Ardila ada nih yang terbit tahun 90. Ini Bintang Kehidupan nih, Bu.
9: Lagu-lagunya apa, Bang Dharma?
0: Oke, kalau Ibu Ratna sendiri maunya apa nih judulnya nih?
9: Judulnya Suara Hati.
0: Suara Hati, coba kita cek dulu ya. Itu terbit tahun berapa tuh? Oh, oke, okay. Boleh Bu, Suara Hati tadi ya?
9: Iya.
0: Oke, okay. Boleh.
9: Salam pertama buat Bang Dharma yang bertugas. Terima kasih sang ke telepon. Semangat sampai tutup siaran di malam hari ini.
0: Siap.
9: Selalu sukses, sehat, amin. Dan diberkati Tuhan pribadinya Bang Dharma.
0: Amin.
9: Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin, Bu juga ya.
9: Lanjut, salam-salam yang selewat-lewat. Ada Bu Janura, salam sehat. Ada Bu Gemas juga salam sehat. Ada Bu Retmi juga salam sehat. Ada Ibu Kartika, salam kompak, salam sehat selalu. ada Ibu Indi juga, ada Kak Rama, salam sehat selalu, ada Bu Farida, apa kabar, salam sehat, ada Bunda Jocelyn, ada Tedin dari Bogor, mm-hmm. ada Sikuria di Jakarta, salam sehat, ada Bang Cliff di Manado, ada Pak Widi sekeluarga di Tokyo, salam sehat, mm-hmm. ada Bang Cliff Pati, ada Pak, mm-hmm. ada Bang Luhut,
0: yes.
9: ada Pak Andi di Batam, sama semua Jo, okay. semua dengan tali kasih, semua dapat salam dari Bu Ratna, salam kasih semua, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Oh, okay.
9: Buat Bang Dharma, mm-hmm. terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Ratna juga ya. Sehat selalu untuk Ibu Ratna dan juga sekeluarga. Oke, langsung kita mainkan lagu-lagu saja ya, sambil menemani malam Anda. Dan juga nanti mungkin ada beberapa informasi yang akan kami berikan untuk Anda di sela-sela lagu. Maka dari itu tetap bersama kami di Pro Satu Kanan Informasi dan Inspirasi dalam rangkaian Denpasar malam ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Ya, masih kembali lagi di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Senandung Malam sesi ketiga berarti ya. Tadi beberapa lagu sudah dimainkan ya untuk ada para pendengar dimanapun ada berada. Dan juga tadi sudah banyak bergabung juga. Nanti mau bergabung via WhatsApp kami boleh di chat WhatsApp tidak apa-apa. Di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161, oke. Dan ada beberapa hal yang memang tadi sampaikan juga ya, seperti itu. Dan juga untuk ada para pendengar juga semoga sehat selalu karena udaranya juga begitu dingin untuk di Denpasar ya, Denpasar sekitarnya. Dan juga tadi Bu Janura dari Bangli juga menginfokan bahwa sempat hujan gitu ya. Dan juga di beberapa daerah sepertinya juga apa namanya, sepertinya hujan juga tadi ya. Pak Putu Medesa juga menyampaikan tadi daerahnya ini sempat hujan juga seperti itu. Apapun itu ya, mungkin hujan ini sebagai berkah juga untuk para pendengar karena sebelumnya khususnya untuk daerah Denpasar atau Bali secara keseluruhan begitu, karena panas terik yang sebelumnya kita rasakan akhirnya ada kesegarannya, walaupun mungkin tidak terlalu lama hujannya ya. Ya lumayan lah, angin-angin, apa hujan-hujan nyiram debu gitu. Dan juga masih ada banyak lagu yang saya sampai nanti akan saya mainkan. Begitu salah satunya ini lagu yang akan saya mainkan setelah ini. Sambil menemani malam Anda untuk beristirahat. Jadi itu tetap bersama kami dalam rangkaian pasar malam ini di Senandung Malam.

0: Masih di Senandung Malam ya. Tadi ada dua lagu, Hello Cincin, dua cincin maksudnya. Sama terpas pesan terakhir ya, Seventeen. Bu Resmi juga salam nih di via WhatsApp. Request lagu Yura Yunita Tutur Batin. Tutur Batin tahun 2021 ibu. Jadi lagunya belum ada. Kebetulan Indonesia ini tahun 90 sampai 2015. Dan Bu Resmi ini salam juga buat Bu Janura, Bu Jingga, Bu Tiara, Bu Purnamasari, Bu Andi Gudon Talang, Bu Indi, Bu Farida, Bu Kartika, Bunda Yos. Lalu salam juga buat Gemas ya. Lalu juga Budiawati. Mana tadi? Oh, Bunda Yos, Kakak Rahma, Bayu Saba, Bu Esther Rita, Pak Widi, Pak Sadi, Pak Andi, Pak Kasanggulan, Pak Puto Bedesa, Pak Anwar, Pak Mangku, Pak Govinda, Bang Bini, Bang Luhut, Bang Pak Krispati, dan semuanya. Terima kasih, selamat malam, pulangnya hati-hati. Terima kasih juga Bu Resmi ya. Oke. Dan karena lagunya ini gak ada ibu ya, gitu, mungkin siapa ya, ini saya cariin deh ya. Lagunya Tulus mungkin untuk Bu Resmi ya. Teman Hidup ya. Ada bang kemarin sama Bang Wandi. Iya, kemarin kan Bang Wandi hari apa itu, gitu. Soalnya kan hari Selasa ini. Hari Selasa ini kan lagunya kebetulan tahun di lock ini. Jadi di data kita di lock tahun 90 sampai 2021. Tadi Bu Andi Gunung Talang request 80 enggak bisa Bu Resmi. Gitu. Iya, 2024. 2024 itu mungkin besok kali Bu, hari Kamis. Gitu. Ini Bang Wandi mungkin salah nih. Gitu. Soalnya ini hari Selasa. Memang sebenarnya setiap hari Selasa itu lagunya tahun 90 sampai 2015 gitu, ya. Nanti saya coba tanya Bang Wandi deh. Saya juga nggak tahu Bang Wandi dapat dari mana, soalnya di playlist kita nggak ada sampai 2021 sampai 2024. 2014. Cuman Yura Yunita Tutur Batin itu tahun 2021 ibu, gitu. Oh 2014 ada, betul. Mungkin Yura Yunitanya bukan 2014 mungkin, soalnya Yura Yunita baru ada itu tahun 2019 malah. Dia nyanyinya gitu. Oke, mungkin mau yang lain gak apa-apa. Kalau 2014 nih Bu ya, nanti kayak Seventeen tadi Kotak, Rosa juga masih ada, Keris Dayanti juga masih ada, ini Agnes Monica juga masih ada. Yang lain aja. Oke. Terus apalagi ya, kita coba cek lagi nih. Di sini ada Melly Guslo, Club Project, ada band Agnes Monica juga biasanya, Seventeen. Oke, Seventeen boleh. Seventeen, hal terindah menemukanmu, jaga selalu hatimu yang telah merelakanmu, sumpahku mencintaimu, jaga selalu hatimu tuh. Tuh ada tuh. Jaga selalu hatimu. Aduh, apa yang mau dijaga? Hatinya dong, apalagi. Yang mana Bu? Jadi ada jaga selalu hatimu, hal terindah. Hal terindah tuh kayak adalah hal terindah. Jaga selalu hatimu ya. Oke, baik, siap Ibu Resmi. Setelah ini kita akan langsung mainkan ya. Terima kasih Ibu Resmi, saya selalu. Tadi salam-salamnya sudah saya bacakan ya. Oke, pesawat telepon kita angkat dulu. Halo, Senandung Malam.
1: Walaupun ayah serta ibuku.
0: Tiba-tiba walaupun
1: tak merestui aku denganmu. Aduh. Ku tinggalkan mereka berdua demi untuk hidup bersamamu.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Kenapa nih tiba-tiba kok gak direstui? Bahkan warga lah nih kayaknya.
1: Apa itu tadi ada requestan itu bang?
0: Oh requestan, abis dangdutan di konfren.
1: Bukan di konfren bang.
0: Di mana?
1: Di darat.
0: Oh di darat. Acara
1: di
0: apa
1: konfren,
0: tuh?
1: Di konfren, di darat juga disambungkan soalnya.
0: Oh, acara apa itu?
1: Enggak, hiburan.
0: Oh hiburan, hiburan biasa ya, gitu ya.
1: Cuman apa? Untuk menghilangkan rasa kesepian sama teman-teman gitu.
0: Oh alah, waduh. Kayak rame nih sana nih. Rame ya di sana ya?
1: Alhamdulillah, cuma apa? Apa mulai ini? Mulai jam berapa itu? Jam 10 dia.
0: Oh, jam 10 ya. Ini
1: sudah dimatikan soalnya mengganggu warga yang sedang istirahat.
0: Ya iya, udah malam. Udah malam masa dangdutan. Gimana?
1: Akan makanya saya langsung tiba-tiba nyanyi lagu debu-debu jalanan gitu.
0: Debu-debu jalanan. Ya ampun. Tapi sehat ya Bang Anwar ya?
1: Alhamdulillah, apalagi tadi sama Bang Gram itu.
0: Oh, Mr. Bram ya.
1: Bang Gram itu hangat-hangat kuku itu, Bang.
0: Hangat-hangat kuku. Saya pernah dengar judulnya deh, tapi saya lupa lagu itu gimana ya?
1: Itu lagu kemana kan ku bawa derita hati ini, hidup seakan tiada berarti lagi. Loh, pokoknya lagunya tadi galau-galau, Mas Derma.
0: Ya, kesian. Nah, apa itu? Ya ampun.
1: Gak tahu. Bang Drum galau juga. Lagunya saya juga galau. Gak tahu galau-galau ini.
0: Kayak Bang Bram memang tiap hari galau dia, mah.
1: Apalagi Bang Bram, lagu pertama itu lagunya Tingku gitu.
0: Oh.
1: Katanya, dia yang aku cinta, dia yang aku sayangi, tega-teganya, oh dia berselingkuh. Aduh.
0: Deh. Kesian deh. Ya lah, yang penting Bang Anwar jangan selingkuh loh ya. Enggak
1: dong, enggak mungkin.
0: Enggak mungkin.
1: Aduh, kayaknya pas mulai habis sholat isya seru kayaknya karaokean, Bang. Waduh.
0: Aduh.
1: Rasanya enggak ingin berpisah sama musik, tapi ini sudah larut malam soalnya.
0: Iya, besok dilanjut lagi lah.
1: Besok teman-teman bekerja.
0: Iya, habis kerja.
1: Habis kerja mungkin setelah sholat isya, kalau enggak ada undangan.
0: Oke.
1: Soalnya kan malam ini masih ramai dengan acara maulid. Kebetulan gitu ini ya. Enggak ada undangan.
0: Oke. Ya, bagus lah ya. Yang penting mah, Bang Anwar jaga kesehatan. Soalnya ini pasti Bang Anwar tuh ada aja gitu acaranya. Saya pikir nih orang gak capek-capek apa ya. Saya aduh, capek kadang.
1: Untuk apa? Apalagi kalau acara maulidan ada hiburannya itu. Mm-hmm. Biar jemaahnya gak ngantuk katanya.
0: Oke.
1: Okay. Saya mau tampil, mau karaoke lah di sana.
0: Oke.
1: Okay. Saya mau jadi penyanyi dangdut, Bang.
0: Oh, penyanyi. Mau jadi penyanyi dangdut?
1: Iya.
0: Oh.
1: Dan juga kan ini apa? Mm-hmm. Ada orang nanya, bagaimana Bang? Abang ini pendakwah kok penyanyi dangdut? Itu kan pekerjaan juga, Mas Dharma.
0: Iya. Roma Irama kan sambil berdakwah kan?
1: Iya. Kan Roma Irama itu lagunya. Sejalan dengan roda pembangunan, yes. Manusia makin penuh kesibukan. Itu kan juga dakwah.
0: Iya, betul. Okay. Hmm.
1: Dakwah aja boleh lewat mana? Lewat lagu. Oh, syair boleh. Hmm. Itu kan karena lagu-lagu qasidah itu kan termasuk dakwah, mengingatkan karena lagu qasidah banyak apa? Lagu-lagunya itu di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis itu kan. Ya, begitu lah Bang. Kita kan harus mendapatkan dua-duanya.
0: Iya,
1: betul. Dunia dan akhirat harus kita dapatkan kan?
0: Iya, balance, harus balance gitu ya. Harus seimbang. Iya, Bang. Gitu.
1: Kalau misalnya saya jadi penyanyi dangdut, saya mau carikan duet yang apa ya, yang sangat olive vocal gitu kan.
0: Oke. Terus jadi terkenal gitu ya. Semoga harus terkenal.
1: Insyaallah. Apalagi duet sama Sinta itu orang Lampung.
0: Oh.
1: Duet sama Sinta itu.
0: Sinta itu yang pernah konferen ke sini gak sih?
1: Iya.
0: Oh iya. Oh sering.
1: Katanya tetangga di sini, wah kok bagus itu rekan duetnya katanya Bang.
0: Oh sering.
1: Cocok dengan vokalnya Mas Anwar gitu.
0: Oh berarti sering itu karaoke juga berarti Mbak Sinta.
1: Iya lewat telepon.
0: Ya? Oh.
1: Kan ini apa, karaoke lewat telepon ini kan bisa dimasukkan ke sound system Bang.
0: Oh iya, waktu itu pernah cerita ya kalau gak salah.
1: Iya, dimasukkan ke sound system, pakai sound card itu kan, kan canggih itu. Jadi suaranya Sinta itu didengar banyak warga-warga di sini.
0: Oke. Keren juga tuh ya. Lama-lama nanti jadi gede tuh kayak komunitasnya deh Bang Anwar di sana.
1: Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kalau saya jadi penyanyi dangdut, mudah-mudahan saya terpanggil ke Bali.
0: Nah, betul. Di sini suka nih dangdutan nih. Harus kemari nih Bang Anwar nih.
1: Iya, siapa tahu mampir-mampir ke Pro 1 nyanyi-nyanyi di sana ya.
0: Betul, harus dong.
1: Kelakian. Apalagi direkam sama Mas Dharma buat kenang-kenangan ya.
0: Nah, itu dia. Masa cuman konfren doang, enggak ada rekamannya.
1: Iya, salam-salam siapa ya Mas Dharma?
0: Gas.
1: Yang pertama untuk Mas Dharma, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Jangan terlalu. Apalagi Mas Bram itu nyanyi lagi tadi. Banyak teman-teman di konfren yang nangis, Bang.
0: Ya,
1: tunggu terpaksa aku menyanyi.
0: Iya, tuh kesian emang Mr. Bram itu. selalu galau. Kesian dia. Ya.
1: Aduh, mudah-mudahan Mas Bram bisa naik nanti ya.
0: Iya.
1: Ya, salam untuk Bu Resmi tadi. Selamat malam, Bu Pak Widi, Bu Wiga, Bu Kartika, dan juga ada Bu Indi, Bu Janura, Tete Dinda. Salam untuk Bu Gemas, Pak Andi Yudhistira, Bang Sandi. Itu semua-semua dulu, Mas Dharma ya.
0: Sap.
1: Yuk, bye. Assalamualaikum.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia para pendengar. Kita langsung mainkan saja tadi lagunya Bu Resmi. Jaga selalu hati muda 17. Kebetulan Yura Yunitanya yang tadi, apa tadi, request yang di awal itu Tutur Batin itu terbitnya tahun 2021 gitu. Jadi karena kebetulan tahun 90 sampai 2015 jadi tidak muncul yang Tutur Batinnya gitu. Gak apa-apa ya Bu Resmi ya gitu. Nanti besok saya mainin deh gitu, saya nyanyi aja apa ya. Saya juga mau jadi artis deh kayak Bang Anwar tadi, siapa tahu kan. Bang Anwar nyanyi dangdut, saya nyanyi apa ya gitu. Ya nyanyi-nyanyi ya. Dan tentu saja para pendengar yang mungkin masih mau request, bisa di WhatsApp aja ya, di chat WhatsApp kayak Bu Resmi yang mungkin saat ini sedang istirahat ya Bu Resmi. Semoga sehat selalu. Walaupun aktivitas cukup padat Bu Resmi, selalu jaga kesehatan, masih ada hari esok. Dan semoga berkah ya Bu Resmi dan keluarga. Oke. Dan juga di grup Ketawa Ketiwi juga selalu sehat selalu semua, sudah mulai mengucapkan selamat malam dan semoga selalu sehat juga semuanya ya gitu. Oke, kita langsung mainkan saja untuk menemani malam Anda, sambil menemani Anda waktu mau tidur ya. Ini dia, Dalam Denpasar malam ini di Senandung Malam.

Ya, siapa dia dari siapa ya? Ya, judul lagu Siapa dari Andin sebagai lagu penutup para pendengar ya, di perjumpaan malam ini, di Senang Malam tentunya ya, dan rangkaian di pasar malam ini. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung. Tadi sebelumnya ada Bu Kartika, Bu Janura, lalu ada Kak Rahma, ada Bu Farida, Bu Indi, Bu Diawati, Pak Putu Bedese, Bu Viola, Pak Widi, Bu Ani Gunung Talang, Bu Ratna, Ibu Resmi, dan juga Bang Anwar. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk menghubungi Senandung Malam ya, di saat aktivitas Anda cukup padat begitu para pendengar. Dan nanti kita ketemu lagi kesempatan berikutnya, oke? Doa yang terbaik untuk para pendengar yang setelah bergabung ataupun yang tidak bergabung atau yang selalu monitor, doa terbaik, jaga kesehatan, karena memang dengan aktivitas yang cukup padat tentu saja membuat Anda butuh waktu untuk istirahat yang lebih dan energi yang lebih. Untuk itu, jangan lupa berdoa malam ini. Siapkan diri Anda untuk beraktivitas kembali di keesokan harinya, oke? Yang penting doa terbaik untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Jangan lupa banyak minum air putih biar tetap terhidrasi agar tidak dehidrasi. Karena memang tahu sendiri, cuacanya cukup kering, dan walaupun mungkin beberapa daerah sudah mulai hujan ya, kita tetap ya, kita harus banyak minum dan juga siapkan krim pelembab agar tidak kering ya. Seperti saya, mukanya kering, jadi gosong. Kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayan Switra pamit undur diri di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda para pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi hari ini, besok, dan seterusnya. Sampai jumpa, bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya. Rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Rajang, Semang, Punapi, Gatra. Semoga sehat bersama saya Indah Widyasari kembali menemani Anda di Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan pada kesempatan hari Rabu pagi ini kita akan berbincang bersama dengan penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Denpasar. Akan membahas tentang catur paramita sebagai landasan remaja Hindu dalam beragama dan bermasyarakat. Sudah tersambung melalui line telepon pagi hari ini, Niloh Ayu Badra Purwaningsih S. Filha. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ayu Badra.
6: Om Swastiastu, Mbak Ayu.
5: Penapi Gatra Niki, Mbak Ayu.
6: Astengkara Becik.
5: Astengkara Becik. Derusang Mbak Ayu Badra Niki penjelasan tentang catur paramita dan ini menjadi landasan remaja Hindu kenten nggih untuk beragama dan bermasyarakat. Nggih, derusang Mbak Ayu Badra.
6: Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Dayu atas

0: kesempatannya dan pendengar RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Yubadra, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mbak Dayu bahwa topik kita pada pagi hari ini adalah Caturparamita sebagai landasan remaja Hindu dalam beragama dan bermasyarakat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa masa remaja merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Nah, karena pada masa ini seseorang itu mulai mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun pola pikir. Nah, jadi remaja itu mulai mencari jati diri, membangun hubungan yang luas dengan lingkungan sekitar, serta berusaha menentukan nilai dan prinsip yang akan menjadi pedoman dalam kehidupannya. Nah, pada era modern saat ini, kehidupan remaja itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan media sosial, dan arus informasi yang semakin mudah untuk diakses. Nah, kondisi tersebut memberikan banyak manfaat tentunya ya bagi remaja, seperti kemudahan kita untuk memperoleh pengetahuan, kemudian kemudahan kita untuk mengembangkan kreativitas, serta kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa belajar melalui YouTube tanpa harus keluar, bisa di rumah saja. Kita banyak bisa memperoleh pengetahuan di media sosial. Nah, namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga tentu menghadirkan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi perilaku dan juga karakter remaja itu sendiri. Fenomena yang dapat kita temui dalam kehidupan remaja saat ini itu seperti meningkatnya penggunaan media sosial, kemudian kecenderungan untuk mengikuti tren, dan keinginan memperoleh pengakuan dari lingkungan, serta semakin kuatnya pengaruh teman sebaya. Nah, jadi dengan kemajuan teknologi ini, kita dimanjakan gitu, dimanjakan oleh media digital. Jadi dengan meningkatnya penggunaan media sosial yang dilakukan oleh remaja itu tentu memiliki tantangan tersendiri kepada remaja. Nah, tidak sedikit juga remaja yang mudah membandingkan dirinya dengan orang lain melalui media sosial. Nah, sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri dan iri hati. Dan kadang kita melihat orang gampang sekali untuk memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial sehingga kita mudah merasa iri ataupun rasa membandingkan dengan orang lain. Nah, selain itu juga kemudahan dalam menyampaikan pendapat di dunia digital. Terkadang itu menyebabkan munculnya perilaku yang kurang bijaksana. Nah, seperti misalkan kita gampang sekali nih mengetik komentar yang mungkin menyakiti hati orang lain. Jadi karena kemudahan kita menyampaikan pendapat di sosial media, kadang kita tidak menyaring pendapat apa yang kita berikan. Apakah pendapat itu menyakiti hati orang lain? Apakah pendapat itu sudah menggunakan kata-kata yang sopan? Dan apakah pendapat itu sudah bijaksana? Nah, itu terkadang kita kurang memperhatikannya karena pakai mudahnya nih kita asal mengetik dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kemudahan penyampaian pendapat itu juga kadangkala kita menyebarkan informasi begitu mudahnya tanpa kita mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Kadang kita lupa saring sebelum kita sharing gitu. Jadi dengan mudahnya kita share kemana saja informasi itu, padahal informasi itu belum tentu kebenarannya. Dan di media sosial juga sekarang kita bisa apa namanya melakukan perundungan gitu. Atau kita kurang menghargai pendapat orang lain di media sosial. Nah, fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan zaman itu tidak hanya membutuhkan remaja yang cerdas secara akademis dan cerdas atau untuk mampu mengikuti teknologi, tetapi kita juga membutuhkan remaja yang memiliki karakter, memiliki moral dan nilai-nilai kehidupan yang kuat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, remaja juga tentu dihadapkan pada keberagaman karakter, kemudian kebiasaan, kemudian pemikiran yang banyak, serta latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk kita saling belajar, menghargai, dan hidup berdampingan secara harmonis. Dengan adanya perbedaan itu justru membuat sesuatu itu semakin indah, semakin berwarna gitu. Nah, namun apabila tidak disertai dengan sikap yang toleransi, kemudian kepedulian, dan kemampuan untuk mengendalikan diri, perbedaan tersebut tentu menjadi sumber konflik dan sumber perpecahan. Nah, oleh karena itu, remaja perlu menanamkan sikap toleransi, sikap kepedulian, dan sikap menghargai orang lain. Nah, dengan kita menyadari bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang mutlak. Artinya tidak ada yang tidak berbeda. Jangankan kita dengan orang lain, kita dengan saudara sendiri pun pasti ada perbedaannya. Bahkan orang yang kembar pun bisa ada perbedaan dari segi dari segi emosional atau dari segi karakter, itu pasti ada perbedaan. Nah, jadi marilah kita sadari bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, bukan sesuatu yang harus kita jauhi, tetapi sesuatu yang kita jadikan untuk saling melengkapi. Nah, oleh karena itu, remaja Hindu, remaja khususnya, perlu memiliki pedoman yang dapat membantu mereka untuk menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam kehidupan. Nah, bagi remaja Hindu, ajaran agama itu dapat menjadi salah satu landasan penting dalam membentuk karakter dan juga perilaku yang baik. Nah, ajaran Hindu tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan dengan lingkungannya. Nah, salah satu ajaran agama Hindu yang memiliki nilai penting dalam membentuk perilaku seseorang, nah, itu adalah Catur Paramita. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, Catur Paramita itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata catur dan paramita. Kata catur artinya empat dan paramita artinya perwujudan budi pekerti yang luhur. Nah, paramita juga dapat diartikan sebagai sifat atau sikap yang utama. Oleh karena itu, Catur Paramita dapat diartikan sebagai empat macam sifat dan sikap utama yang patut dijadikan landasan bersusila. Nah, Catur Paramita juga bisa diartikan sebagai empat bentuk budi luhur dalam diri manusia atau empat sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam pikiran, ucapan, dan juga badan manusia. Nah, kata paramita dalam pustaka-pustaka suci itu juga disamakan dengan Brahma Wihara yang berarti tempat Brahman, tanah Sanyang Widiwasa. Jadi Caturparamita juga dapat diartikan empat perwujudan budi pekerti yang luhur, yang merupakan tuntunan hidup yang sangat mulia untuk kita menuju ke tempat Brahma. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang patut mendekatkan diri dengan sifat-sifat tersebut, seperti pengasih, penyayang, pelindung, pengampun, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat tersebut kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diamalkan sebagai atau dapat diamalkan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, pada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Catur Paramita itu adalah empat bentuk budi luhur yang merupakan ukuran untuk menilai seseorang dan juga untuk menilai diri sendiri. Apakah kita sudah berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama? Nah, apakah kita sudah mampu menerapkannya? Nah, ajaran Catur Paramita merupakan ajaran moral dan keimanan yang sangat penting. Maka ajaran tersebut perlu dihayati dan diamalkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan jalan berbuat baik kepada sesama ciptaan Tuhan, kepada semua makhluk, untuk kita mencapai kehidupan yang aman, damai, dan juga sejahtera. Nah, sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, yang tentu manusia itu tidak dapat hidup sendiri, pasti selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk kita bertahan hidup. Nah, oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia tentu harus berdampingan dengan sesamanya, dengan penuh saling pengertian dan merasakan penderitaan serta kebahagiaan orang lain, seperti diri kita sendiri. Nah, Catur Paramita sesungguhnya adalah salah satu dari landasan dan pedoman untuk kita melaksanakan ajaran susila atau etika dalam ajaran agama Hindu. Nah, adapun bagian-bagian dari Catur Paramita, yakni yang pertama adalah Maitri, berarti melaksanakan perbuatan baik dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan, yang didasari dengan kehendak yang baik seperti persahabatan, persaudaraan antar sesama makhluk, karena manusia itu mampu untuk melaksanakan perbuatan baik itu dengan penjelmaannya sebagai seorang manusia yang tergolong utama. Nah, jadi sifat luhur atau sifat yang utama, sifat Maitri, merupakan hal yang dapat menghaluskan hati seseorang atau rasa persaudaraan sejati. Nah, kemudian ada juga kita kenal dengan istilah Metta atau Pali, yang dapat dirumuskan sebagai sebuah keinginan akan kebahagiaan terhadap semua makhluk tanpa terkecuali. Metta juga sering dikatakan sebagai niat suci yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh makhluk. Nah, manusia harus menjalin persahabatan dengan penuh saling pengertian antara sesama makhluk yang lainnya. Manusia dengan manusia dan juga manusia dengan hewan maupun tumbuhan. Manusia harus menjalin persahabatan dengan penuh rasa toleransi. Kemudian yang kedua, bagian dari Catur Paramita yang kedua ada karuna, adalah perasaan belas kasihan akan penderitaan makhluk atau penderitaan seseorang yang ikut mendorong kita untuk memiliki rasa iba atau simpati, sehingga kita mau untuk menolong ataupun meringankan beban dan penderitaan orang tersebut. Nah, contoh karuna dapat diambil dari cerita Ramayana. Ketika Jatayu yang berupa burung Garuda datang menolong Dewi Sita dari cengkraman Prabu Rahwana. Nah, Dewi Sita ini menjerit meminta tolong. Kemudian Jatayu mendengar jeritan itu tanpa berpikir panjang, segera sang Jatayu itu menolong Dewi Sita. Nah, Jatayu ini tergolong Dwi Permana, mempunyai Sabda dan Bayu. Nah, dapat melaksanakannya, apalagi kita yang manusia yang dianugerahi kemampuan Tri Pramana, Bayu, Sabda, Idep, kemampuan yang dapat dikatakan sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tentunya kita lebih baik dari pemahaman yang hanya memiliki Dwi Permana itu. Jadi kita harus mampu mengkaji dan mengenalkan sifat karuna itu, sifat rasa kasih sayang, untuk kita dapat meringankan penderitaan makhluk lain. Nah, jadi sifat karuna itu perlu terus kita tumbuh kembangkan dalam diri untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di alam semesta ini. Nah, kemudian yang ketiga, ada mudita, artinya gembira, merasa ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, sikap mudita itu mempunyai rasa yang begitu peka atas kejadian baik maupun yang tidak baik. Kita selalu menyenangkan, kita selalu berusaha menyenangkan hati orang lain dengan wajah yang ramah, ceria. Nah, kita menaruh simpati, gembira, dan tidak pernah kita menaruh sifat iri hati. Begitu pula sebaliknya, bila ada orang yang berbahagia atas suatu keberhasilan, ketika kita memiliki sifat mudita, kita akan ikut pula merasakan kebahagiaan orang tersebut. Jadi tidak ada rasa dengki ataupun iri hati yang muncul dalam diri kita, karena sikap dan tutur kata orang yang mudita akan selalu membuat orang lain itu merasa tenang dan tidak memiliki iri hati melihat orang lain bahagia. Karena hal tersebut itu dapat menyebabkan kita justru malah merugikan diri kita sendiri. Nah, demikianlah budi mudita yang dapat menyebabkan orang lain itu juga merasa senang akan perasaan senang yang dirasakan orang lain. Dan yang terakhir ada upeksa. Jadi upeksa itu artinya keadaan batin seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh benda-benda lahiriah, atau dengan kata lain, upeksa keadaan diri tidak dapat diperbudak oleh dorongan nafsu jahat. Jadi orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh benda-benda lahiriah tidak akan serakah dan tidak akan gusar atau marah kalau kekurangan benda-benda lahiriah tersebut. Nah, batin seseorang upeksa akan seimbang, artinya mereka selalu tenang dan menghadapi suka dan duka dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada duka yang berlebihan ketika kita dijauhkan dari benda-benda lahiriah. Nah, kalau sekarang misalkan dalam zaman yang modern ini ya, ketika kita baru bangun saja kita sudah pasti pegang HP. Nah, ketika kita bisa mengamalkan ajaran upeksa, jadi kita tidak akan terpengaruh. Ketika seharian kita tidak memegang HP, kita tidak akan merasa resah, kita tidak akan merasa cemas, dan kita tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut. Nah, orang yang upeksa juga akan selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda dalam setiap kehidupannya. Jadi selalu berbuat yang baik, berbicara yang baik, dan berkata yang baik. Nah, upeksa merupakan perilaku manusia yang selalu mengutamakan sifat mengalah demi kebaikan dan kebenaran. Walaupun terkadang terdapat ungkapan atau perilaku orang lain yang dapat menyinggung perasaan, namun tetap tenang dan harus berusaha untuk selalu membalasnya dengan kebaikan. Nah, jadi berdasarkan 4 bagian catur paramita yang telah saya sampaikan tadi, maka kita bisa mengartikan bahwasanya catur paramita pada dasarnya merupakan ajaran budi pekerti yang luhur, yang di dalam agama Hindu itu senantiasa kita selalu mengamalkan budi pekerti yang luhur sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu juga dapat kita jadikan pedoman untuk kita berkehidupan, bermasyarakat, agar kita harmonis di dalam masyarakat. Nah, mungkin seperti itu Bayu yang dapat yang sampaikan terkait dengan paramita sebagai landasan remaja Hindu untuk beragama dan bermasyarakat.
1: Nggih, matur suwun sama Mbak Ayu Badra niki menjelaskan tentang napi pembelajaran budi pekerti kan nggih kepada remaja catur paramita niki sebagai landasan untuk beragama dan juga bermasyarakat. Nggih, untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pada kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi juga kami siarkan melalui Pro 1 RRI Singaraja nggih dado sarengin ring 089678123830. Anda bisa ikut menyampaikan pendapat kenten nggih sapunapi anak-anak remaja sekarang bagaimana kehidupan mereka sebagai umat Hindu punika, dan apakah landasan beragama dan juga bermasyarakatnya sampun kuat apa belum kenten nggih dados di sampaikan pendapatnya pagi hari ini. Nah, niki yang menjadi keunikan adalah remaja niki kan masih perlu tuntunan kenten nggih Mbak Ayu Badra. Seperti napi sebenarnya para orang tua kenten nggih atau para senior-senior kita niki bisa membantu remaja untuk lebih banyak mempelajari tentang landasan-landasan agama Hindu. Nah, pendekatannya sapunapi niki sebaiknya Mbak Ayu Badra.
0: Terima kasih Mbak Dayu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kan kemajuan teknologi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk remaja. Mereka itu bisa belajar di mana saja dan bisa belajar tanpa guru yang ada, maksudnya face to face gitu. Jadi nggak perlu kita harus datang ke rumah guru untuk belajar. Tetapi seperti yang saya sampaikan juga bahwa pesatnya perkembangan teknologi ini itu membuat remaja kadang tidak menyaring apa yang mereka peroleh di media sosial. Nah, benar seperti yang Mbak Dayu katakan bahwa tentu perlu adanya tuntunan, perlu adanya arahan dari orang tua ataupun yang lebih senior agar remaja itu tidak larut dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, mungkin di sini penting peranan orang tua itu mampu untuk mengawasi remaja dalam mereka bergaul. Nah, rasanya kalau remaja yang masih SMP gitu ya, masih mungkin bisa kita sebagai orang tua itu mendikte, dalam artian mengajarkannya itu mendikte kepada remaja bahwa hal ini seperti ini harusnya gitu. Tetapi ketika remajanya itu sudah mulai SMA gitu, rasanya susah sekali kita kalau harus mendikte gitu. Tetapi kita bisa berperan sebagai seorang sahabat yang mendengarkan setiap keluh kesah remaja itu. Jadi dalam dalam curhatannya kita selipkanlah ajaran-ajaran yang memang baik untuk membentuk karakter remaja itu. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Dayu.
1: Tetap harus mendapatkan pendampingan kan artinya kentan nggih, karena remaja niki masih perlu belajar, kemudian juga harus memahami seperti napi dirinya sendiri, kemudian masyarakat dan terlebih agama kentan nggih. Nah, kalau kita lihat sekarang anak-anak remaja kita niki kan sudah mulai banyaklah informasi yang diperoleh kentan nggih. Nah, seperti napi sebenarnya kita bisa mengawasi anak-anak kita agar informasi yang didapat niki kemudian ketika orang tuanya bertanya atau orang tuanya mengajak berdiskusi kenten nggih, orang tuanya niki masih tetap punya posisi kenten Mbak Ayu Badra. Nah, pun apa nih ke dari Mbak Ayu, silakan.
0: Jadi kan kadang memang kalau kenyataannya sekarang itu bahkan anak-anak itu lebih pintar menjawab gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi apapun yang kita sampaikan kadang selalu disangkal gitu. Ada aja jawaban menyangkalnya gitu. Nah, mungkin itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, Mbak Dayu. Kita harus lebih fleksibel lagi, harus lebih luas lagi untuk belajar seperti apa sih model-model anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi ketika mereka dikasih tahu itu bukannya menurut tapi malah ngeyel, malah menjawab gitu. Nah, mungkin kita bisa padahalkan anak-anak, kalau anak-anak yang memang masih usia belia itu, maksudnya anak-anak yang masih SD gitu ya, itu dia lebih mudah kadang meniru. Jadi mungkin bisa kita dari kecil kita terapkan, kita contohkan hal-hal yang positif kita lakukan agar bisa ditiru oleh anak. Kadang anak yang masih kecil itu memang dia lebih cepat meniru dibandingkan dia mampu untuk menyerap apa yang kita kasih tahu. Tapi kadang-kadang anak kecil itu lebih cepat meniru. Jadi mungkin dari kecil kita bisa terlihatkan atau kita bisa contohkanlah hal-hal yang positif seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa meniru dan syukurnya bisa diterapkan hingga mereka remaja. Kadang kan anak-anak itu misalkan ketika lihat orang tuanya saja main HP baru bangun. Nah, kadang-kadang kan anak-anak juga pasti meniru hal tersebut. Dia juga pasti akan pegang HP ketika baru bangun. Tapi ketika orang tua itu memberikan contoh pada anaknya, pas saya baru bangun itu membersihkan tempat tidur. Kadang anak-anak yang masih kecil itu kan pasti dia ikut. Nah, seperti itu. Nah, siapa tahu perilaku-perilaku kecil itu, contoh-contoh kecil itu yang diajarkan dari kecil itu bisa dibawa hingga remaja seperti itu, Mbak Dewi.
1: Artinya orang tua tetap menjadi contoh, tetap membimbing kentan nggih. Nah, niki sampun wenten juga pendapat dari Pak Katut Maliarse Ringbon Dalem. Nah, niki topiknya sangat baik untuk memberikan pencerahan kepada para Yowana Hindu kenten nggih untuk menata diri dalam pembelajaran atau menerapkan agama Hindu kenten nggih, dan juga untuk bermasyarakat. Niki mali jebos titiang lanjutkan nggih Pak Maliarse, sampun wenten Bu Janura Ring Bangli yang bergabung pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Rajang Semeng Layu Indah.
1: Sarang
2: Ibu loh, niki ya sarang siringe. Niki ini catur paramita niki kan. Catur paramita niki kan landasan budi luhur untuk remaja. Remaja dalam yang dilandaskan dalam agama, dan jadi catur paramita niku wenten empat yang kita harus laksanakan pada remaja atau pada tiap-tiap orang niku. Misalnya di maitri, karuna, mudita, upeksa, dengan tidak kira salah satunya yang bisa memegang niku peranan untuk remaja upeksa niku, dengan bisa dia segala sesuatu dihadapi oleh seseorang, dia bisa menghadapi dengan tenang. baik dijelekkan sama di media atau dia jelek sama masyarakat, dia bisa menghadapi dengan tenang. Dia bisa membedakan yang mana yang akan baik untuk dirinya, yang mana yang tidak bisa digunakan. Yang kita di pelajaran ini ke upeksan, kita kan meragang, kita tidak mengenal dia diejek dari luar, baik dipuji juga dia menerima saja. Jadi upeksa nikah yang kira pegangan untuk remaja, untuk para orang-orang nikah, pada orang nikah bisa memegang peran upeksa nikah. Jadi tidak begitu dipengaruhi oleh media, dari media yang kejelek, dari sosial yang ada yang memberikan sumbangan, ada yang tidak, ya dia terima dengan setulus hati gitu, ada demi untuk kebaikan. Nah, di komandan yang sarang nggih, dai nangis suksema bu nggih. Mireng suksema.
1: Matur suksema Bu Januraring Bang Ning nggih niki upekse yang menjadi bagian penting, artinya keseimbangan batin, toleransi dan sikap. Nah, niki dados ditanggapi ya kide Mbak Ayu Badra?
0: Oh, nggih. Ya terima kasih Bu Janura nggih. Nggih,
1: betul Bu Janura.
0: Saya juga sependapat dengan Ibu bahwasanya memang ketika remaja itu mampu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang seperti handphone itu terlalu kecanduan seperti itu, dan bisa bersikap tenang dalam menjalani setiap permasalahan, itu akan membawa dampak yang positif sekali bagi remaja itu sendiri. Karena kadangkala kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi, kadangkala remaja itu cepat besar atau cepat mengambil keputusan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan dirinya sendiri gitu. Kadang kan pernah kita dengar kasus yang bunuh diri karena putus cinta seperti itu kan Mbak Daily. Nah rasanya kalau remaja yang mengambil tindakan seperti itu, mohon maaf, apakah hidupnya hanya maksudnya hanya tentang cinta itu saja gitu. Apakah dia tidak berpikir bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya, saudaranya? Kenapa hanya karena cinta dia sampai melakukan hal tersebut seperti itu? Kan itu terjadi karena permasalahan yang mungkin kita bisa bilang permasalahan yang kecil dibandingkan permasalahan lainnya gitu. Itu termasuk permasalahan yang kecil yang diambil keputusannya itu sangat besar sekali, sangat sangat gegabah sekali seperti itu. Masa karena putus cinta sih kita sampai bunuh diri gitu, meninggalkan orang tua, kita meninggalkan saudara. Nah, disitulah pentingnya seorang remaja itu memang mengamalkan sikap upeksa. Jadi berusaha bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan dengan dengan kita mengalami permasalahan, kita harus paham tidak semua permasalahan yang kita hadapi sekarang harus kita selesaikan sekarang gitu. Jadi kita bisa berusaha mencari berbagai solusi. Kalau memang kita merasa tidak mampu, artinya sudah memang sudah di jalan buntu sekali, kita bisa meminta saran kepada orang tua, kepada saudara, seperti apa sih saya seharusnya, tidak ujug-ujug mengambil keputusan yang merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, juga yang dikatakan Bu Jenera bahwa ketika remaja itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang perkembangan zaman yang begitu pesat ini, tidaklah serta-merta remaja itu larut dalam perkembangannya. Remaja juga harus bisa memilah yang baik dan yang buruk. Nah, artinya remaja itu harus memiliki WWK, jadi kemampuan untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Dayu.
1: Nggih, matur suwun sama Mbak Ayu Badra niki titik lanjutkan kembali nggih. Pak Ketut Maliarsa yang bon dalam. Nah, jadi remaja ini kan tetap harus dibimbing kan nggih oleh orang tua, guru rupake, kemudian dibina juga di sekolah sebagai guru pengajian. Nah, guru rupake dan guru pengajian ini memang harus bekerja keras kan nggih untuk menanamkan catur paramita supaya remaja niki memiliki budi pekerti yang baik dan luhur. Para remaja juga agar memiliki rasa kasih sayang sesama, kemudian memiliki sifat ulah asih, karuna juga memiliki atau bisa merasakan penderitaan sesama makhluk hidup, mudita juga sifat ikut merasakan keberhasilan orang lain dengan ikut berbahagia. Upeksa juga memiliki, artinya harus memiliki toleransi dan menghargai eksistensi orang lain. Jadi ini harus dipahami, diimplementasikan dengan menanamkan kebiasaan untuk diterapkan secara terus-menerus kepada remaja, sehingga memiliki kemampuan untuk hidup bahagia, damai, harmonis, mengarungi hidup dan kehidupan beragama serta bermasyarakat. Kenten nggih. Jadi catur paramita juga tidak lupa dilandasi dengan trikaya parisuda, trihita karana, triparartha, pancayatnya dan lainnya. Tetap membutuhkan bimbingan dan pusat pendidikan merupakan benteng untuk membina para remaja, orang tua, guru dan juga masyarakat. Nah, Neka yang disampaikan oleh Pak Ketut Maliarsa Rengbon Dalem, artinya niki tidak saja remajanya yang harus napi menerapkan catur paramita nika kenten nggih Mbak Ayu Badra. Artinya orang tua juga harus membantu, guru juga, masyarakat juga membimbing kenten nggih. Nah, kadang-kadang masyarakat kita kan melemparnya niki panak nih bukan urusan kita kenten. Nah, sapa napi Mbak Ayu silakan.
0: Kadang kan nah itulah Mbak Ayu sifat manusia ya, artinya kadang kita egois, maksudnya hanya mementingkan diri kita sendiri. Nah, jadi memang seperti yang Pak Dut Maliar katakan bahwa ajaran catur paramita ini tidak hanya diterapkan oleh remaja saja, tetapi juga perlu dukungan oleh
1: orang tua,
0: guru, guru rupake, guru pengajian di sekolah untuk membantu remaja Hindu itu untuk menerapkan ajaran catur paramita. Kita harus sadari bahwa kalau dalam Hindu itu kan juga kita mengenal ajaran Tatwam Asi. Jadi bagaimana kita ingin diperlakukan, seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Nah, begitu pula keharmonisan itu kan tidak hanya dibentuk oleh satu orang, Mak Dayu. Jadi tidak hanya, kita tidak bisa hanya itu anaknya dia, jadi ketika itu rugi, itu buruk, itu menjadi urusannya dia. Padahal kan kita hidup berdampingan. Ketika dia yang menjadi buruk, siapa tahu nanti dia bisa merugikan kita, kan kita tidak tahu. Jadi ketika kita bisa berkontribusi semampunya kita, artinya kita bisa berkontribusi untuk remaja, marilah kita berkontribusi tanpa kita melihat itu, warganya itu. Jadi kita tidak perlu berkontribusi untuk membangun karakter remaja di sana. Nah, janganlah kita memiliki pemikiran yang seperti itu, karena ketika semua orang nanti bisa bersikap baik, itu akan berpengaruh pada diri kita sedikitnya. Nah, walaupun kembali lagi ya, pada minggu lalu itu sempat disampaikan bahwa baik dan buruk itu pasti akan selalu ada. Jadi tidak mungkin semua orang itu akan baik, tapi kita bisa mengusahakan agar lebih banyak yang baik dibandingkan yang buruk. Nah, mungkin seperti itu.
1: Kita upayakan yang baik nih ke lebih banyak kenten nggih. Sekalipun kita juga menjadi pribadi sebagai manusia juga tidak terlepas dari kesalahan kenten nggih. Mungkin ada menjadi menjadi yang buruk di kehidupan sebelumnya atau mungkin menurut orang lain kita juga buruk tapi berusaha lah berbuat baik kenten nge. Dan ini juga diinisiasi dari usia dini, dibantu oleh para orang tua dan catur guru nih ke kenten nge, supaya remaja kita niki memahami betapa pentingnya catur paramita sebagai landasan dalam beragama dan masyarakat nge. Dari Mbak Yu Badra, wenten yang ingin disampaikan kembali niki sebagai penutup, pengingat kepada selain remaja kita saja yang punya tugas untuk belajar dan belajar terus, nah ada orang tua niki yang kita posisikan juga menjadi pembimbing yang penting untuk remaja. Silakan Mbak Yu Badra.
0: Iya, mungkin sedikit saja Mbak Dayu. Tidak bosan-bosan juga saya mengingatkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Marilah kita menerapkan setiap ajaran agama tanpa kita mendahulukan keinginan pribadi. Jadi mari kita mari kita berusaha untuk selalu mengendalikan diri agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Inggi, siap. Terus semua Mbak Yu Badra niki inspirasinya kemudian juga menginisiasi juga seperti napi kita harus berbuat, berpikir, kemudian juga berkata dan juga membina dari remaja kita dan berkaitan juga dengan catur paramita untuk keberhasilan nanti dalam beragama dan juga bermasyarakat. Nge. Untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Taler RRI Singaraja, matur suksema, sampun nyaringin nge, ring mutiara pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. Dan sebagai penutup, kita akan tutup dengan para Mas Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
3: Denpasar pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih Anda masih membersamai kami pagi hari ini di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Kita akan simak informasi lainnya untuk Anda sampai nanti di jam 10 pagi dan kita akan jeda sejenak dengan mengaturkan puja Trisandya.

kitna akabehan niwakasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tebarkan cinta lebih banyak lagi pendengar Pro 1, dan pastinya Radio Republik Indonesia terus menyebarkan juga informasi-informasi yang benar dan memberikan informasi yang valid juga sebagai bentuk rasa cinta kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dua hari lagi pendengar Radio Republik Indonesia memiliki usia yang tidak muda lagi di 81 tahun. Radio Republik Indonesia memiliki tema besar untuk perayaan 81 tahun tahun ini, yakni suara Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Semoga juga pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar bisa terus mendengarkan Pro 1 dari mana saja dengan kualitas yang lebih baik lagi. Pagi hari ini Anda bisa dengarkan siaran kami tidak saja dari siaran frekuensi radio, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya siaran audiovisual juga Anda bisa simak melalui satu aplikasi, sekali lagi di RRI Digital. Dan pagi hari ini pendengar Pro 1, kami akan hadirkan pembahasan untuk Anda yang lagi aktivitas pagi hari ini, kemudian juga harus berpergian, memang sedikit terbatas karena kondisi Indonesia saat ini terdapat erupsi Gunung Anak Krakatau, kemudian juga berdampak ke penerbangan begitu ya. Jadi beberapa bandara yang ada di sekitar Pulau Jawa termasuk di Pulau Bali juga mengalami atau terdampak dari kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, makanya kenapa pariwisata kita juga semakin tangguh di tengah-tengah bencana yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita prediksi kapan akan adanya erupsi gunung-gunung aktif yang ada di Indonesia atau bahkan di kawasan cincin api yang tersebar di sepanjang negara Jepang, kemudian Korea, masuk juga Indonesia, Filipina, dan kawasan di Papua New Guinea, dan kemudian negara kepulauan lainnya yang ada di Samudra Pasifik pendengar. Nah, sehingga pagi hari ini Anda bisa ikut berkomentar juga soal pariwisata kita yang semakin tangguh di tengah-tengah bencana. Anda bisa sampaikan di 089-678-123-830 atau di 222-161. Kami akan hadirkan sesaat lagi soal informasi terkini dari Bandara Ngurah Rai. Apakah sudah kembali beroperasi? Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda setelah pesan berikut ini.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
1: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
0: Baik, pendengar Pro 1, kalau pagi hari ini Anda aktivitasnya sudah mulai atau diawali dari media sosial, hati-hati saring sebelum posting, saring sebelum komentar juga. Selalu berhati-hati, kondisikan dari jari-jari tangan Anda ya, pendengar Pro 1. Dan kalau pagi ini sudah mulai bersiap untuk memesan dari tiket penerbangan menuju ke tempat aktivitas Anda selanjutnya, ada di Pulau Jawa kah atau ke luar negeri, Bandara Ngurah Rai ini sudah beroperasi normal, kembali layani rute yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Saya kutip dari laman Antara bahwa Bandara Igusti Ngurah Rai sudah kembali beroperasi kemarin. Memang dua hari, dari hari Minggu, hari Sabtu dan juga hari Minggu, ada 108 penerbangan dengan 13.000 calon penumpang dari rute dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian juga Bandara Halim Perdana Kusuma, serta Bandara Husein Sastra Negara mengalami pembatalan. Dan dari General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, pada Selasa kemarin menerangkan bahwa sudah beroperasi kembali. Begitu ya, karena sudah terbit juga notam dari Airnav Indonesia yang menyatakan kondisi ruang udara sudah aman untuk operasional penerbangan. Dan 3 rute operasional juga kembali dijalankan begitu. Dan manajemen Bandara Ngurah Rai juga sudah berkoordinasi, sudah siap juga melayani masyarakat. Makanya untuk pendengar Pro 1 yang akan beraktivitas pagi hari ini tidak perlu khawatir lagi. Memang 2 hari terakhir ini banyak sekali informasi yang bertebaran juga di media sosial yang menyatakan harus cari alternatif lainnya, transportasi darat, transportasi laut, untuk bisa tetap menjalankan mobilitas sehari-hari begitu ya. Dan untuk hari ini bagi yang akan berpergian, semoga perjalanan juga bisa menyenangkan. Kami masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi dengan beragam informasi untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mendengar proses tuh kalau udah kepikiran dan juga overthinking ya, pikirannya berlebihan, pengen ketemu sama keluarga, pengen ketemu anak yang kerjanya merantau, gak bisa naik pesawat, atau mungkin ada problem ketika refund atau pengembalian dana kemarin untuk yang naik pesawat, jangan khawatir ya. Memang harus mencari alternatif lainnya, dan sekarang penumpang terminal Mengui juga kembali melonjak karena pembatalan sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai karena ada erupsi Gunung Anak Krakatau, memang membuat lonjakan 34% penumpang bus antar kota dan juga antar provinsi. Karena udah kepikiran banget pengen ketemu sama anak, pengen balik cepet-cepet gitu ya dari pekerjaan, misalnya sempet 3 hari di Bali terus mau flight pulang gak bisa, pada naik bus semua gitu ya. Saya kutip informasinya dari Laman Nusa Bali, pendengar, Kepala Wilayah Satuan Penanganan Terminal Tipe A Mengui, Idewa Gede Tantara Tesa Putra, kalau peningkatan penumpang cukup tinggi dari hari biasanya. Jadi kalau kondisi normal yaitu 1.600 sampai 1.900 begitu ya. Dan kalau kemarin karena imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau, penumpang itu bahkan mencapai 2.200 orang. Jadi jumlah bus yang berangkat juga bertambah dari 70 sampai 80 sampai 80. Kalau sekarang jadi 89 armada. Makanya kenapa ada imbas positifnya, tapi kalau kita lihat memang berimbang gitunya ya. Semuanya aktif sekarang walaupun bandara sudah aktif juga, karena masih ada yang khawatir. Oke, gak apa-apa deh, naik bus saja supaya lebih aman perjalanan Anda, pendengar. Dan untuk yang lagi akan aktivitas jauh-jauh hari ini di 9 September, kita akan cek informasi cuaca karena di utara kota Denpasar, atau kota Denpasar sendiri sih, mendung juga tapi cukup gelap. Di bagian utara kota Denpasar, apakah ini adalah pertanda hujan? Kita akan cek informasinya bersama dengan rekan Didi dari BMKG Wilayah 3. Silakan Didi.
1: Selamat pagi pendengar RRI, berikut kami sampaikan update perakhiran cuaca untuk pagi ini. Wilayah Bali dan sekitarnya, umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan tidak merata di Bali bagian tengah, timur, dan juga barat. Untuk pantauan radar cuaca saat ini, terjadi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Tabanan, Badung, dan juga Gianyar. Untuk hari ini, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini, mohon mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Didi dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini.

Nama Diana Nasution tidak akan terlupakan dari sejarah musik Indonesia. Dengan suaranya yang khas, vokalis yang di tahun 70 hingga 80-an masuk dalam jajaran penyanyi wanita papan atas ini seakan membius telinga para penggemarnya. Dalam dunia tarik suara, wanita berdarah Batak yang lahir di Medan 6 April 1944 ini memulai karir bernyanyinya di tahun 70-an. Kala itu ia berduet dengan sang kakak Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters. Setelah sukses dengan debutnya bersama sang kakak, Diana kemudian menggandeng musisi Melky Guslow sebagai rekan duetnya dalam ajang Festival Penyanyi Nasional di tahun 1977. Mereka kemudian membawakan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Kedua lagu tersebut diciptakan oleh Minggus Tahitu, seorang pencipta lagu ternama yang kelak menjadi suaminya. Hanya engkaulah kasihku Pada pertengahan tahun 70-an, Rinto Harahap mendekati Diana Nasution dan mengajaknya membawakan lagu ciptaannya. Proyek Rinto Harahap dengan Lollipopnya berhasil merekam album solo Diana Nasution, di antaranya Jangan Kau Sangsikan dan Kau Bukan Milikku. Baru pada lagu Benci Tapi Rindu di tahun 1978, nama Diana Nasution menjadi populer di masanya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan berpotensi mengalami erupsi. Akibat dari erupsi adalah abu vulkanis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum membersihkan abu gunung api. Pertama, setiap orang yang melakukan pembersihan abu gunung api harus memakai masker wajah. Dua, dianjurkan juga untuk memakai kacamata daripada lensa kontak. Tiga, tumbukan abu halus harus dibasahi terlebih dahulu. Empat, jangan menyapu abu kering karena abu kering dapat menyebar dan bercampur dengan udara. Lima, pembersihan abu gunung api harus dilakukan secara khusus dan berhati-hati pada bagian tangga dan atap. 6. Perlu diketahui bahwa abu membuat bobot atap semakin besar, sehingga ketika Anda membersihkan atap, bergeraklah dengan hati-hati. Cara terakhir, membersihkan atap sebelum abu terakumulasi menjadi beberapa sentimeter.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kalau sudah mendung-mendung kayak gini, biasanya yang akan jadi satu pengharapan kita adalah kita akan melihat pelangi. Sama seperti lagu dari Hi-Fi, judulnya Pelangi, seseorang yang menginginkan cinta sejati abadi, tapi bukan cinta sesaat. Ya, tapi kehidupan ini kadang-kadang datang dan pergi gitu ya. Bagaikan pelangi, kita gak tahu datangnya kapan. Tapi ketika datang, wah indah sekali gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak ekspektasi. Kita lempeng aja, terus jalani kehidupan ini. Nanti kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik, pasti ada hal-hal baik juga yang kita akan tuai. Gitu sih kalau kata-kata bijak yang ingin saya sampaikan untuk Anda pagi hari ini. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Kami akan kembali dengan informasi untuk Anda di pukul 7. Sesaat lagi, 6 menit lagi, soal sektor pariwisata yang memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana, kemudian juga keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda Bali untuk mempelajari seni. Selengkapnya di Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Tentu juga kita di dalam melaksanakan kegiatan dengan wisatawan juga pertama memang harus mempersiapkan paling tidak langkah-langkah seandainya ada sesuatu yang terjadi ya.
2: Potensinya luar biasa.
3: Nah, alasannya pasti tidak ada anggaran.
2: Tidak terpelihara, regenerasi kita tidak ikut berperan di dalam.
4: Selamat pagi, sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Keterbatasan anggaran maksud kami menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait pariwisata tangguh bencana. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan wisatawan dan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi.
6: Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Pengelola Desa Wisata Bakas, Kabupaten Klungkung, Iwayan Arsa menyampaikan, kesiapsiagaan bencana perlu dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Edukasi dan pemahaman mengenai langkah penyelamatan dinilai penting diberikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aktivitas pariwisata, termasuk pelaku wisata, pemandu, hingga wisatawan.
1: Bencana kan perlu kita antisipasi. Nah, khususnya kami di Desa Wisata Bakas, tentu juga kita di dalam melaksanakan kegiatan dengan wisatawan juga, pertama memang harus mempersiapkan paling tidak langkah-langkah seandainya ada sesuatu yang terjadi ya. Tentu juga ini perlu pemahaman kepada para pelaku, para pemandu, dan juga kita jelaskan kepada wisatawan.
6: Selain itu, upaya membangun pariwisata tangguh bencana juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan lembaga kebencanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Ana Agung Putri Mas Agung menjelaskan, edukasi kepada wisatawan menjadi salah satu langkah preventif untuk memastikan keselamatan selama berada di kawasan wisata.
7: Adapun bentuk edukasi pariwisata tangguh bencana dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung secara kolaboratif bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, yaitu dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas yang berlaku di kawasan wisata.
6: Ia menambahkan penguatan ketangguhan destinasi juga perlu didukung dengan pemetaan risiko, penyediaan informasi kebencanaan, penetapan jalur, serta titik evakuasi, dan penguatan standar operasional keselamatan. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga kebencanaan menjadi penting agar sistem mitigasi dan respons dapat berjalan secara terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
4: Ketangguhan menjadi salah satu unsur yang diperlukan pariwisata Bali. Jika tidak dibangun dengan fondasi yang tangguh, kepariwisataan Bali dipastikan akan memiliki kerentanan yang tinggi.
8: Mewujudkan pariwisata tangguh bencana adalah langkah strategis untuk membangun destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga aman, adaptif, dan berkelanjutan dari ancaman risiko bencana. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap krisis, sehingga kesiapsiagaan terintegrasi menjadi kunci utama untuk melindungi wisatawan, tenaga kerja, infrastruktur, sekaligus menjaga kepercayaan global. Berikut adalah strategi komprehensif untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang tangguh bencana di Indonesia. Pertama, sertifikasi dan standarisasi industri. Mendorong para pelaku usaha pariwisata, khususnya sektor perhotelan dan resort, untuk mengikuti standarisasi keselamatan resmi. Sertifikasi kesiapsiagaan bencana atau SKB. Seperti yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Bali, sertifikasi ini melibatkan visitasi lapangan untuk verifikasi dokumen darurat dan penilaian sistem keselamatan usaha pariwisata. Audit berkala. Melakukan resertifikasi secara rutin guna memastikan sarana, prasarana, dan protokol kedaruratan di akomodasi wisata tetap berfungsi optimal. Kedua, manajemen risiko di destinasi wisata. Menyinergikan pengelolaan objek wisata dengan manajemen bencana yang mencakup tiga tahapan utama. Prabencana atau mitigasi. Menyusun analisis risiko geologi atau hidrometeorologi, memasang sistem peringatan dini atau early warning system, menyediakan sarana informasi risiko, serta memetakan dan menandai jalur evakuasi yang jelas. Saat bencana atau tanggap darurat, membentuk tim tanggap darurat internal di setiap objek wisata, menyediakan kotak pertolongan pertama, dan memastikan protokol evakuasi berjalan lancar. Pasca bencana atau pemulihan, menyusun rencana pemulihan ekonomi, psikologis bagi korban, serta rehabilitasi infrastruktur pariwisata agar destinasi bisa segera bangkit. Ketiga, edukasi dan peningkatan kapasitas SDM. Ketangguhan pariwisata tidak akan terwujud tanpa kesadaran dari para pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Simulasi evakuasi, mengadakan latihan simulasi kebencanaan berkala yang melibatkan karyawan hotel, pemandu wisata, komunitas lokal, hingga para wisatawan. Pelatihan tanggap darurat, membekali pekerja pariwisata dengan keahlian pertolongan pertama dan keterampilan komunikasi krisis. Keempat, kolaborasi multi pihak dan global. Membangun ketahanan daerah memerlukan sinergi dari berbagai elemen nasional maupun internasional. Sinergi pentahelix, kolaborasi erat antara pemerintah yakni BNPB, BPBD, serta Kementerian Pariwisata, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan juga media. Kerjasama internasional, berbagi pengalaman dan praktik terbaik melalui forum global, seperti Lokakarya Indonesia Pacific Alliance Workshop on Disaster Resilient Tourism Destination, guna memperkuat strategi kesiapsiagaan lintas negara.
4: Berikut suara masyarakat terkait pariwisata tangguh bencana.
9: Saya Amel dari Bandung. Menurut saya, pariwisata yang tangguh bencana berarti mengutamakan keselamatan sebagai standar utama pelayanan. Juga fasilitas wisata tidak hanya harus menarik, tetapi wajib dilengkapi jalur evakuasi yang jelas, simulasi berkala, serta informasi kebencanaan yang transparan. Ketika sistem keselamatan terjamin, wisatawan merasa aman dan kepercayaan terhadap destinasi akan terjaga dalam jangka panjang.
10: Saya Devon dari Kapal. Ketangguhan pariwisata sangat bergantung pada kesiapsiagaan masyarakat lokal di sekitar destinasi. Ketika warga dan pelaku usaha dilatih untuk tanggap terhadap situasi darurat, proses pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat. Sinergi ini memastikan pariwisata tetap berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
11: Saya Prima dari Sesetan. Kunci utama dalam membangun pariwisata tangguh adalah kesiapan komunikasi krisis dan edukasi publik. Wisatawan perlu mendapatkan akses informasi mengenai langkah darurat secara cepat dan mudah dipahami, baik melalui aplikasi maupun media di area wisata. Langkah mitigasi yang terencana dengan baik akan mengurangi resiko saat situasi darurat terjadi.
4: Baik, pendengar, Bali dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan dunia. Namun di balik tingginya aktivitas pariwisata, Bali juga menghadapi berbagai potensi bencana. Dan kondisi ini menuntut sektor pariwisata tidak hanya mampu menarik wisatawan

0: indikator yang digunakan untuk menetapkan tingkat risiko tersebut?
1: Iya, baik. Terima kasih, Dayu. Jadi saat pertanyaannya itu adalah destinasi mana yang punya tingkat risiko tinggi. Jadi kami kembalikan lagi ke Bali secara umum ya, bahwasannya Bali itu punya 14 potensi ancaman bencana. Kemudian dari 14 potensi ancaman bencana ada 5 bencana prioritas. Kemudian kami pastikan bahwa tidak ada satu daerah di Bali manapun yang bebas dari bencana. Oleh karenanya, kalau memang prioritasnya tinggi, itu menurut kami namanya sektor pariwisata, apalagi destinasi wisata, itu akan menjadi pusat atau titik bertemunya dari baik itu orang lokal dari sisi penduduk tentunya ya, pasti ada seputaran itu, kemudian aktivitas masyarakat lokal, kemudian wisatawan baik domestik maupun internasional. Jadi menurut kami semua destinasi wisata punya potensi ancamannya masing-masing.
0: Sejauh mana, Pak Suryawan, kesiapan dari destinasi wisata di Bali dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dipetakan tadi? Dan apa saja langkah konkret dari BPBD Bali dalam memastikan pengelola destinasi wisata ini memiliki sistem mitigasi maupun jalur evakuasi dan juga prosedur keselamatan yang memadai, Pak Suryawan?
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang kesiapan destinasi pariwisata, tentu kami di sini punya instrumen untuk mengukur itu. Kami ada yang namanya sertifikasi kesiapsiagaan bencana, di mana di dalamnya itu akan diukur dari aspek atau dibantu untuk diarahkan destinasi pengelola wisata itu dari sisi pengetahuan dan potensi risiko. Kemudian dari mitigasinya, kemudian dari kesiapsiagaan dan kapasitas respon, termasuk yang menjadi ancaman Bali juga yang di tidak secara langsung bersentuhan dengan bencana gitu ya, dari sisi keamanan. Jadi ada 4 aspek di dalamnya yang akan terbagi menjadi 31 indikator. Jadi indikator-indikator itu akan membantu mengarahkan dari pengelola wisatawan bagaimana mereka bisa mengetahui potensi yang ada di lingkungan mereka sendiri.
0: Iya, baik. Terakhir Pak Suryawan, apa strategi BPBD untuk membangun pariwisata Bali yang mungkin tidak hanya aman bagi wisatawan, tetapi juga mampu tetap beroperasi dan cepat pulih jika terjadi bencana?
1: Oke, baik. Kalau bicara Bali ya, kita mau tidak mau harus mengakui bahwasanya tumpuan kita itu, perekonomian kita itu ada di dunia pariwisata ya. Sudah pernah ada kejadian bahwasanya ketika dunia pariwisata kita terguncang, maka aktivitas kita apapun itu dominannya adalah tidak bisa beroperasional seperti kalanya. Jadi berkaca dari kegiatan itu, jadi kita harus sepakat bahwa pariwisata itu punya sisi yang krusial dan juga strategis dalam perkembangan perekonomian kita ke depannya. Untuk menjamin keberlangsungan dari pariwisata kita, pertama sesuai dengan yang disampaikan, pariwisata kita itu harus tangguh dulu. Tangguh dalam hal ini bisa memanage potensi ancaman yang berpotensi terjadi di sekitarnya. Itu kemudian punya langkah kesiapsiagaan atau langkah pemulihan yang setelahnya itu apabila terjadi sesuatu di dalam operasionalnya itu bisa sesegera mungkin untuk bangkit dan pulih kembali. Pemerintah Provinsi Bali sudah punya instrumennya yaitu sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Jadi kami berharap atau kami mengimbau kepada seluruh pengelola destinasi, baik itu akomodasi hotel, kemudian restoran, termasuk hospitality dan non-hospitality. Dan terakhir pun kita sedang ada proyek juga untuk objek vitalnya, bagaimana secara menyeluruh, secara masif sektor pariwisata kita ini benar-benar didukung dengan upaya pengurangan risiko dari kebencanaan itu sendiri. Jadi kami imbau kepada seluruh pariwisata dan pendukung kepariwisataan, mari bersama-sama kita memperkuat diri dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui program sertifikasi kesiapsiagaan bencana.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Suryawan informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
1: Inggih, terima kasih.

0: Selamat beraktivitas, sehat selalu, dan jaga bersama-sama keselamatan Bali. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Pusdalop PBBPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan. Terima kasih.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, gelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Komisi 4 DPRD Bali bahas sejumlah permasalahan pendidikan, salah satunya terkait kekurangan guru.
4: Itu kami berharap ini menjadi catatan juga, menjadi prioritas bagi pemerintah agar mereka-mereka yang sudah lama walaupun mungkin dengan
5: Komisi 4 DPRD Bali menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali kemarin. RDP ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari Disdikpora Provinsi Bali terkait sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketua Komisi 4 DPRD Bali Nyoman Suwirte salah satunya menyoroti tentang kebutuhan guru di Bali. Ia mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan guru sebagai ASN baik P3K maupun PNS. Namun ia berharap guru-guru yang sudah lama mengabdi di bidang pendidikan juga mendapatkan perhatian, karena selama ini peran mereka sangat penting meskipun hanya diangkat dengan menggunakan SK Bupati dan anggaran dari Komite Sekolah.
4: Itu kami berharap ini menjadi catatan juga, menjadi prioritas bagi pemerintah, agar mereka-mereka yang sudah lama walaupun mungkin dengan SK kepala sekolah kemudian dianggarkan dengan komite, bagaimanapun juga mereka mempunyai peran yang luar biasa juga di bidang pendidikan, ya. Jadi saya berharap ini dituntaskan secepatnya, kan itu.
5: Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Wesnawe Punia mengatakan untuk tenaga guru di Bali yang masih kurang sejumlah 990 guru. Datanya sudah dikirim ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Menurutnya, pihaknya menunggu kebijakan pusat terkait dengan formasi yang dibuka nanti, baik P3K maupun CPNS. Terkait dengan guru honor yang masih tersisa saat ini, menurut Ida Bagus Wesnawe masih menunggu kebijakan pusat.
6: Kalau pusat memang melihat mekanismenya ada apa, proporsi persentasenya, ternyata tenaga pendidiknya ketersediaannya masih ada, sudah barang itu akan bisa digeser. Tidak sudah barang itu 990 itu tidak dipedomani lagi, kan itu. Otomatis ya tergantung kebutuhan dari apa namanya? Ketersediaan anggaran dari pusat.
5: Selain membahas kebutuhan guru, RDP ini juga membahas proses SPMB yang tahun ini dinilai berjalan lancar. Ide Bagus Wesnawe Punia mengatakan RDP ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat sehingga tidak berkelanjutan. Menurutnya, RDP dengan Komisi 4 sebagai wakil rakyat yang mengampu bidang pendidikan bertujuan untuk memperdalam arah kebijakan program pendidikan di Bali dalam rangka mewujudkan SDM Bali unggul. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
3: Keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman.
7: Karena alasannya pasti tidak ada anggaran.
8: Pembinaan generasi muda Bali untuk mempelajari seni budaya lokal terkendala anggaran. Pendanaan yang minim mengakibatkan ekosistem kesenian tidak dapat berjalan secara berkelanjutan yang menghambat proses regenerasi seniman. Guru Besar Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar, Profesor Imade Surade kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan anggaran yang dialami kabupaten kota terutama dalam bidang kebudayaan cenderung menghambat proses pembinaan generasi muda untuk mencintai lokal genus atau kearifan lokal di Pulau Dewata. Menurut Prof. Surada, ketika pendanaan APBD atau anggaran mengalami refocusing atau keterbatasan, keberlanjutan sanggar seni, pelatihan berbasis komunitas, dan ruang kreativitas bagi generasi muda pasti terdampak. Ia mencontohkan keterbatasan anggaran seringkali mengakibatkan sejumlah kabupaten di Bali tidak mengirim duta dalam penyelenggaraan utsa Dharma kita. Hal itu menunjukkan minimnya anggaran berdampak langsung pada ruang gerak para seniman sastra keagamaan Hindu. Prof. Surada menyebut saat alokasi dana dari pemerintah daerah minim, efek domino tidak hanya dirasakan pada skala festival, tetapi juga pada ekosistem pembinaan seniman pemula.
7: Potensinya luar biasa, karena alasannya pasti tidak ada anggaran, tidak terpelihara, regenerasi kita tidak ikut
9: berperan di dalam, lalu gimana nanti estafet ini? Kan putus dia. Kalau sudah putus ya pelan-pelan akan hilang dia.
8: Sementara seniman sastra keagamaan Hindu Igede Arum Gunawan mengakui anggaran yang minim kerap berdampak terhadap pelestarian nilai budaya. Ia mengatakan seniman pemula memerlukan ruang untuk berlatih, bereksperimen, dan berkarya yang harus didukung anggaran. Tanpa subsidi atau anggaran yang cukup, otomatis pembinaan karakter generasi muda sulit dilakukan. Arum Gunawan mengatakan tidak sedikit seniman sastra yang justru menggunakan dana mandiri untuk bisa tampil dalam festival-festival sastra keagamaan Hindu yang membuktikan dedikasi terhadap pelestarian nilai-nilai susastra suci.
9: Kami pun ingin menjaga semangat itu tetap terawat. Maka dari itu salah satunya adalah kami dukung dengan penganggaran.
8: Pembentukan karakter generasi muda berbasis lokal jenius kerap terkendala anggaran. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sulitnya pembinaan bagi generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman susastra keagamaan Hindu. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Sementara itu, Pendekar Utsawa Dharma Gita Provinsi Bali ke-33 siap dihelat pada 11 hingga 16 September 2026. Dengan mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma, diharapkan mampu menjaga keberlanjutan nilai agama dan budaya Bali.
10: Tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik, sangat luar biasa.
11: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mematangkan persiapan pelaksanaan Utsawa Dharma Gita UDG ke-33 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 11 hingga 16 September 2026 di Taman Budaya Provinsi Bali. Persiapan mulai dari pembukaan pelaksanaan lomba hingga penutupan dipastikan siap dihelat dengan menggandeng sekitar 331 peserta dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana seusai rapat pleno pelaksanaan UDG di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kemarin mengungkapkan secara umum semua persiapan telah terkoordinasi dengan baik antara instansi dan lembaga terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga akan melibatkan pelajar untuk mendukung pelaksanaan Utsawa Dharma Gita.
10: Kita sudah bersurat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi dan juga Kota Denpasar agar mereka mengatur dan menghadirkan anak-anak pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Agar anak-anak, ini kan kegiatan juga banyak diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian juga di Banjar-Banjar, di desa adat. Nah, jadi agar mereka mendapatkan pemahaman, ini karena ini sudah hasil utusan kabupaten kota, tentunya kualitasnya sangat baik. Di sini mereka dapat belajar tentang artinya langsung ada contoh di sana, oh ini loh yang baik. Jadi mereka dapat juga belajar tentang Dharma Gita lewat kegiatan Utsawa Dharma Gita ini.
11: Suryana lebih lanjut menjelaskan Dharma Gita memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai agama dan budaya Bali. Menurutnya Dharma Gita bukan sekadar seni suara atau pertunjukan sastra keagamaan, melainkan menjadi pembelajaran modal, etika, serada, dan bakti yang diwariskan secara turun-temurun.
10: Tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik, sangat luar biasa, karena bagaimanapun kita di Bali, Gegitan ini yang merupakan salah satu aktivitas kita berkaitan dengan kesusastraan kita di Bali. Susastra itu merupakan sumber dari semua kegiatan budaya yang kita laksanakan di Bali. Jadi tentunya kita harapkan nanti bukan hanya tujuan kita untuk lomba, tapi bagaimana kita membina keberlanjutan daripada Dharma Gita ini setelah lomba. Lomba ini kan sebagian kecil.
11: Dengan mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma, Utsawa Dharma Gita tahun ini menghadirkan 11 bidang lomba dengan 37 kategori. Materi yang diperlombakan antara lain membaca sloka, palawakya, kekawin, kidung, nyanyian keagamaan Hindu, keguritan, dharma wacana bahasa Bali, dharma wacana bahasa Inggris, menghapal sloka, dharma wiwada, dan dharma carita. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Literasi digital menjadi kemampuan penting bagi pelajar di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Kemampuan mengakses internet harus diikuti dengan kecakapan dalam memilah informasi dan menggunakan teknologi secara produktif.
12: Kita menggunakan teknologi secara benar, produktif, dan pastinya harus bertanggung jawab.
13: Perkembangan teknologi membuat peserta didik kini hidup dalam lingkungan yang semakin digital. Kondisi tersebut menuntut kemampuan literasi yang lebih luas, tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga memahami serta menggunakan informasi secara tepat. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Fajar Apriani mengatakan, konsep literasi saat ini telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Peserta didik perlu memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, belajar, dan mengembangkan keterampilan.
12: Sekarang konsep literasi memang sudah jauh lebih luas ya, Mas Yanur, sangat luas sekali. Bahkan anak-anak kita itu hidup dalam lingkungan digital, kalau bisa kita bilang pada hari ini. Jadi semua hal di dalam aspek kehidupan itu sudah bisa digitalisasi, termasuk juga RRI kan. Tidak hanya melalui radio konvensional, tapi sudah ada radio digitalnya, yeah, kan betul. Gitu ya. Maka dari itu kita bilang anak-anak kita itu sekarang itu hidup dalam lingkungan digital. Data BPS itu menunjukkan bahwa akses internet pada kelompok usia sekolah dan jenjang pendidikan menengah sudah cukup luas, termasuk di Bali.
13: Fajar Apriani menambahkan, kemudahan mengakses internet tidak secara otomatis membuat peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Penggunaan teknologi perlu diarahkan agar tidak hanya memberikan akses informasi, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab.
12: Jadi orang-orang yang, anak-anak yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau pun, mereka sudah terjangkau dengan internet sekarang. Contohnya misalnya yang di Karangasem, yang tinggal di dekat-dekat Gunung Agung itu, sekarang mereka sudah bisa mengakses internet, bahkan mereka sudah bisa membuat konten, mencari informasi dan sebagainya. Tapi akses terhadap internet tidak otomatis membuat seseorang itu menjadi literat secara digital. Okay. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menggunakan teknologi secara benar, produktif, dan pastinya harus bertanggung jawab.
13: Penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan diharapkan dapat membantu peserta didik menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting agar pelajar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan penyerang Bali United FC Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia saat menjalani debutnya di Super League 2026-2027. Penyerang asal Belanda ini tampil penuh saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
14: Yeah, first of all, I think the weather it's so much warmer here, and of course you get used to it in the past 2 months. But it was a really tough game, I think.
15: Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire, Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offset. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
14: But it was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
16: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
14: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
15: Selain kondisi cuaca, Jort van der Sande juga terkesan dengan atmosfer supporter pada laga perdana kompetisi. Sekitar 16.000 penonton hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, termasuk supporter PSS Sleman yang musim ini diperbolehkan hadir di markas tim lawan dengan sejumlah ketentuan. Menurut Jort, atmosfer laga resmi terasa berbeda dibandingkan pertandingan pramusim dan memberi energi tambahan bagi pemain.
14: Yeah, I couldn't agree more with the coach. I think the atmosphere was amazing.
16: atmosfer yang luar biasa dan menjadi kejutan buat saya. Karena sebelumnya juga di pramusim ada supporter, tapi di laga kali ini berbeda dan supporter yang hadir lebih banyak dari sebelumnya.
14: It was amazing even with the away fans. The rivalry was amazing. And
16: Yurt bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isin Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki kerentanan terhadap berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga erupsi gunung api. Membangun pariwisata yang tangguh bencana menjadi sorotan dalam editorial pagi ini disampaikan Nyoman Kasih.
5: Selamat pagi. Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Keindahan alam, budaya, serta keramahan masyarakat menjadi magnet yang mendatangkan jutaan wisatawan setiap tahun. Namun di balik daya tarik tersebut, Bali juga memiliki kerentanan terhadap berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga erupsi gunung api. Bahan bencana terjadi di Bali sejak awal tahun 2026, mulai dari tanah longsor, banjir, gempa, kebakaran, dan bencana-bencana lainnya yang menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Karena itu sebagai destinasi wisata dunia, membangun pariwisata tangguh bencana bukan lagi pilihan melainkan sebuah keharusan. Ketangguhan pariwisata tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur yang menarik dan nyaman. Yang jauh lebih penting adalah memastikan destinasi, pelaku usaha pariwisata, pekerja, dan wisatawan memiliki kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Setiap destinasi wisata semestinya memiliki peta risiko, jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul, sistem peringatan dini, serta prosedur penyelamatan yang mudah dipahami. Pelaku usaha pariwisata juga harus dibekali kemampuan mitigasi dan penanganan keadaan darurat. Hotel, restoran, objek wisata, hingga kawasan wisata alam harus memiliki standar keselamatan yang benar-benar diterapkan, bukan sekedar menjadi dokumen administratif. Upaya ini sudah dilakukan BPBD Provinsi Bali melalui Sikencana, yaitu sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Sertifikasi ini ditujukan untuk seluruh dunia usaha di Bali dalam upaya mewujudkan pariwisata tangguh bencana. Sikencana hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga menimbulkan dampak signifikan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali. Wisatawan juga perlu mendapatkan informasi yang mudah diakses mengenai potensi bencana dan langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Pariwisata yang tangguh bukan berarti pariwisata yang bebas dari bencana, melainkan pariwisata yang mampu mengantisipasi risiko, merespon keadaan darurat, dan bangkit kembali dengan cepat setelah bencana. Bali tidak hanya membutuhkan pariwisata yang maju dan berkelanjutan, tetapi juga pariwisata yang aman dan tangguh. Dengan kesiapsiagaan yang kuat, kita tidak hanya menjaga wisatawan, tetapi juga melindungi masyarakat, ekonomi, budaya, dan masa depan pariwisata Bali. Sekian editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
17: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menemani ruang negara Anda dan juga perjalanan Anda pagi hari ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan sudah sarapankah pagi hari ini? Semoga aktivitasnya bisa lancar, masih ditemanin bareng sama Indah di Denpasar pagi ini. Sampai nanti di jam 10 pagi, pendengar Anda juga bisa ikut bersama kami pagi hari ini untuk bisa menyampaikan pendapat Anda soal pariwisata Bali yang semakin tangguh bencana atau masih belum tangguh juga untuk menghadapi bencana. Anda bisa sampaikan pendapat Anda di 089-678-123-830 melalui WhatsApp kami pagi hari ini. Dan sudah tersambung juga di line telepon ada Gede Ivan yang akan menyampaikan informasi arus lalu lintas pagi hari ini dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Silakan Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nangla sampai dengan Simpang Taman Negeri. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nangla arus lintas dari arah bypass Ida Busandra menuju Balibit terpantau padat namun lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Kusandra atau Toh Pati terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nangla menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nangla terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Surarai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Benua Sangaran kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran Tutal menuju bypass Surarai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Surarai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Petungguda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Petungguda Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju bypass Surarai terpantau lancar. Dari arah objek Serakuta menuju bypass atau menuju Bandara Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Undut Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undut Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undut Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Undut Jimbaran menuju bypass Surarai terpantau lancar. Yang terakhir adalah Simpang Taman Griya. Kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini dan kami himbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila, dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara. Sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
3: Denpasar pagi ini.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

91 RRI Denpasar. Hujan-hujan dikit gak jadi masalah, yang penting kemaraunya gak panas-panas banget gitu ya. Rasanya udah bisa agak lega di musim kemarau ini, kita dapetin hujan sedikit di kota Denpasar dan sekitarnya. Anda juga merasakan juga kah udara segar di pagi hari ini? Tidak begitu gerah gitu ya. Dari Bu Rai di Pasar Batu Kandik, terima kasih salam-salamnya pagi hari ini. Asengkara kalau tadi pagi jam 7 cerah kargo, pagi ini pas jam 7 lebih 52 menit apakah masih cerah atau kena hujan juga? Boleh berkabar ya Bu Rai. Kemudian ada Bu Janura di Bangli, terima kasih. Cik Guria juga di Jaksel, semoga hari ini semakin happy daripada hari-hari kemarin ya. Ada Bu Indi juga, terima kasih salamnya, selamat beraktivitas juga. Udah disemangatin bertugas, jadi harus salam balik lagi gitu ya. Dan pendengar Pro 1 masih menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan, dan juga akan kembali kami hadirkan informasi terkini lainnya untuk Anda pada Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari ledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian ledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup